0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lau Luriba y Gabriel le gadan baliña. Dari lumburi hadegun kate buri nibusi garidu na tihamagua. San si jamali le naru bungi lago y jeni. Lau hahu duragun lumburi kate le ladigubai. Lubaragi hamuga lun la le adigubali kate ligi hahu duragua. Le gaduna bai inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungi lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tia kate burihama burinya hale digu lubarege hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuguriya hayusuru burinya lung hayusura gun hongwa adagwa tia wuguriya kate burini busi gariduna ti hamagwa abati hasufuri runi la faye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse runhanya la hichuguni liluga rubungyu lung igira lanya ti lau la guburi hasamina lung hadigni lemon lubai hadigni. Buin hanya lausun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, yere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariyangu bai bungi buidu buidu subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile lunti la hawe lwegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
2: Romanos capítulo 2
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Me bere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia diagunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni laguse ragada bungyu dale la sie diruninya ha diga bali burikate ile buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uribatile ani ligia meme ginya badiga bay harita goti bu sa lagu besefuru bala loi laguse ragada bungyu. Odi me bere sentibu lau la reini bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu la reini bun lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida la fayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricha. Dame le la fayeru ni kadaba segun le ladiga bai. Lichugu bai bagari magumcha dihonha alwa habalin uweiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni lebuidu bai sunwada ja ubowagu. Aha ya sungrigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigu balin leburiba bai, hon huriyu furumi, lumaginye honha maha bai huriyu. Ainti hon sunha adigubani le buidubai lichuguba bungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye hon hama bai huriyu lugundu aba lala negniye bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidi yunga lilurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogudin loe lurudu ligia. Hati ya figon habanya lausun subudi hamani lilurudu Moisesi laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyu haibidi ha bubanya lun lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyu laurugu larinyagu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyu birunwa yuti da hanigi. Ani larinyagu bay harita gu hon ahenga durun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le panta bai la uhuriyu ba afinye buguya lagu liluridu Moisesi lum basalbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati liluridu Moisesi bun lum

0: nua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde ha marihintinya, luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanyalida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lau ibiha bani sun subudi luma inaruni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu, kage wago marufu daha bubai buni wagwa? Ain apuri cha bubai lagu lunti la miweru hon la, kage wagu biveruha? Ain arinya ga bubai lagu mon lumuti la diguniwa agabara hani, kame ge badige? Ain yere guha bai guari wa bun, kame ge biveruha itirisin haliglisi? Panta tibu lao liluru no bungiu, gama lumu rutibu minebesa ilun bungiu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
1: Kita kiat ini dimarah bayi, hamau bayi, buri buri berlaku bunyi.
0: Gebagai tisai ni tuag austaruni, ahin bagun flir lurdu, gamalumu ahin bahal cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir le meresi binubali tisai ni lurdu, la neguba kamahamu gar resi binlumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali tisai ni tuag austaruni, gamalumu gunfli tinya luma lurdu bungyu. Agusera gudubadun, huguja le resibi humali bai seini, tuagu haustano, animagunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le kuriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresibira seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, kuriu ha timatima bai hagia kuriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hamali saini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
2: Romanos, capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye resibiruni saini tuagu hostaru. Sarago linya, ani gibeti ginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lau sun, maraso alugu hamasun grigi ya ubowagu. Tanihe lereru bungyu.
1: Wabaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafru kun dame le bagosara warudu.
0: Aba ya algi dahani, ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wa la bungyu. Kaba ge warinyega, maricha ti la bungyu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga ge laguse ragudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani. Lun larihini wa le buidibai? Anihe nkate le harinya gubai saragu grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, harinya gubali itara, lun tihamuga hasia diruniwa. Idali nyagia, bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu? Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
1: Uwatu niyaba grigia rishagwati. Ni ibini abal, watni aba ahu tilugu furandala, watni aba alu hati bungyu, duri kwa nyasungu bai, nyugu nyalido feriti, watni aba adugu tile buitu bai, ni ibini aba. Itara linya hakuleru ke aba umuweho le ore umuti, marasu wa lugutu hanyeye, aramudeti ya apaisi ni hewe hayumulu, uin linya hayumwa lao inyara wakuni luma magundani. Frasa si hukudi liu hodi afala. Gringu lumaigari kuulida bai hemeri. Ani ibidi ya ti luma lani na tarangi ila hum. Marita kukubiti ya logu linebe wa bungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungi. Hon la ha labu nge banya lirudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigia labu laguse ragadu bungi. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu, luaigin irigi ladigini le lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunu wa lurudu won, luago gafigon wama le seribida. gama lomo bogu din loi lurudu, arufu dalali bungu uon idalinya la la richara guagu duniwa, ani gayara ti warihini lidali lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu anyu, ligibu ge bungu. Ani aba la la digni bungu lira hon sun grigia, la diga figo hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigu bungu. Gama lomo lau larini bungu, richagu wa diva, mafaye haga ni kata la diga afaye hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi, la rufu du ni won ida linya la lichara guago du niwa, la uferudun na lani wafigon. La diga gagura suti anibusenti buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lichara guago du niwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugwati. Kage wago, mamo lagu wagunfliu ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagwa guda laninya bungyu grigia lau hafinyeru, mamo lagu hadigu ni le lubai wei li lurudu Moisesi. Habungi teregunye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu de balinya ha finye bany. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini, tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni, luagu Kristu, lungu warufudu ni luagu mebegi la lurudu gueto, uwa, lubaragia lida warufudu ninyo luagu buidu meme la lurudu ligia.
2: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago, resibi hadiwa darangilo luma bungyo, lidage wabure me Jesu Kristu. La diga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago, gafaran badiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama reginye lida, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundo subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Won gualida ge figo le gadan baliva. Abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombei. Mama kata imene guti lun ligira guagu du haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richagwati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro ti mati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labirha hawagun gafigontin lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gida meha le lagani gidiwa. Choro ti mati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun, belu ligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumbai liyabi. Gama lumu mitara te deve se lelichu ubai bungyu kei lumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lideve se bungyu kei lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumo ladiga lonwe Kristu ferudu na walubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon, inaru ni luagu aruwe hala owe ni hawagu sungirigia ladiga lidunu abarigu wuguri, adhan. Gamalumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha laricharagwagu dubanya bungyu laulareini haruwe haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liyabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itara meme ginye lidage la laricharagun aba gajara luboi haricharagun sun grigie. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga luboi ti lumaga badi abarigu wuguri, nyungu itinye sun grigie lun hafigun habala. Itara meme ginye ladiga lagan badi abarigu wuguri, gajara tikayabi sun grigie lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo, gama lumo dambai lagavondu figo abati malawai du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu lula richara guagu duninya grigie. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidage wabureme Jesu Kristu.
2: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu danri ginye la vinwa gili aba grigie ligi labu ginye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichugu barun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giribay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. La ulonwe Kristu, friha dun labu gieginye, laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru baylida ge oweni, lugayara bayla, eseri bidun lum bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritaguni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu gen lubafu, gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubayiti lagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du asubudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nun lagu figo la lawama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
1: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujeri luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leye ragu nina lun na digni le vuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo ng afaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gun faranda nani ka la susere bai nu, madigu numuti kata ibuiti le nabuse rubai, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigun ligie nadiga. Arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Igabri lan na figo le nida bai. Ligia digu bali. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe busen na nadigu ni le buidu bai. Sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata ibuiti le nabusa irumbay nadigu. Nasigida riga adiga iwuribati le mabusa iru nubay nadigu. Ainti le lubay mabusa iru nubay nadigu ligi nadiga. Lida linaru kate mama awa digu balin figo le nidabe ligi adigun balin darin muti lubai ti luru dule dan le busen na nadigni le buidu bai uriba ti ligunye la nadiga lida nisamina hinsi ati li luru du bongyo no gamalumo arigat na luagu inihin la abaya luru du lida nugubu agen da guati luma nisamina kata iligia I gabri lan na figo le nidabe le gama balina dawanyo fugiabu au kaba sa esefuna na lida ge I gabri lan na figo le nidabe le anegu balina lidon oveni Bungi gubai rig lida ge wabure me Jesu Kristo. Ten ke ni alu bungi. Gun faranda nu muti lubaiti, luagu au la lau nani nungua. Uo ga lubafu Kristo nuagu, busent na hamuga na gunfli nu luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lanna figo le nidabe. Seribi rigutina lun figo, keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guni gueto, au keisi aba afinya tilago Kristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahun. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mamatia narinya gunya luago magunfliru la, Lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gu bungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
1: Lida gyeri guba isaku gadiga waguba.
0: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima timabanya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se leliche kubai bungyu lun Abrahamu.
1: Niebi ba dame lachilu de dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
1: Le damu bai amule nyele ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lira, luma le arinye wagube itida lerenu bungyu.
1: Hise temeha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labuseira, laguwarun lun lani guhama keisi labuseiruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bofunage luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lumo isesu,
1: Gudeme habubadina lule unut nabusera. Sandiyao me ihirigu laule unut nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungi uon lidanyen lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalerenu bungi.
1: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu guagu, luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseirun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseira le dera gdunu. Barinya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunyadibu gia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudiru lun le adigu balin.
1: Kame badiga na itara?
0: Garicha ti lea digu bai saudiru lun la digni le labuseirun lau lubunye saudiru. Gayara ti la digun aba saudiru le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumie guari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau sarago gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya, lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luirigu. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi ha mamba huriyu, ke isi lariyangu bungi utida li libur oseasi.
3: Hameha mamba inumutunia, nariyangu bahon numutuni. Grige meha ha misiye bayanu, nariyangu bahon misiye kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubayi lariyangu bahon.
3: Mama nani kuhuguya, nyini balariyangu bahon, lirahi bungi ulewe miwabayi.
0: Ainti hawagu Israel na, hameme huriyu lariyahar Isaías.
3: Lausu gipe hama latuka wagu Israel ka isagu larubaya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubayi bungi ulereru ligibu wagu sumu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha lariyagu meme Isaías.
3: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ya watuka wagu mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gusodoma aluma gomora.
0: Kabati walinye galwagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto la uhafinye lulagu Kristu. Ahaya ti Israeli na haafa gubanya lulun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurudu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubayi. Lige hachugira gumba iluagu dubule hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
3: Rutina aba dubule hachugira guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masakri hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate ile tayuma haba inanigi, anile wagu ba inayumura gwa lu bungyu hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Aniyaga tina luagu hafulesei, luagu anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo girigia, lau igabri le habuse erumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse erubay. Lugundu Kristu lebe habay lagumfuli runi wale lurdu Moisesi, anadiga tilun harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau, Hagunfuliru ni lurudu, lariya hare Moises.
3: Grige ha agufuliru tinya lurudu sunsuna gubayi habaga nga baluago.
0: Lagu ti haricharagun grige ya lagu hafinye lariya hare.
3: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubayi baleri kitinye la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye,
3: kapa aralira lenyehi habayi hilanya.
0: Kaisi gubayi gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luagu. Kata iti lariyengu bai bungyu?
3: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwariyega lau biyuma luagu Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi leresi birabu bungyu keisirige richaguati. Lau bagufa serun lau biyuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
3: Le finye rutilogu Jesu Kristu masakri haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme haba isungu bai, anifulesa ilumuti ya sunha aguaru balini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
3: Sunha aguaru tiliri wabuneme asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago, ahi magambu ginyan lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago, ahi uwa habai apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi lariyema gutida lerenu bungiyo.
3: Ma lubuidu hachiliru ha anugabali uganu buiti.
0: Gama lumu masu tinye grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba uni le agamba hamalibay. Kaisi lariyema guni Isaías tida liliburu.
3: Wagurene. Kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu lewa pulichi habai.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyagu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
3: Agambu wali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu, uwa gilifunasa gumfaranda hamani Israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate, larinya hare Moisesi.
3: na me ga gudu badun daga aba ne chali ha mama nana na ga ga gudu badun daga aba ne chali ha ma hatiya gufura da ma
0: ari ga tiginya isaiya si
3: dari mutuna ha malu ha bale rufu da wako na nuwa hon ha malu ha bale ma
0: abe lari ga hawa gu israelina
3: tulen mutin nu ha busu we yo hon grigia magamba tinya ani mabosha hatiya
2: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutunia, mamalinia. Au guanar Israel na au, hada gnetnia lirasa Abramu, hada gine ladigabagu Benjamin. Barul mutinia bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le tarinagu elerenu bungi, lago eliasi, lemeha profeta. Lagu licho ni duru hawago Israelina lida la furi idun lubungyo lariniaga.
3: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ipuri bani latari, awru gali erede la hata gibani kwi, ani busia tiyage hafaru na hilabule.
0: Aba lariniaga bungyo lum.
3: Wanuwa dirada na sete mwibu kukili ya nubalu wago, hama hudro kukia, ligu kukia, lewa kundi mle baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Rede hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareni. Ainti lau lubai lareni bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ileli yara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areni lareni bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
3: Adega lumuti ya bunyu ulu dereta hamigi. Ruti ya agu ule mani huti humu. Ariga li ule magamu. Itra liyate chidurumu utale.
0: Ariga gati Davidi.
3: Garaba gwalamu wa hatina ya lulu sata. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku ya marihi hamama. Sefuku wa lalamu ya kinye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaragin lira, lau hamaharu huriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihubai la asalbaruni, lu hameidi gudunina Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugiragu hon hamabai huriyu buiti mambai lubai tilelumbai lanugni hasalbarun sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniagubai hun, Koguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gimari nu, buseet na luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ahen ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyo, hayabi ha mama bai huriyo lu, haranda no luma bungu ya, ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hada ge hilanya. Ahen derege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ahen gine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inanu ni lagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
4: Aha, gama lumo, changwa ti fiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumbe lugundu mafinye hama, huguyati gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanupu derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregda tiginye, deregda tihon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara, hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu, hichugua ya balidon habara, luagu idibu. lugundu gabafu tibungyu lun ya lichugu ninya harigon. Hugu ya le maa bai huriyu, chanwa tu twegi aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladugu wa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ha bungyu le meha aramu da guabai. Luma panta ahuma lagu chula hau. Lagu derege da la aru la bungu hanigi Israeli na murusun. Darirege dame le gumuha liheresi bruni hamamba inkuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira. Aba meha salba rusun Israeli na. Lugundu tarinha relerenu bungu.
3: Lebi ba asalba rabili sioni. Aba mele ida mungriba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama. Dame le nagida rune hafiku.
0: Lagu ganu le luagu tia salba runi. Barua tinha huriyu keisi laga ni ubungyu lagu kufulesen, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate lalichugu bai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gamalu mugweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto, ahen lira, Lungu gudemi habula bungu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungu yu sungu bai, lung magambu hamani, lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungu yu, luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi aruha li bai somu kate lu bungu yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungu yu li abi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lungetere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati. Sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyo bo le, Lubaragin lira, sansi gumi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiabi luhasubudiruni le lugunda bai bungu hun, le buidubai le uaraguabe. Keisi humaisturun lagulareini bungu nun, aninagatina hun, sun huguya, lun uala niaba hidangi aritaguti, luogwa weiri segulao le lubaibe. Lubaragin lira, lunti la subdiragun kada aba lungwa, segun afieni le rula le bai bungu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abanwe lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye la usun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba, ani ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuni hawayumulu uginye, lun ti wadiguni segun afiani le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun veseri bidun hon amu, lun ti veseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lun ti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduha nyo luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti. Yere gu lau uriba ni hun, falahumi le buidubay. Lunti hisi gu huma huma gua, keisi iduha nyo. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gunda nyo lau imenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun guriba, amuria huma biniruni hon, mama guribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama haa gudeme banya, malita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma guribani lagu guribani luni aba, Afa gwa huma lun hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma yisun le huwara ati lun habagari dun lida darangi li hama sungubay. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yu guda huma yi vuribani igira huma yi lu bungyu la afaye guda luago. tarinha lere no bungio.
3: Ao lu bai na faira gut na grige logo hariba linha burene.
0: Arinha gatiginha bungio.
3: Ahi lama habai baga no rubai ini mo. Ahi maga go habai ruba tuna ho. Itara lupa patuk no laika agunia busibani.
0: Migira guagu da ba bungua lun laganya irunibu buribani. Lubaregi lira ganyi be buribani lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lupai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya no hichugun gumadi matianu fo de hon ha digubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le buribabai. Pusenti bu babagali du manufu de galoi lurudu? Buidu la bousero, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungu luagu bufulesei. Ahin buriba bousero, lunti hanufu de ba, la diga mama la luagu nikata gabafula lurudu. Ke le seribi dunya la lubungu lun la faira guduni le adigubai buribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurudu wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu. Lun titara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, lagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe saihon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sun le lubaibe ili lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
3: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yene logu niyaba, mawama dala amege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wagunfulirun luma lirudnu bungyo le arinya gubai.
3: Hisi la birige bila dipungu kesi hisi ya guagungu.
0: De le hisi ya bubai madigun tiburibati luni aba. Aha wa lubai ti hisi ya habu gunfuli wa maali sun lirudu bungyo keisi lubudubu. Lun titara la ligabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribudun wasalbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu ugano luagu ti asalbaruni. Arie buhali, jarafa ilu larugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate guribati lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai Kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masami nera huma lu hichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahin debile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la heigin hafinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furumi ya gwaru ikate, mon lumuti una bula la nigu ni le maigi bali. Le ginye mahabai legi furumi ya gwaru ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu resibi lali bungi u grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbai larihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi u lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanigni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la choru ni le wagu bai laritagwa. Le areidu bai somu weyu, la digi en lu lichu gui nebesei lu bungyu. Le egi bai furume gwaru ikate, le egi ni lu lichu gui nebesei lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebesei lu bungyu la digai. Ruti gini etengi ni lubungi lau kate le gayara bai le gini segun la finye. Nania gubali lira lugundu uwa la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawe, wawe nya segun lugunda bungyo. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari kaisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dunlun wabure mebaila. Wiwanyo wagia yebe, hilanyo yebe. Ahe mbuguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikaini kata? Bungyo rigunye lun laguse ragdun, ani sun wagia, wararan baligibugye lun wagusenu. Kaisi tarinya gulderenu bungyo.
3: Finyutu na logu ibagari liye laria gogori. Luago hakutroku bala sun rike nigibu ye, ani gufe sete ime sun ye imbunyo.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogu luma bungyo. Lige mon lubai wichu gun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la nikata le legibai grigia, lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinet lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain haritago lubai aba grigia luago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigibai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga baru le feri diru aba grigia le uegine bailonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga roladimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinyati na luagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egibai o atubai larue habungyo. Luagu ti richaguo darangila luma ugundani le lichugubai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyo lau ani inebe tiginye hongirigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre gun wongu wa lun, vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabaye luadigi maribungyu lida libagari aba grigia la ukate le baigibe. Inaro ni lua uharuma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bay, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi, matu divayin. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe, o labri guduni la lidon figo, o la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buwagu bai, lunti buwagu guwana rigila ligibu ge bungyo. Fulese watigirigia le masandi ragubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo wong.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidu bai hon. Mama rigu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadage lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gajarati lagawunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira susereti le aburu hau bai tida lerenu bungi lun.
3: Nugushi. Aburuhati hanapaha ha anakupani buhuku wago.
0: Sun learia wagube tida lerenu bungyu, lumage binaru, lun larufu da hon won la buri howa. Buriwa timeha dimure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bungyu. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aba hama hibirigu, keisi la digini Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua keiginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, luagu liabi mba ila meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun lagunfuli lun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyo lereru. Liai beiginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, Uwairigu ni lubungyo luagu lugude mehabu, keitaniegu ni lereru bungyo.
3: Legia michigo lubai uwairigu ni bumu hakana guanasha lego. Naremu baginye luagu uwairigu.
0: Tariha regia lereru bungyo.
3: Gunda huma necha lego, huwa rahama lumutu na bungyo.
0: Tariha regine.
3: Sun necha lego, sun fulasu alawa humaye aburiwe.
0: Lariha regine isa iya tida lereru bungyo.
3: Lepipa apa lakitu wa buhese, le lube ili lakumu dirunia necha yego, ani imeni kibaluaba.
0: Bungyo, le ichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangile lida afinyeru luago, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu siferi sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lago buin hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Abir haadina hon lao lufunago titagara da to lago burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigin en luago wadagimanu le rula alibay bungyu nu lao lareini. Lunde seri bidun lun Jesu Kristu hagana guahama bay hurillo. Eseri bidun ille na digbay, na purichi ani uganu luma gienti bungyu lago wasal baragule. Luna nagubanya la hama bay hurillo, lun bungyu. Lunde resi biru niña keisi deve se ille auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyatu lao Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lun bungyu. Luago lugunye mburikate le ladigu bay Kristu guanarigu nidangi na dimureha. Lung hayabi hama bay huriyu, lung hagambu bay la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lao luweina mburiseini luma buri milagru le nadigu bay lao lubafu sifirisandu nida. Luna nigni hama bay huriyu lumu. Lao igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu lagu ti wasal baragile lenye lumuti magan bugili la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitaniya guni lereru bungyu.
3: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagile lubai nidi bisidon. Lausun gibeli la weyasu nabusa iru nadigni, guetoti kei gumuna ali la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahi gueto, neibuga Jerusalem, barin na kate hon waduhanyo luegin Jesu Kristo nyein. Lugundu waduhin ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha maabain huriyu, luntiginyati hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumage Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungi lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ha hudea banya. Lugunye buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Lunligiru bungi lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi le ichu kubai darangi le itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegnye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildiru humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la ladigun, hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago haya tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenki niya lubai tikon, ani mamarigu au, sungiye waduga nyuha tila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehinsi ebay nun, lefurumiye beyafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to, nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagie gini afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuiga ninyo lu ampuliatu numada hisi eti nu keisi lanigo Kristu. Mabuiga ninyo lu urubanu kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lu esu takisi numada le hisi bainu. Mabuiga ninyo lu apelesi le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga ninyo ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninyo lu nupaisa nu erodion. Luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabuiga ninyo hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hisie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabuiga ninyo lun rufu wagiri le buidubai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabuiga ninyo ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabuiga ninyo hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhun ha hamabanya. Mabuiga ninyo ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu lun olimpasi luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanya. Busugwa huma hongwa lauchuti le sanduti lidaliri wabureme. Mabuiga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun niduhanyo ayumra watna hun lun harihi ninya katanya laha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubai luma le arufu dahoubai hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lungwa bulem Jesu Kristu. Hongwa guanarigu heseri bida. Heedenya ti grigia ha unabugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda atina luagu houserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubai, mama lun le uribabai. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, le nupana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, hason luma, sosipateru, ha nupaisanu hun.
5: Auterusiu. Le aburi habaru gada dato, mabuga linye ginye haun ni duhenyu luege wabureme. Mabuga linye gaya hun, naganoye ti daluba, to ginye lafone derubo hun suntila na ligilisi. Mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve se ilubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinya. Según Uganu lago tia salva orni le napulichi abai. Lumarufu da hanin lago Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungi lago ti wa salva orn lumagi lubaragi en lagume senu bou. Lausun abirga hama meha profeta gu lago. Gamalumu gueto, lau luguma di bungi le vima abai lun sun da. Subudi gda wali lago wa salva ra gile hon sun grigia. Lugayara la hafinye lago gagamba di hageme lun bungi. Uwerigu ni lubungi le aban riguti. Leligie riguti chu au uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Kapitulu aba.
0: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda lunga babadina la lani Jesu Kristu apostolu. Naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu. Luago abini runi le rulali bai hun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruhali bungyu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinyagu bai hun luago Kristu. Lau igabri le uwati ubafu lidangi lalichu bai sifiri hemegeru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiribudun. Wabureme Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagumuhon. Lu uwa lani aba ichuguti hidurun lagu nikata dame lele yabi wabune me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le frama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hun, lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uala faringu hida, abagari da huma lida u...
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: También, Luma Arit.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Teiragudun na niaba hidage, loidege, curisipu, lumagayu. Itara uati ni aba lun lariegulago, lida la niri la badiseira, lun nanigula. Narita gunyengueto lago badisek de nani guine, esutefanasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badiseigda nubai am. Mona halumut na krista badiseiha, lona hanyad na puriche uganu lago tila salba runinya grigi. Mama lawa puriche ani lau lichu hau ugurinya, lue lagida no lida angela nichi gulonwe kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won, wagie le lumba wasalabano lubafu bungyu. Lariya hale tida lerenu bungyu.
2: Nagini chakubwa ni juu hawa chuko nye au, nagini kwe kafrenge kafrenge di lumi katana.
1: Kati un hula le chuba au, ole arufa dahabai liludu Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungyu li chu lau ubo, le lun libidio niga me au. Lugundu linda li chu lau bungyu, migiru lumuti nye grigi ye lun hasubu diruni lau guanarigi li chu hau. Lubarege lira, abalaranse o ni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamaba inkuriyu li chu au. Ahi wagia wapurichi anulagu kristu, le adara wagubo ilau gurua, le abamba idubu achugira wagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha mawa in huriyu. Ainti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griego, kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu. Here timati sigur lau ere le uboa gubei. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti ni aba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
3: Primera Corintios, capítulo 2.
1: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun, lo agulinario bungyo, adiga numuti mayusnoga dimure inyo gubriti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napurichia lo agu amukate loidige lo agu Jesucristo, le adara wagubi lo agu gurua. Aba narufu da gun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufude. Da meha le nadimure habai hun, aba napulicha ni lereru bungyu hun, malo hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wugini ya chutau. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bungyu sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justiti wa dimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu au ligia, mama lani na ubo le, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubo wagu, ha madisa ilibai hagumu chagu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung, wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigani ubo. Hati gumadi matinya lani na ubo le, sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga, gumfaranda hamani, madara gumhamuti hamuga Kristu lagu gurua. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
2: Kata ile marihi wanya hagiri, ni ile magambu wanya hagiri, lebo limeberu gilititu hangi giri.

0: Aba la subu dira gudani bungi won lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age la rita gu bungi. Kahadange grigi gayara bi la subu di unika latida bi la nigi aba grigi, loi dige sifiri le lida bi grigi aligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungi sifiri, a subu dira sun kate le lida bi bungi. Wagia finyatinya, mama aba sifiri le lanina, ubo veresi birubai, sifiri le nyumbi bi luma ge bungi, lige veresi birubai. Lungun faranda mani le rula le bai bungi won lau la reini. Adimuri hatiwa, luagu la reini bungi laubri dimure le darufu da bai sifiri won. Mama laubri dimure le wafurende irun lau li chuwao. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li narun bungi hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bungi sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugun dukate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sunkate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungi.
1: Ka gufuranda hamali wele sami na bungi, ka gayara abu ilarufu da halu bungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidu tinya lu Kristu, ha ichugubanya lu harufu da hanili naru bungyu le me haramu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du ni luagu gaduna lan lu le menigidu li yubu dini luagu. Ahen luaiginye nobadina, mawailiti nebereseru luagu idalinya la hadigini ne servidu lu bungyu. Ni huguya, ni furumi wargi le ubo waguna. Ni awa nadigi, sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseri bidun lung. O ahin inihi lubai megi iti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lung maduru badu na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda. Aguraba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu ubo wagu. Lung lasagaru nikata ili aramu da guabai, lidun larugonga. La subdira gudubai wabure me tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina me kada abalo. Nibirigu, nadimune habai hun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugu atinanungu aluma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme luei le buriwanyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu luago igira laadi wa la bungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei ni kata, ain huguya inebetun hon, chililumu weyule, afa gadiwa ilamu, magrabu, luma madoira guni, uribati houseru niwa grigia, mabatiwa, weriti wawadigi marilao wahabu darilun labuchadu wawagu, danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya, danle weiba hon aba wawanduni, danle hadimure ha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu, chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hon nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu, abariginye huguchi lida hafinye. La diga aula anagbalin ugano hun luago wasal baragile luka yara baila hafinyero luago. Amuri hatina lubaiti kuma lun haje hanina. Lige nona habalin Timoteo lun lideragunu nireu hinsieti nun legunfuli baildu mabungiu. Larita gua gudu badun luago ligabri nabagalidun keisi hafinyeti luago Kristu lun haje hanin. Lememe luhujeri igambiri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage apanta hatinya halita guatinya lago midin badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai. Lun nabai chuno dame le na chuliru o di lun nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyurugu.
2: Primera Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le lago inihin la aba hidangien la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebo ivie lira le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lago Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari meivije ile, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, aniagusera gdana li lea digbalin figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabureme Jesu Kristu, nyenba dina huma lida sifiri, nyenba iginye lubafu wabureme Jesusu huma. Derege humai ugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gdalanu murusun lebini sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe lani na vesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luweyure sefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara baikei fein, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni, luma salufuri, le itara baikei fein, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun, tida to aba nigarada, lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha narinya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubule. Ha horu habanya, o hala igadu habanya, o hiwe rutinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lum hamuga itarala gasu hamuga hafridun ubuwa guginya. Le nabusa irubai narinya gu hun, lumondara gu huma luma ni aba le aninya gu tulagu iduha ila luegi Jesu Kristu anigamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luai Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha munadabanya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan le anihin la kate lunti larinha ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. O dibidia tihun luago hagusera gdubay la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide san hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban halima buidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha, le adigu bai hun sigil lau hagen dagu luegi. Bui timati lu higiru lu liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanargi. Ibide sa hun luagu mafana banyala ha maricho ban lida larui ha bungyu. Meye da guag da huma hungua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariu. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaduatinya. Ni bacharuatinya. Niha nugubali hala guamu lao ibibuni. Sunha adagubanya libe buri uriba nile. Sinyabe hebeluru lidon larue habungu cielo. Anyahi hidange itarahinya meha. Ahingueto. Chibaba li hifigo, haruma gudawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sun le ladigbe ilani bungyo, sifi. Aniewa guwati, gayara ti nadigu nile nabusa irun, inare nilira, gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara ti nadigu nile nabusa irun, gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa, lun lamudira gunina nikata. Lungi egini uragirugu. Gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani, ladigun wagubu lung wabureme, wabureme lung wagubu. Itarakei, lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni, lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wuguri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
1: Ayabu iba biangu bihnu itara hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani hadugi nya figo luagu hagubu guanarugu. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichugu bai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugu uairigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona balileburi uagubai halgdana, tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lun tigie tagunfiru wuri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarugu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lung. Majusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Itagun hungwa lundugu hafuri idu. Larigia lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo dalinyalung mafia. Mama na riyangu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagida gunsun grigia honguwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka li bungu ya umu ya gwenye gubafu lumu kala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari, aninya gatina hon lwagu, buidu la hamuga lun herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanyabanya aniega tina hon lun migiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aniya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana waluma. Mon lumuti ligiru nu. Ahin genya mafinye lubai tumari aba wuri. tu afinya tu lagu Kristu anigunda atilun la sigi nwagana watuma molu muti tigiruni. Ugiri le mafinya bai bariwa tikei sandu luegne taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Uri ti to mafinya tu baruwa tukei sandu luegne laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ain ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ain busailu bai umari le mafinya bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinya bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinya bai ha mafinya banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusai rubai buguya vuri ain du gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai buguya vuguri. Aindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun lubujeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi ulun, lun lani gulan. Itara linya naninya guni, tida sun ligilisi. Aina guwara bungi ulun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara. Aina ginye aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustanu lumo meresi binulani. Lebusema bai lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kada grigi ya lunti leredenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungyu bun. Madihe riba lagu lira ahen irigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ban adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguna rubai lun la finya ru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bude me Jesu Kristu. Itera me meginye le meha mama bai damuni lun aba grigi obuwagu dan le laguna rubai lun li damu hali Kristu ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu. Reide kuma ligibu gye bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gyeti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lida ge lichu lao nu. Lida naritagu lunti le reden ugrigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahen gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahen mamari bubai malu gaba bamariidu. Gamalumu ahabu amariida mama figo. Ahen ginye amariida aba niburentu mama ginye figo lausun lira. Nyenbe isaragu lere guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabusa irube inariyagu. Murusu rgali dan waba. Luma ge lubai tigweto ha maria ibanya lunti heseri bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busent na lu madihe ila haritagu lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun uri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungu wa lu bungyu dandu la utugubu keisi tautanigi. Ahun ti to maria ibon taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabure me. Dere guanyuhungu wa lun, maritagun gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu tawaya dunya la, aniahen buiti mati lubai lira, lun ti hadiguni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idu luma. mama figou lira. Ai anyahen lubai amu agubrigo. Dereg da guatinha lida haritago, logo mon lumutila lo tamare du haru, gayarati hadigni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamano, haru lo tamare du. Halubaiti ichugu tu haru lo tamare du buiti hadiga, hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to marie tu, labgenyon lereri hatumari, sumiwa girela, ai owe tumari, gayarati tamare du luma le tabusa irum. Afine ti regali l'igia luogo Cristo, lausun lira, buiti mabui, hamuga lun, mamari dunya tan, l'igia narita con voi, ani afine ti luogo inihi la lani bungiu sifiri, nida.
2: 1 Corintios, capitolo 8.
0: Gueto, nadimori ha luogo egini le adagara wagduti hon guario, inara ni luogo inihi la subudi wada, Gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao ananguni unguo ai insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun ibidinye gili regulinya lung keisi lubudu. Ai lehisi abubai lubungyu subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legi egini le adagara wagduti hon guariwa inarini luago ni katahama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu la diga subudi wa muti luago abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarginye bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarginye ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebei la digu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inaruni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima badiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Mariba dun tima wagiame luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debilibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debilite la finye luagu burikate le. Nyein. La nigba gurasu wago lunginye leginye lidange egini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bmuti biduhe le debili bai lida la finye, leginye ueginye bai longe Kristu. Dan luweti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubai nabiri gida niduhe lidon figou, la diga kate le negi bai, buiti mati lu meigi digia na uvi lue na figu agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digu nile na buseru? Maricha tina funagi keisi aba apostol? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye luago Kristu, larufu duwa luago aba na apostolo. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha luago wadigi maridu luago hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu luago Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa luago oye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolo. Hama ginye ha lamule no wabureme? Odi harita watun luago auri ginye la luma Bernabe, maricha lume resibiruni lebui na wabagari humagi? Kage sudara fairu balini kate leburi la yusuru bai? Kage abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi? Kage unigiru bai mudun lum matu bai la lidange miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nariya guinye la le keisi gubairigu harita gu grigia. Lugundu wariyega lumuti ginya luridu, lariya haretida liliburu na luridu.
1: Michiga huma abusa de logo li yuma pulu baga so dhan lem wadu mari dungi dhan lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bongi u lira hawaguru gu baga so. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu lu won. Luago wa fule sen laburi duwa luru dule. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi ti bunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi e larihi hun lun walubaha murusu kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwe lehene du hun agambe wapurichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurgu? Mafunage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru? Itara linya ginya larinya guni wabure mehesusu, lun hala apurichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidina ni apa lidange iricha le. Mamagine na buruha nye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digini. Mama kate lun ti napantaha lun napuricha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu na digini. Fugiabu au ahi mapuricha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda gafaye iruahatina hamuga. Gama lumu ahi na diga lau sun magundani. Nagunflira rugunya la wadagima no le lichu bai bungi yonu. Kati na fai ruaha bai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubo wagu, rugu aduna nungu wa hadamu mesungu bai, lunaganyi niru sarago grigia lo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi niru ninya lo kristu. Dan leha gana guanyati na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lu naganyi iru ninya, lausun mama nyati na la labu gine lurudu ligia, lu naganyi iru ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yati na la li lurudu bungi, kai labu gine yati na lubai li lurudu Kristu. Dan leha manna ha, lugwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la naganyi iru ninya. Rugu adina nungwa keisi kada havujeri grigia lugajara la neseforun fiu hadagi la ufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ni nu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyi ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luvujeri lunga yaraba ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, houchatinya lun madigu hamani kata le gayara abai lasinyara gudunni hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luago ubuiduni le lunbe lichuguni bungi nun sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragi lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigi buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago ibuga hama waguchago, labogi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sun hagia lida ge aba meme egini le lichugubai bungi hon sielugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uare inabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungi. Aba lamagu danru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubai hon aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage kei sitania guni lerenu bungyo.
1: Aba hayon igrige heiga luma ata, lari diye aba hagume seru adaha guwa marichara guni.
0: Mon lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Abalarufu ni bundi ulagu uriba lan le hadigbe la ulafara gon wen urwa milu hadange lida abaveyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme won la uriba wagaburi kai hadigni fiu hadange aba hawe gon la lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungi u kai hadiga fiu hadange. Aba launa hani bungi u lani angele lu lafara gon ya hilagubay. Susere tesun lehon waguchagu aba laburi gno tida lerenu bungi u keisi arufo dahani won. Wagie le vima bay lida lagumu hon danle. Lelu bay ti haritago bay luagu direg da gwala leibu gon luma bungi u. Gowni gila aburi hadigil nyen. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasi nyaron grigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu, migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasi nyaron wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu du bai gien bungiu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gajara la hawanduni. Lige lubai ti, niduhin hisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahu dura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinyan. Samina huma hungua ayin buidu lubay le nariyangu bay hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bay wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bay lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinye gunya luago winwa hama gwario, marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigulau amu uwi. Le narinye gubai luago danla le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwario hon mafia nu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidange likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funage luei? Inare nile arinyo wagubay, gajarati nadigni le nabusa erun, gama lumu mamasun kate lubuju lala nagun. Kajara ti nadig nile nabuserun, gama lumu, mama sun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu ti waloha nile buidubay wongwa, lun ti waloha nile buidubay hon amu. Ho huma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi, keitaniagu lereru bongiu.
1: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lau kristu lun hidin eiga luma ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun malag dahanga nikata lun nye la nyurugu hida. Ahin aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reiha digi damichi lun le aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya go grigia.
1: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahe gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie wago hatino ya nuogo loeje neji ni le wago we nichi ka sereme.
0: Ahon lugo iti yeiga owata o hadigo mfurume gwari wikate adiga huma isungu bay luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dune luni aba ni hon huriyu ni hon hama aba in huriyu. Ni hon ha lani gubungiu. Au, hochati na lun, nagunda araguagu du ninya sungubay lida sungkate. Mama ginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara bay la hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, lumo luagu falahu mani arufu dahani le nichugu bay hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubay lungu faranda humani. Luagu Kristu lali chigudina bay kada wugiri, wugiri ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bay Kristu. Nibusi garidina ti lun la doura gun aba wugiri lau li chigu dan le lafuri idun. odan la le ladimure ha bung yulium luguginye wugeri legi. Ladiga lau lira litugunya minebese lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garid na tiginye lun madora gutan wuri lau tichugu dan le tafuri idun. Etengire bung yulida hadamuri afinyatinya. Odan la le ladimure ha bung yutium luguginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga la sarun tidiburi kei wugeri. Aho madora guaba wuri lau tichugu. Buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniahin busiga no lubai tasaruni wuri tidiburi. Darugwa ta lau tichegu. Mon lumuti la daura gun wuguri lau lichegu lida hadamri afinyatinya. Lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyo. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bongyo wuguri. Mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungiu wuri lung wuguri, mama wuguri tung wuri. Lwagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyatinya keisi liseini tagumfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lida, lida wabagari keisi afinyatinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la lwagu lida gela wuguri tadigu wa wuri, Itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madora gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate arufu da hati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile lun tila subudi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luagu haba kata ile sinyabe inariangu luagu buidu la adigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lamburi hondara gun uribati hun lubare gen hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun, anihin la faringo hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubai. Hafuga, lun tinye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, dan le hondaragun lu haigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichu gubai inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun haigin, maigin tun nege lida aba. Lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Has nyabay han nigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tilana liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana regu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumba y wabudame abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
4: Ojo, nugu bule, lene tere que lupu y luagu kufulese. Adiga meme humo y kate ile, arita guagu lene noagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nu fein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adiga humo y lung arita gu noagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furume ugargle egi tu fein tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, kada aban lunti la subdiragun lungu wa lubarage leigu nu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani guraligia marita gunga luagu la ninchigu lugubu wabureme. hawlumuti ani guralumuti lasiye diruniwa guanarigu. Ligia nyahin lubay saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wa bureme, mabaychun lumuti wa hamuga wa bureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun luay meme wa feri dirun uwa rahama lirahun ubow. Itara linya lubayti ni duhanyu, danle hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri katei dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maria gadibanya. Lige na busa irubay lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu ladimoreha, ani uwa tiginye lunti lariago.
5: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birle rua libai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubay won. Lugayara la widera guninya sungubay. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibitia ubafu lun hadigun milagru, hibi lun ladimuri ha bungu yu hayumul guginye, hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumagye lubay sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihatia ubafu lun hadimuri ha dimure buri terencha, anyahin ibihatia ubafu lumagye sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumu sumburi kate le, aba meme sifiri sandu adigo bali, le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigi ya keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige irugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkenye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usun gibe la lumege gun ugubu aba arkenye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichugu lun ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubay kama debiliti, ligiati maburi mege wabay. Leburi lumege gun ugubu le wanugubay keimi kata, ligiati ma wadogra wagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebay, ligiati ma wadogra gubay lau duari. Ayin buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebay, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni, le anagubay keini kata, ligia tima la weirigu. Lun anihin la aba uwarani luagu ugubu lida le, luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi, honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumege gun ugubu, sufri tiginye buri le libri. Ahi ginye auserua aba lidange buidu aba lagundarun le buri libri luma. Itera meme linye ginye lugubu Kristu huguya ani kala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Rukali bungyu nadagime tinya tidali liglisi furumye tinya apostolgu habiyama profetagu horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu larigin haa dagubanya milagru larigin haa reida guagudubanya sandi tinya haa ideha banya haa dundeha banya hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha apostolgu funagye sungubay profetagu funagye sungubay arufudaha tinya sungubay Odi sunha gia adagwa tia milagru, gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha, adimuri ha tinha sungu bai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimurei ligi arinhaga, ua, afa agua huma lubai te lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay ladimure ha bungyu, adimure hati lao hererun ha gambu balin, lun lawansera gudaninya lida kate lanina bungyu, lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lun guare gunye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay ladimure ha bungyu, awansa gudalumutu ligilis. Busentina hamuga lun gabafu huma sunhuguya, lun hadimure ha dimure terencha, gama lumo, Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimure ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbay lira hun lunu nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai niaba aranseruti lunlidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu ka la waniya gubai. Wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Ani sun inyenye ligia richati honha gun faranda bali. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei weiri lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma ibihini ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure terencha lun tila muri ha luma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure ligia. Aha na furia ida lida dimure terencha inarni luagu na furia idunya la lida nani sifiri. Gamalumon ibidiye ti lila le narinya gubay nun. Katay ti lumbay wadigni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure terencha. Gamalumon lun tiginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure terencha. Gamalumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubay lida dimure terencha lubungyo, luago luway irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu, Sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubay lubungyu lida dimure terencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungyu lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gontila na ligilis, luga yara laha furende irun numagi, lubare gen nalinya gu disi milu dimure terencha, le uwa tigun faranda lani ni abak. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu, lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekei si waina muhanya, lida liga buri hasami neru. Lariya hare tida le liburun lurudu.
1: Nadimu leba, hau lila na fulasule lida amu nguye dimure, numa hayumu nukugye terencha, ani ni itara, nebele sebanya nao, linya lariya gu, apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guena rigu dimurei, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi uhayumru uginye gerigye, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimurei terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon, O grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gamalumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi hiyumu lugu ginye, aba lebelur aba le mafinye ti. La darira gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gube. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebe se ilu bungi yu. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahuda ragun lu bungi yu, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humay lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban aban la ginye adimuriha, lung tigine anihi la aban lung la funa guagudini le harinya gubay. Ani uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati lung madimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagua luma lung bungi. Ahen ginye luagu ti lubay la dimure ha bungi yu hayom lugu ginye gerigia, biyan rigu o uruwa hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lung harihin ahen luma ginye ti lubay bungi yu le aninye wa gubay lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira gida bungi yu abakate lung amu gerigia le nyung umuti lung lichugu ni lung geririgo, lung ti lama ni chun le ha dimure ha bay lung lichugu dan lung la dimure ha. Itara, sunhu guya le iyumlu ginye bay ladimuri ha bungiyo, gayara bay hadimuri ha aba, lun hafurende iru sungu bay, raguhu guya me gurasu. Ha iyumlu ginye banya ladimuri ha bungiyo, lun tihagda agu hungu, lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye, dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinye tiyan, lugundu, Maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bongiu. Ayin buseha bayi hasubu dirun aba kate. Aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lun tiga hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bongiu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilago gabafu la lun la dimure ha bongiu liyumulu kuginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galahu. Itara linyan lubaiti ni duhanyu, afa guwa huma luga yara la ladimure ha bungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigari gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun luago gano le meja apurici anale behun, luago Jesucristo lewa salvara gule. Leguine ida be ledera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe ha salvara, ain hafalara le wago be napurici ahun, ain guine lao lubei hinari hafine, ain mitara lubei luago ni kata hafine. Frumieti kate, arufu daha nali le frende inali bai luagu wa salbara gale hun. Lagu hilala Kristu lagu wa figon, keishi tarinya gunilerenu bungi, lagu lunti lala suseredun. Larigi meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, lagu luru anveyu keishi tarinya gunilerenu bungi, lagu le lumbe ila suseredun. Ligia larufu da gun lungwa, lunusefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha...
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Edati arei niligia, masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagi men hadi na segu hau hibiri apostologu, lausun mama na au, nadagi men bei. Bungi le numo bei lau lareini. Ligia nadagi men bei nidagi. Mebene setina ka lantima, nadagi men haanya banya, hagia lan o au la. Aniha uganu le wapuricha bei luagu lasarun Kristu lidagi oweni, ananiha ginya le uagu bei hafinya. Kaisi wapuriji ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati ya nyahe lubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oweni. Malati uganu le wapuriji habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa lan luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lu ni kata lidagidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le wemenigin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungu bay. Gamalumo le inaro niti bay. Sarati Kristu lidage oweni. Ligia furumi eti bay asaru ti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni ubo wagun. Itara ginye lidage la aba wagiri liabi hasaru hilani. Itara ke hoegu sungu bay la diga lidage la adan hayabi. Itara luba ginye gabagariya hama sungu bai larigin me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kada aba lida lidani. Furumi eti meha asaru ti Kristu. Larigin dame le lagiribudun Kristu bowagun ligie meha asarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me ledere geruni arue hani lubungi uguchile. Ladega larue haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia balagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabu gion lubafu Kristu. Dan letarine gulere lubungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate ilabu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me lerede no Kristu le lirau bungyu labu gen lubafu bungyu. Le ichugu bali sun kate ilun Kristu. Lu bungyu ruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya. Kage wagu habadi se ira hawagu. Kage wagu waiba hawa suwada. Sago be yerafa wa malun wome. Inare niti lira niduhemi. Keisi ugundani le nasandi rubai huagu keisi afinya tina luagu wagurem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugurinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ai hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigin oweni. Richatinya hamuga ha arinya gubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
1: Meyeda go huma, anye waguati.
2: Feri digida hamuti, agubui, umada go lubuidu, gabu.
1: Inaru ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunye le lung hanage busiganu. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
1: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu, gasu lanyaladu labu gen mua furumye lubaga yara la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luwuyeribay. Larigi

0: labu nuni wa hilali gia aba lichuguni bungi ugubule labu senrumbe lwago ilo ligia aba lichuguni ugubule lumbe ikada ile mama aba labu sun ugubu amu luhuyeri hagubu grigia amu hagubu animalugu amu hagubu dunuru amu hagubu uduru ani enginye bulikate isielu na keisi weyu hati waruguma keisi gubeirigu inihen la ubowaguna gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna amu laruni weyu lui laruni hati amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma amu yegoinarigu haruni hawari waguwa itara luba ginye lida hasaron hilanya amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasarame le manyala dadibai labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati lasarame aba le weiriguti labu nuwa aba ugubu le debiliti lasarame aba le gabafuti labu nuwa aba ugubu le idabai wabagarida ya ubowagu lasarame aba ugubu le lumbe idabala wabagarida yagita sielu ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu Ibihi beginye wagu bulani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adhan uefurize tibuduri, apa meha buduri ebima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau muha. Ubuwa guna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilau mua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lanina ubu. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhenyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu le nyen lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni wa tumala lifidu, Tinviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiyanya la. Aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladu, lasansira guba lidun aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, lasansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun fleirun le buruwa nyubeti la lerenu bongiyo.
1: Ulula aganye mihi luban fowene. Owene agayge bukofu luba ganyeri, agayge lidir agu.
0: Figo limira gule bay owene, ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye ragduni wa lida sumburi kate ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubayti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei narigu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme panyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondara kwa sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigini sensu le hondara gubai hon. Wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubai ti uburgu Korintu laiginye. Hafuga neredera gun huma fiu dan. o nasgirni la sun lidani huyanye gayara beiti hidera gunina lidano weyasun leme nyihin lumuti nidi larigin nebeluha humo mabusa eruntina chilugu erigina arihan busentina neredera gun fiudan huma ahin busen wabureme neredera baja uburugu efesu dari lueyuri pentecostes lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun jesu kristu ja lausun añahin lazarago misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha humalun gunda la haganagua, lugundu luadigi mariña luagu wabureme Jesucristo keisi au. Manega humai keimi kata, dame le gumula ali lidani huma, hidera guaime lugayara la lagiribudun numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesucristo halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun apolosu, lun lidi hama hibiri wadugenyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumiye banya lobu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon, luma hon sun ha ideha banya, nadagi men hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu, luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya itiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiyo. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabuneme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
2: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungi ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungi, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungi le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaransi nyolinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digidago won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri, igabri la lichungu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu, itara linya ginye weresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago, lungu ginye heresibiruba la, digidago lungu gayara la, hawando ni asufuri huni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuri run. Heresi birubaginye digidago lumagie bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu le renguga le wasufuri rubai logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariyebe lun mere di bala lun wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wawegu bala. Sandigwa tiwa yebe wongwa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu lwagu bungyu le kabafu bay, lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogwa lan wemeni gida. sefulu motiwa bungio, ani le sefura meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu le sefura meme badiva la. Aha wahidera gua lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lo bungio. Sarago banyechugu tiene tengiruni lo bungio, luagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagi. Ani aba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luagu waibugu lau unabuguni luma furangu le lichugu baibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburu habai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani luwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lidameweyu yule lagiri budagile Jesu Kristu ubogum. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lun heresi bion abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaye hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweyesun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa akei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la kate ile? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru? Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi ya baihun au silubano luma Timoteo mama aha luma ua larinya gubai sun wada ladigni le larinya gubai lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu lige lebu bai warinyagu itara la dala le walawahani luweirigu bungiu lida liri Jesu Kristu bungiu ya digu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu ligia nua dirubaliwa lun Beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago. Rula isifiri sando tida waningi. Heisi ya choyru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya walinya guhun. Ani haba hafinyera, ladiga direg da guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunun luntima lagawondu kugunda.
3: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon, luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana, ahim mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligena buriha baihun itara. Ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabirihun hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu grigia ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudina huma furumi eguaru kate ferudina nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudina nani grigia ligia luagu. Ferudina numuti huwaiginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicia ni uganu lagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe bu chansi nyei lunu wadigi maridu lagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungi ule anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi. Ladega wa weginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahin honga eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jeti ya haa asanzi ragubali lereno bungyu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubare ge lira apurichi atiwa lau inaru ni kei si launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
3: 2 Corintios Capítulo 3.
0: Dale wanya gunikate ile genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama gyetu amu girege hun o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidu wagaburi humage hun amu girege ya kai hadiga hibiri. Uwa lugundu huguya meme gara da tu wadimuri habon luago lubuidu wawadigi maridu hagana guwa. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun gregi asubu diragdei kata wala. Furangu ti lari hiniwa lagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Wania gubali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafuti waluni kata la wani wongwa sule wayara bayadiga lumage bungyu liabi lememe ichugwe iyare won kei eseri bitutinya lida iseri daradu mama ba daradu le buruwa riguti lumaginyeti sifiri daradu ligia lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari lurudu le aburu houti lagu dubu dan lele resbi bali moisesi lurudu ligia lumage bungyu lun lichuguni hon israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago weiri guni liabi lurdu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati lu weiri gun uganu lela negbe sifiri sandu won luago wasalbara gule. Ain weiri lu bai lu weiri gun meha lurdu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi won. Weriti maati lueri gun ugano luagu wa salbara gule le aricha raguagu dubaliwa legibu gye bungyu. Ni kata lueri gun lurudu legibu gye ueri gun le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rugudan. Weiri gu timati lueri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emeni gini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Madiguti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lum marihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu murusu. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lum gumfaranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Dan le halija no libro burito la bruja bon Moisesi, darugu atuaba belu la hojasamina loigun faranda jama. Ainti dan le recibir ni aba grigia Cristo, aba tagidar un belu tuguya luay. Wabureme Cristo, ligue sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuru ni nyen. Ligue sun lubay wagia, gidawa rubelu loy wagibu, arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueiri gumbungi wada. Lasusere dube itara ladiga ladigni wabureme lau lani sifi.
3: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule, labun warija, lau lareni. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai, ladigun aramu da guarigi. Mosa enutiva lau ieni, masansi wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigi, lida linyua rubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni. Hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna agula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri ha lileiti lerenu Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lagu Yesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lagu weseri bidarigunya la hun, lagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi le abiyonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luweiri lene guga. Madaru tibena wawe, anihe da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon, uchuwatiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da, lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibai. Italalian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David italarenu bungi.
4: Afinyeti, nijena tinu rehama.
0: Italaginyeti, afinyeti wa luagu bungi lau meme ligabri afinyeni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Jesusu lidage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyo. Lagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha eresi birubalin lareini bungiu. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburi ha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei nawanya munadage wabiti sagwei. Le wasofiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumuchaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai. Gasigirati gamalumu le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwa da.
3: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladigun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege itilu wagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse rumbe lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowe ga wagie, bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, Gayara aligiti wafinye luluagu. Gamalumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lun wigiru ni ugubule ja ubowagu luwodi agana waluma wabure me Jesu Kristu sielu. lige wa fa guba ilun wa digni lugunda wa bure mesuada ja wagia yebe bowagu jaguta wagia yebe siel lugundu sun wagia wararun ba lige buge kristu lun la gusera gdniwa lun le resi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wa digbe dan meha le ubowagu gidiwa keiti subudi wa bali kala li nebe wa bai bungio afa guati wa lun wa finera gdninya sun grigia Subudi lali bungiu katabala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugayara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, ani tida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wao, lagu lufulesen bungiu. Ain ti malu lun lubai wao, lagu hufulesen. Gumadi lumuti valinsi ya bu Kristu, la diga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai, hilagu wati walubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari da. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Luma gia lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha aba daa, Barua mutimeha Kristu kai hanega nilirahu nye bou, gama lumo mitara hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubei, la bagari dunya aba iseri I bagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmanu ligie won lun waranda ragudininya sun grige luma. Mabahu dun lumuti bungi hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun, waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairi hamuga, la yumura gubungi guanari guhun, wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegi en lobadina Kristu, arandra huma luma bungi. Madiganti Kristu ni abafigou, Gama lumon rulu muti bungiu kei kafigonti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungiu lidagi.
3: 2 Corintios, capítulo 6
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungiu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larihare bungiu tina lererun.
4: Kiluti talo narufu tingi lareini mun, aba nonumunu. Chiluti lue yiru esefuni, aba nidreguni.
0: Chilika lilidani bungyu, lun larufudni lareini, aniha lue yuri esefuni. Michuti wa lebu na, lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadigimari, uriba. Busen irigutiwa, warufuduni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La lueyri wagura sun lun wawanduni asufuriruni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, Dagha mawa, incha hoa tia grigia lun hei bahaniwa. Here ti wawadigimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumugunga, afaga wage ilamu. Arufuda wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungiu wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihe nda ibiatiwa inebese, anihe nda anaba waguatiwa, anihe nda adimere hoati buidu wawagu, anihe nda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, Lausun aniega wa mani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudi wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamuti wa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruni wa kama hiruti wa gamalumu gunda memeti wa anihen kei gudemetinya gamalumu risi gudati wa saragu. Anihen kei uwati nikata wama. Lausun gama wamani sungubai. Waduhu nyu korintuna, adimure hadi wa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luenri hisi won, masansi ragunti hisi habu hon, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura guatina hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahni, lun hisi habu huma won, kei si hisi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia, ida lubagi luara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati, kage ida tuara dagua li tempo lubungi hama guario, ani li tempo lubungi levima bayi wagia, kei larinya gubungi guanarega.
4: Nakana ubo hakana gua, ibu gaume hakana gua. Aubo habugiute hageme mutni.
0: Furihu malubai tiagana kwa ginye hama finye banya.
4: Disi huma hawe linya habure. Magulo huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
4: Uguye meneranu yu linya larinya kumo habure misufi kabafa.
3: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti. Ni duhe nyo hisi ya tinyanu. Ani haaburi farama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei toi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi la luweiri inebe sele wawagu bailun. Bruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunyele lun Nichugun hiduru, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi, luma nanangu nungwa huagu, labadna gwa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, Dariri gutiwa leni gu galida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio le ichugubai gurasu hon ha magura sunbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachulunu titu. Ani mamarigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habusa irun harihiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma Hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburiha bonhun, masakri hanti na luagu, gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru nindigia lida aba igabri, Le aubai lagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungi. Lun la yusur ni iru ni le wawagubai lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni legie won. Ahin ti iru ni le lichugubai ubo baruti oweni. Ariha humaiti le asusere dubai gueto. Lidan ge hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu. Ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi dalumutun ani hanufu dagwagu dalan, larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nau ani aba habaichu nile gadunubai. Lau tisun le hadigubai, aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburuha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge feng huma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Laun sungu rasu le baruwa maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu. Idaragu ahuma li sungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le la muri ha vai huma. Lumo lago heresi biruni lau aba in nebesei. Gunda atina lau gajara la na finero sun sui nagubai huago.
3: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duheño. Busenti wa wabahu dagun hun lago larei ni bungi hun tila na sun ligilisi burito lobo agubung Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kama hamuga risitinya. Gefent na lagu ruha mali la sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guatinya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubudin luago lederun bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insinabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi, busen irigutina hasubudiruni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu, lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tausung hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugundani le meha huagubai, lumage furumieti, ichige na segun le humati, lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigie ligie, mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie, mama lun hafagun mege iguo, ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lerere umbongyo.
4: Migi ya gwatu luma le gibe bai abudu malongu antuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina lagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidula hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasal baragile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idevese. Wadigunye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uweirigun ni lubungi lun ginye walufudu ni lagu busen hama afinyatinya lun hita naguninya haduhanyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguni wa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito Aniga huma lu luago nupana la. Luago luadigi marinya la numa luweseri bidun hu. Ahanya aligi daha habugiru bia iduganyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya. Aniga mehon luago honaha la tila na buri ligilisi. Luago hichugunya la uweiriguni lu Kristu. Italia lubaiti recibi humanya la aba insia ni le tima timati. Lugayara baila harikini ugirinya hagia. Luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila na buri ligilisi. Luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
3: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londaruni wa ideve seihon iduhanyo lida afinyani. Memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariyegu hon loba waguna Macedonia. La ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu la uhagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha. Lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyo huma. Nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa. Hadari rong me maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon. Huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu. Ha lun hodi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse rubai huma sun adan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katei buiti. Tanin hare lereru bungyu.
4: Edebe hede sarago hun kuteme kinya arayi dati lu sun adan.
0: Bungyu le ichugu bali ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichugu baginye hun. Lugayara baila hedeweha sarago hon gudemeti. Keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri da gudini bungyu murusun fulese le hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun luwuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Weibai hetengiru ni bongi. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege irube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiru ni lubongi lao lira. Hichuguba uweirigu ni lubongi lugundu arufu da lumuti ideha ni le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweirigu ni lubungyu luago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhali la aba onwebu ideve say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
3: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. loy heser bidon lausun kugunfuli lungrugo Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagwa mu Kristu kun loyle uagubay wapuricheha oheresi bidon la amu sifiri loyle resibi humali bay oheresi bidon la amu uganu lanina asalbaruni loyle resibi humali bay wamaginye haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungwa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nu. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege rubai nu. Itara linya nafago lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hisi nyanu? Subuditi luweiri hisi nyanu lu bungiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga yarabai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una abalinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigitinya buiti. Gama lumu la chiliruba weju lun heresi biruni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba aritagoti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Danle nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate lelana ubou le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya. Kei siyaba lilitahu. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun. Nadimuri hanyala kei siyaba lilitahu dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengu hali weyasu habaitu ni nahuriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dhubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadi na saragu luagu luadig mari wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya. Hada nupaisanu. Luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu. Luma baranaha. Luma lida dencho hada grigia. Alinya gutinya. Lagu iduka nyuhama. Luweginye Jesu Kristu. le hajeni. Derete nuwadu gimaridu la usaragu lene guga.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Adirubalina. Au hamasun waduhanyo luegi en Jesucristo, ha numa bayaya. Waburhanyo gara da to hun, huguya letilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areini luma darangil, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesucristo. Rulumuti Jesusu, libagari wawagu, lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga, wasalba yun lidage lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labusa iruni, waguchi bungyo. Weiriguni lu bungyo lun sunda, itarala. Weiri tunanigi, lau lufudese higiruni bungyo, leaguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu, uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe, anyahin la fiu uginia, adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia, hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu, ibini, ahen nyundu aba wadagi, o aba la angeli, sielu ginyeti, apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu, luwele apulichia wa maalibai, inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu tia salbaruni, hun, luwele resibi kumaalibai, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalu gunya nerede no buidu hagibu nga grigie, busentina nerede no buidu ligibu nga bungyu. Busenti na funagi nerede no buidu hagibu nye grigia. Lung hamuga ligia la nabusa irumbay. Mama adina hamuga aba eseri bidoti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bay napulichiha. Mama la hada nge grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le. Gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali idalinya la meha la narime naibaha nina tila na liligilis nibungi. Afago au lun na gumu chagwago duninyo. Lida ligabri hagunfuli ruhuriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfuli run lau hagabri na gichagu. Gama lumu anuwa dira ladi na meha bungyu lubarege nagura hon lu neseri bidun lumu. Aba laguwa runu luagu luwenri lareini dambe ilabuse erun. Aba lasubu dira gudini lira unu lu napulichia ni ugano lani na salbaruni hon ha mama bayi huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaregi. Lubaregi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia, lari ginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari uruwa irumu lari ginye, ligye nidi Jerusalem, ligye ti nasubu diruni Feduru, aba neredera gun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobu wagun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobu wagubon Judea, lida dan ligia. Agamba rigutinya larinya wagun.
2: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
1: Aba hichugun uweirigunin lubungiyo nuagu.
3: Gálatas capítulo 2.
1: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napurijiha hon ha mamabain kuriyu lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le naubabai mafosuru hamuti lun le resibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahin ibirigu ha mama tima tinya

0: Lurutinya wagana gwon aramu daguarg lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lunya hadigun lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inaruni lana uganu luaguti ya salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungi ula ichugu balin wadagma nule lana la purijion uganu lagu tia salva uni hon hama banya huriyo nun. Itara keibuga lichuguni wadagma nulun feduru lun la purijani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme laginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago Feduru Luma Juan ha anugu banya kei weiri gutimatinya lagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru na ve keisi hanigu lida luadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate ile nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antiochia, aba nadinha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bai huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii ha mama bai huriyu. Aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma federu, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru na ve, hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariangu lu federu, ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bai huriyu, idali nyati babusa irumbai bafosu runinya ha mama bai huriyu, lunha bagari du kei huri? Aba nasigiru arinya gahon, huri wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikontia kei ha mama bai huriyu, ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bai lani aba arichara guti, lagu la dega ni lelu bai bai lurudu, lauru gumbai la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana bai la wa richaragun lida agi afinya ni le. Mama lida agi wa dega ni lelu bai bai lurudu. Lugundu uwa bai niyaba a richaraguti luagu rugu la dega ni lelu bai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibu nge bungyu lida aginyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasia na ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapurichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu. Heresi bereisifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Idalinya sa itara lubai umaga abadin. gumeset ng aibuga lao lubafu si Ferisando, gueto busent ng aibugo lao hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufuri lubay hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladigay? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigay. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibay. Harita gwa huma luagu abramu.
2: Afinye ti lubu ingyu, aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa.
0: Ligia lubay ti huguya, Lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abramu ha tima timati. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banya huriyu arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun Abramu lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finya banya, Biniwa tinya uwara luma Abramu le afinya rubai luagu bungi. Ha afinya rubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linyara gung bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
2: Inyara waguatinya sunha magufuli rutinya lau lurudu sunsu ina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu taniha elerenu bungi.
2: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinya ni lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agufuli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu taniha elerenu bungyu.
2: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le, Farama se lubay bungyo lung Abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lung laula wafinye, veresi beresi firisandu le farama se lali bay bungyo. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidage nyeti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lung gajara la lagulu luduni ni lung lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, Adiga tibugaha bungyu aba frama se lun Abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubay, adiga tibungyu aba daradu luma Abramu, aba lacho uruni gama lumu gadirisa darandi irumu larigin, Aba lichugu ni lulurudun lu Moises, lu lafuna wagudun ni hon grigi, ligia daradu le meha, ladigu bay bungyu luma Abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu bay gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungyu farama se lun Abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma lulurudun Moises le farama se lubay bungyu, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, Lichugu bay bungyu lun Abramu, rulumuti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligen lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abramu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungyu li lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lida, Aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagi le luagu mura dun la lani bungyu farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lunga muga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lung harichara gun lau hagunfli urni le lubayu bay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
2: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubay afinye ni, mama adi wa labu ginye, launi girun lurudu. Lirahun ibong di sun huguya luago hafinya luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu. Lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadouragun lau Kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu. O idamuni o mama idamuni. Vuguri o vuri. Ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lani guhubai Kristu la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun Abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Ani hale nabuse ilumbai nariyagun. Isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburi mebai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giruti irahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chile dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, lasusere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungi lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei huriyu, labu gen liluru dun moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru do ligia. Lun le resi biru niwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri ligia wadangi.
3: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ain ti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi laadun la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungwa kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura guati na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luagu lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga anarinya gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwe girigu nariyaguni inayu ni hun. Weri tihuwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lun hadisi da gudunu wawai lun hau halilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidieti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larihari luagu garahani la meha Abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, letira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun Abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagia, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule buga lumbe idamu nila. Wubu lesi na ii lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lila na labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sielu na mama idamu ni ligia ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
2: Gunda goba wuri marau hui tuto marau. Wagu abala ugunda ni buge ele bidye bai agari dunibu. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao sigu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Kuguya irahunye ha furama se lubanya bongiyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura houni. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
2: Bugabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunye idamu ni wagia, tirahunye wuri to mama bo idamu ni.
1: Galatas capítulo 5.
0: Se fulla diwa Cristo lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labugion echuni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba I Cristo lun ni kata hun. Naniyanga yali lun furumi ya guarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumti la lagunfli runi lurudu sunsui na gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagu wa huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lui la reini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu wa richara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru nseini luagu ugubu, Lumo meresi biru wamani. Le busen wabai lunga finye wama luago Jesu Kristu, luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungi ule aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luago resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubu lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami na rumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biruni grigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya niduhenyo agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate li habuse rubay jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadig bay ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gama ni guati hamagwa mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go, luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, faring guag da hamuti adamurini gimugatinya gafarakadi gatadi waina muhaygi adiga hagi amuburikate lenege burile naninya gunye khun kai naninya gunye lubare megiwa luagu mebelu no banya la ha adiga balikate le lidon la ruha bungiu ahinti igabri le jugbai sifiri insi habuni ugundani darangilo gagura suni areiduni lubuidun igabri uaraguni una buguni ragugo unguo uaraguati buri igabri le luma furumi eguarg lurudu halani gubanya kristu dagua hamali sun la yumaha luma luama habu ugrig luago gurua itera kei wabagari dun lida ge sifiri lun tigunye vigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigbe minyu la wanangu wongua magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
1: Galatas capítulo 6.
0: Niduhanyo ahon ariha luagu abur halila aba hidage lidon figo huguya le eibugu bay lida sifiri lunti hidera guni lun lagidaron lidage figo ligie adiga humay lau insi habuni lunti gne gonigi gwa huma hungua lue gine haburha lidon figo kay ligie idera go huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, lago weiri gula, ani nikata ligia, leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adari rago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lago le la digbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fani hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digu ti bula lau bungiu, le labuna go bai grigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubani lelana ibagari magumo cha ditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aube na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haabuse rumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madegu hamuti sule larinya gubay lurudu. Busenri gtinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusenrun tina napantaha nika wagu abarigini kate wagu tina dimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihen iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulo hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburgu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi walau sun luwuyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi nyebayi meha ladigini bungi ubo, anuwa dira lumuti wa lun lani gubadi wala lau le lumbo iladigini Kristu wa wagu. Lun sandu badi wala ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abayi won. Lige lunti lubai wichugun uweiri guni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abayi lun. Ligia afayi habayi wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranseha le meha aramu dunyu bai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagun fuliruni dan ligia, dando leburi sielu bai, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubai ti le ichugubali we menigi lagu Kristu furumie, lung ti wichugun uweri guni lu bungiu, Huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inareni, ugano le nigu balin asalba unikun, aba hafinyeru maku watun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbe lichugu ni bungi won, dame la salba uniwa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luweirigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabudeme Jesusu. Lomo luago insi habuni le huago bai honsun ha lani gubanya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huago dan le naritagon huagon lida nafuri idolo. Amuri atina loma lubungye te wabudeme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichugun subudi inyuginyeti hun lun gun faranda humani le la subudira gudubai hun. Lun ginye ha subudiruni tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bai le nadagi mein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyu la usarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le ostara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri halanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma winsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungyu. Saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lira lun larufudni luweiri wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle luba iliabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigumbali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunga digu kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amu da, huguya lemawa ikuriju, Grigia masai ni ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye gabungyu hun. Ahin tigwe to, ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebay lui bungyu, gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderuni, ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranderuni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagu dini uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayarati wa jarafa du lun bungyu lidagin Kristu, sun wagia, dando huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, haucha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide hasifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai, aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itarake aba rigila emenigini le idonbai haguwaruwa, aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungu yu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubay, ani anihe ligia hada sungubay. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugulung. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
2: Mute tinyu baru nalanya adai ruti ulumago. Aba buri lichugu ubafu hong grigi.
0: Kati mini la mude iti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabay ubowagu. Le arari rubai ligia memeginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkatei. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranse runinya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le nanien gubai khun lida liri wabureme. Lu hebe la habagari du kai ha ibidi hapu banya lubungi. Ha habagari du banya uwara gua luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata khun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwiyari ibidi lau ugundani. Ahinti huguya. Mama linya hafurende iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, male dalaweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiwe rubai hebe liberuha, luadigi marida lau arumani lun lagiria gun lungua lungnie gayara la lidera guninya ha kudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru dagda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguarhani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme hapu huguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Iliyangu ni hubai bungiu ha hisi ya tinyalu, haucha huma haja ihani. Hisi ya gua huma huni wagua, itara kai wisi ya dun lun Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sayi luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiu. Kailani gu huma bungiu, molu muti ni lun hadimuri ha luagu salufuri ni amu luhuyeri ibiye le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichu gue tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburikate ibiyeti, o labagari dun lida igadu, le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungiu. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundu la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu baiha lani gubanya luburiga. Sagari gubanya lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikatei le hadigu bai aramu daguarigu. Gamalumu arihuwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
2: Adagu duwa ba bukuye le arumu bai. Saraba kata gilinani. Aba me larugonga dagudu ni Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chutau. Jusu humai kidani lida kate ibuiti lugundu uriba alidani. Mabidio niga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai wabureme. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hahumei metida hanigi, brukuma tengiru ni lubungyu uguchili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. lun ti derege gunyutan wuri tungwa lun tumari kei lun wabudem Jesu Kristu, lugun du wugiri ti chigdi nabai lumari itara kei Kristu la ti chigdi nabai liliglisi, ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasal baragilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu, itara linya ginye lun ti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisiya ta lumari wugiri lun kei luwenyi wisiya lun Kristu, wagia lele liglisi, aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna lun maginye lau lereru. Lun larufudunu ligibugine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasai tituagu. Uwa nikata megi tituagu. Lun sandutan ani uwaragwa tuguyame. Itara linya lun tilan tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugu buguanarigu lun. Le hisinya buti tun lumari hisinye guati lungu. Uwa tigrigia me bere senti lau lugu buguanarigu. Hougu da rigu lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta. Ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe wugiri lugu chituma lugu chundu lamari edu tuma lumari. Aba ngayo biru itara makai aba ngugirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lun tila hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lungunye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6
0: Isanigo. Le lun behadigu ni kei si afinya tina lun gagamba di huma hon hagubarigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
2: Inebe la bugu chituma bugu chungu. Lugwiku la atabung ani wikife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubarigu. Magani dagida humanya hisanigu. Agiri ya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe irigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huwadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige mama hongirigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Haritago humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aba la lau la nignia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun dogu oto lichugubo bungyu hon sun lani gulun, deregdagu huma luei leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luridugu luma ubafu lanina loburiga lida ubo le. Draguhumo lubaiti sun dogu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba belite le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adora gubai lao, Lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugi. Lun harara munu sun gimara durungwa tuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. afuri da kuma lu bungyu suwa da laulu bafu sifiri aga guduanyu kuma gagura su kuma afuri da kuma hawagu sunha lani gubanya bungyu afuri da kuma ginye nuagu lung lichu gu bungyu dimure inu dan le na dimure ha lung ginye na dimure ha lau manufu de lung nasubu dira gudani uganu aramu da guati le luagu ti Kristu auna halad na bungyu lung na purichani uganu le uwevinye bai na dairu wa gueto Afuri da kuma lung na purichiani uganu le lau manufudei keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwong le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lung lariyaguni hun ida wanya la lung lichugun digudagu hun. Rula bungi ugu chili luma wabuleme Jesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hon waduka ni ulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya luma wabuleme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi. Itarala.
4: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu luma Timoteo. Esei bidutinya wagia lu Jesu Kristu, waburu hanyo gara da tohun. Kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ninu bungyo te, sun adana yumra gu lung bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lago luweniri hidera gu nina, Aburu chagwago de uganu lelana na salbaruni luma ge furumi eti weyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige ilubuidun luwadigi marihida. Lasigira mee bala adige darime weyu le liyabi ngile Jesu Kristu. Richati luna rita gu huwago itara lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la. Kaisirigu danle nararamu ligibuge lurudu lung nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huwago lau luweiri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huwago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lung habagari du harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile susere bai nu, nyumbu ihalilun lideha lidan lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyu, Lau harihin luagu nado irunya la, luegnya napurichi hani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lung hapurichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigni nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu insi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarin hapulichiha. Lun harihini wa weirigu hadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuruni bai la sun kate ilenu. Sereme iluha yumra gulubungi unuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai luma le nagurabubai lung madigu na ni kata lung hamuga na nigun busiga nuluagu. Gajara adiga lamuga nadimuri hama nufu deuga. Arihua meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto kei sunada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duni bainu, aganyi iruni ligi oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyalinu kabala nanuwa daha, ladiga na chawa honya luege biang bay obo, lida aba obo, buset na hamuga nowe lu nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lida nu, lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarid, ani kei choru nani kata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaro gun, lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu, garicha ti maha du me lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uara wala li gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninyan lubai huay lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu, deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni, luago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feri digo hon, gama lumu lanina salbaru ni hon, ani luma ge bungi uliabi kati le. Ladiga Kristu, gayara ti mama rigilun hafinyeru luago, gayara ti ginye hasufiri yon luwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afago ni, arika kumali meha idalinya la nafago, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tiruja li luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga huma ni kata hougua rugu lunha nuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu laha nuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu, lausun meha bungi rahu lan ligia, malugun ti larga ni lirincha kai bungi. Lubarege lira aba ligi ni le lani bai, aba la digun kei ubueni lau lagura hon kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna buda guagu dun tima lungua, ani la diga lagamba di, aba lonwe lau guruwa, lausun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungi linyu age uweirigu ni lung, luma iri le weirigu timabai lida ge sungu bai. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung kakudura gu lung, gufese tuguya me sun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure me bai, lung luweirigu bungi uguchili. Itara linya lubai tini duha nyu hisi nya tinya nu, itara kei agamba humani na sun wada, dan le meha humanya dina la, agamba tima humana gweto, dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugu bali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga huma isun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wa lamu ga duru huwagu ni megeiti. Lirahanyu huma amuga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu, launa subudiru ni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lula nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bai lun bungiu lagu hafinye, gunda abadina uwara huma luagu. Lunti gini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihun madise. Luga yara habai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa. Mama lela busa irumbe Kristu Jesusu, ainti Timoteo, subudi tiligabri hun, luma ida linya la, le seribitu numa lida la pulichi hun ugano lela na salvaruni, keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nauna hani arihun, lari ginye me, nasubu diruni kaba la susiridanu. Lau sunga finya na luago aniha la lugunda abaybungyu, lung nidi arihon nungua madise. Genega lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri epafroditu larigon humon, kei hasubu dirun, lige nauba bay lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, lehona bay huguya guanarigonu lung leteniru lung le nemegiru bay. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meja yara.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La bungyulun.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Diga, lugundo diseño hinala noé.
2: Filipenses, capítulo 3.
1: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nali behun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adagu banyaguribani, ha ibagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate ile luaguti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigidu luagu. Ain samina lube isomu badi lau garicha la lun le menigidun luagu budikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au lumage nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi darin neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudu huriyu. Uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lu naganyiru ni Kristu. Lu nadari ragu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu ge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida geti bungiu ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai, lu nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyo le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chilugat na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubay. Nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyirun la diga ganyin laad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule iduni sun le erederu bay arigi, lun nafa agon lun narigiduni le nigibugnye bay. Luna childiru lumun lebeha iba agoni. Ani resipi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lausun luguyeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hemplu le wichugubay hun. Ladiga gibetnya eibugutinya kei naniya gunihun saragu weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luagu laganinyu la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebei, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbei nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboogu na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairigubai. Ani ladigubai lau meme ubafu le luagubai lun, lichu ni sun kate labuge laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
1: Ligel wei tini duha nyu hisinya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fai ruaha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watna tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duha nyu luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guahama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida la purichin ugano.

0: lelana salbaruni, uwaraluma, clemente, hama hibiriha, idaragubalina. Buruwa alihiri sun hagia, tidale libun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi aridatinya ladiga, madise liliabin Kristu. Madiheri da kuma lagu nikata, anyaga de gohuma isun kata ilu bungi sun wada, dan le hafuria idun, amuria kuma luma, mabule idagunga, lung, hichugun etengiruni lung, aba meti lichuguni bungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilue isun subudi, lulouni girunu hanigi, luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma, Kristu Jesusu. Lagumu hon kata inidukanyo, samina kuma lagu sun le inaru nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richa bay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina kuma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uwe iriguni. Falako may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi kumali bay numagin. Gunfli kuma lao le narinya gubay hon, ayega humay ni gabri, aba me kuma la lubungyute darangilay. Onwe bunugunda lida wabureme lagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina lagu buli ikumadina layebe. Madari gihinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabuse irutina hamuga harita gun lagu megen yadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidaragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigi meha napulichani uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lun le nemegirubay ani mamarigu aban wayasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihin somu katei, le nabusa irunbay lun ti malagawon dun le lunbay hibihin lumage bungyu. Au, resibi naali sungubay luma sigu lau yebe lunbay neresibiruni. Lau le honaha bainu luma Epafroditu igira guati numa, le honaha bainu itara linya kei likeme kupali le agu da hoti lun bungyu. Aba ideve se ile le resi birubay lau ugundani. Lichu gubay lubay tinubungye te sun lehemege irubay kun kaisi buri luweirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigun ni luwagu chibungyu lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubay bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwege Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulo, hon kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteu le waduhe luegen Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da to hun, huguya idukanyu ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lida gen emenigini le huwagu bai lagu le arei duwanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inairu niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafurasi le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningidu luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibay sifiri hun. Lige luma ge lubay weyu le wasubu dirubani kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lun la subu diragu duni lugunda hun buidu. Luli gieme sun luye li subudi luma gun farando hun, luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luye igabu ibuiti, lungi in hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun, lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu guraso luma ugundani. Lungi in hetengiru ni waguchi bungi ulagu aranse ladi wa lan lun, veresi biru ni wafana lida ngele lumbu in lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida nge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lida lehinsi ya bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani, gumadi, luruduburi luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumine bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumine ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda ragdaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga animadurunga ligibungi. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubay. Le lichugu bai uganu lan na salabaru ni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hou bai lida sungu bau, le ginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto, gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nidiragun lau nugubu guanarigu lun laustaragu duniwa le lungi libai lasufri uni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha, Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichu bai bungyu non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini, luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Niligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lun gunfaranda hama buidu, lun warufu duninya kei girigia richagua tian ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu lun deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyera. Gajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani deregda guhinya lan lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabudeme Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lunragunye la hibagari luago, deregda gu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira wagda huma hongwa honka busembaya heyeha lauburi arufudahani malati. Mama luma gnyeti Kristu kate le karufudahabai, lida gnyeti binadu yechuni lumaburi ligabri harita gongrigia lana ubole. La diga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudna boy sun ubafu luma gumadi. Laugnya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufuda humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida gnyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugwa gida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganyi lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibunya giridigo aba lanegunya kei adai rutinya lida laganyero. Uwala ni aba anyawari hatun luago burikate le lumbai heigini o le la lumbai hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sumburi kate le liyawa dirugunye le lumbe liabi, Kristu ligia linarumbe. Migira guagda huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhwe. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa, luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu, lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungi, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira. Mabafu tiluru duburi ligia lun le rederu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikate le lana cielo le nyen lubai Kristu nyun loigie lonvere bungi. Samina huma luagu burikate le lana cielo, mama luagu burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile tima timati. Dameti lagiri budun hachila agubaginye luma aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani aba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungyu. Lege burikate ile labri ha lanari meliganyi bungyu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira humai sun burikate ile iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyo ni lanina heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kate ibei ani anihe ginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume itera lien lubaiti abagrida huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gwa huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangil Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangil, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti, arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabure me Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tinyo lago wabure me Kristu. Ugirinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu lida sun kate, mama rigdan le aria guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani kamaha muga hadigin lun wabude me Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabude me Kristu le habude me le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le la digubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
3: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubu diragudun ya laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubu diragudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubu diruni ida lubala honabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabude me Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie baiwon, le hupaisano, hagia ba abahida guahun luagu sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisu nuguhun, mabui galinya ginye marukosu le liduhe beru navehun. Aniwa guwa lehun luagu marukosu, ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hada gekuriyo afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi, Mabu iga niña hon iduja nyo luegue Cristo ha uburugu baña la Odisea. Ruhu magiña mabu igo tun ninfa luma hon sun afinye tiñe ha ondera gubaña tubie lun haju duragun lun bungi. Lazaru me halija nugarda to humagua hona hon me lun halija nutila na ligilis la Odisea. Alija humo me guiña garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Cristo lun buidu. Aniha numabu igo le naburha bai hun lau nuha buguanargu, au pavulu, harita go huma luagu na dairunya la, binilo ubungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonikana, capítulo aba.
0: Au pavulu luma silibanu labu Timoteu. Wabira nyo gara da to hun huguya tila na ligili isto uburugu bon Tesalonika halani gubanyo wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungiu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduha nyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni le hida abai Ubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huagu titamburi liligilisi bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate ili luagu uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyo sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychuni ha masubu dirun balin bungyo, ma digun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungi, lueirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Ligie lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, Arufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun lichugu uweiriguni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungiute luma wabure me Jesu Kristu.
3: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Wetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabuneme Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama ginyetula. To harinya gubo luagu chiluhari la lue yuri, lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungwa lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiyo. La chila aguba ginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digo. Lige laga ni bay bungiyo, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiyo. La childiru baginye ichigay, lala na larue hatida li tempulu bungiyo. Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu aniaga nyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati. Miabi la mga lubara gine lidani. Luadig marinya vulibani kweto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tiligia. Gama lumo lagini chagubai wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigu dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia la childiru balau saragu bafu, la degba buriseini luma milagru dieti. La yusuru basun luuyari uribani lun leyehani ha lida bain uma lun feri digo, ke imaha habai lun heresibiruni inairani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichu gumbalia bungi yo lida unbolia igo lun, heye duniwa luma lun hafinya yu lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinya yu lagu inairani, hinsinye regligia uribani hon. Ainti wagia, waduhanyu hinsinye tinyan lun Kristu, Sunwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inaru ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi huun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bai, lun gafara abadun la lidan luweiri guwabureme Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duhanyu, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luwai buri, Arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabure meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigini sun le buidu bai.
3: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida humaginye lugayara la wesefurun hawai ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, anilichuguba ere ikun, areida long me luai vuribani. Hemeni gitiwa luago wabune mebungi luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lung hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lung hadisa dun luai furumi ya guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihu bai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Meredeti wa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei lubara gen lira nadagi meitiwa afagua wagia aria buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigiti wa Lung wichugu aba kempu luhun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lung le mon lubai heteniru lung. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu. Lung hawadigi maridun darangi lanyu lung haganyiru no haiga afein. Niduhanyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au Pablo, naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
3: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le niduhenyu Memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir balan veju ligia dame magura buni balan keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
2: Lida yi darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringu hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahinti huguya ni duhanyo ha finya ban lago Jesucristo, mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungyo, lun larga dunu luayu riliabin Cristo kei hiberuti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumugun kei hibiri, lun tegago dunayu wama suru anyu wagiame, ha arumugu banya ariabu harumuga, ha abacharwa dubanya ariabu habacharwada. Ahi wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiani keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun labaichuni wabungiu lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru nini litangi wabudeme Jesu Kristo lanua dirawa. Ilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Miwa anyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe, ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa, itarakei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun, adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagime ngele hadigibai. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Ania gatiba ginye hun niduhenyo, lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu hon ha magura asumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, lun ginye gagurasu huma haba asungubay. Uwala niyaba afaye ruti buribani luagu buribani, houcharegu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, Anihale labu serbei bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisife isandu. Michiga huma meberese ni ilun dimure lelarinyo gubei bungu yu hayumlu ugnye hiduga nyo lue gen Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma lue isun luhuyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichu gubali darangil derege guagu dalon hungua lun sun suina gubei. Arei dalome huwani hanigi luma hugubu dayargu harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguaru baihun ani lagumuchu bailadigani sun katei le hida. Niduhenyu, afuriei da huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungua lau chuti le sanduti. Aniagatina hun lau lugumatin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhenyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagu baiwe menigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu, lumbarinye go hon fiu grigia, luma rufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu, binadu mutu. Kate iburile, barudegu tisigene ile malati. Ani mideragun lumutinya grigia, lunheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ani honga finyatinya hagia, lunhinsi ngu hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kate ile. Aba hicha agun hongua lidon buri sigene malati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichugu bai bungyu lun Moisesi. Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimbali le buidu bai ladigu wa lurudu. Lurudu honti ha uribabanya. Ha magamba di banya, ha me berese banya lau bungyu, ha gafigon banya, ha mineba bay bungyu luma kate laguti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubay, hon sung ha gafar ha dibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura ha banya idamuni, hon ha ye banya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hon tigunye sung ha adigubanya amukate le muara dunti luma rufudahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luaguti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiyo le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigunina keisiaba wugiri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiyo anaba nei ani eibaha nei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbay. Ligia luweni bay nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kate le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medumbay lubungyu, lugayara bay la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu lukon ha lungbanya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magum chaditi. Lige ruwa ma lubay uweiriguni luma inebesay lubungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lupagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Añahen grigia, feridi hamuti hafinye la diga madigu hamagasu lau le hasubu dirubay luagu richala. Itaralinya la susere dun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungi.
3: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun la deguni wa furiegi, ayumuraguni, rua ligia mesereme lubungi, hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungyu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun grigi. Lu ginye hayabi lu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara la dimureka wa wai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bay. Le ederegi ragumbe lungwa lu longwe. Lu lafaye iruni le begi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidani. Lun kata ile louna hana bungyu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu libugri inarini le luma afinyeni. Au kei siaba afinyeti luago Kristu inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun wugiri lida sunfulasu inyuranyu hahabu lau taruma anigi. Uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya ti urinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahati na lun tarufu da havuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladig bay bungi furumie. Lari gine ladigon Eva. Mama gine Adan leye du bay mafia. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburi ha lidon figo. Lau sun lida hasalbar bauriña lau haguraha. Ahen itara meme hafinyeru luago Kristu. arufu da hagi ya insi ya buni luma arumani lau igabri buiti.
3: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ayin abusera aba grigi ya lun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti la busa irumba ila digun. Lun alidi hatibay la aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba arigoguri, lun ti ginya la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lun ti aransi nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransi nyula lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagieme lugundu ahi maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa. Sarago luago lubara, aba me laburi ha labugin yon inyara wagoni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, luago Jesucristo. Naburu hanyongarda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumu, ahana adara saragua, naburu hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligilin simbo, bungyu leviwa bay lun sunda. Ligilin simbungyu to agda habalin linari, to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa, luago weirigu la inarini le arufu dubai won libugri wafinye.
4: Arufu daguati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
3: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufu dhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamaridun grigia. Aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladigubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakata ilekon waduhu nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. me feri dira bai bidani asige ni halwago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungi. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagun fulirun luma bungi. Lausun hun la lahingi chagun ugubu, hu timati bahingi chagun bungu walida bagun fulirun luma bungi. Lugundu baruti kata ibuiti won, lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inayro ni kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragile sungirigia, hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luege ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubui ti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chiliru, rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sunkate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
3: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya vuninya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarangu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurenda irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tigine bungyu lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tigine tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubou le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Maden hon laamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tau. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu baikei buri hamuga, ahi meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luege Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkate adimure akate lemon lumuti. Ligem nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibure inginya banya ha hilanya umarigu, lun garangani hama, lun honigiru nuhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya, lun hadimore ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri obuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi wuninya ha busen banya hidara wagun.

0: lu bun pudente linu Claudia hamasun waduhanyo luigen Jesucristo bumalamu ga wabudame Jesucristo binilong me bungyu sun huguya ha alija barungara da to itarala.
1: Ligara da Paulo, lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, e servidute lu bungu abagin elani Jesus Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nintugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungu. Bungu le meye habayi. Ani farama se lumuti bagari magumcha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la dan, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bun, titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Welit na busa irun lubibihin areini, luma darangil lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragile. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lulagu Kristu, gagambadi, lun ginye buidu la hauserun luay gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariya han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia wuribu, uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suwa dan lule resibinu bisida tinya lubin. Lunti aban lawu giri le hinsi habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu digu da gu hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahi saragu mabucha hatinya, hadan ti maharasa kuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya grigi, lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay, lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubay gweto, hawagu lupay sanu.
2: Grigi ya kuretan, sunanda je hama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inayro ni larinya gubay, lige lubay ti badenha hon here, lun houdi lau arufu da ni le richabay luagu wafinye. Lun ginye meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma ti sun kate hon ha haruma bay anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa ti ni kata haruma ti hon, ladiga viye ti hasamina. Wije tuginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigu ni le buidubi.
3: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uaraguabe, alinye gaba hon alidi gatinya luago lunti la derega da gula hauserun, inebe wahagie me buidu hachigu, derege da gulida hafinye lago Kristu, buin lau insi ya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye uninya haa weyanya, lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon uninya nibune iginya lun hinsi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. arufu da haba hon ni bunen ginya lubui du lan hachig ruba haba hempu lubui ti hon lida sun kate arufu da habai lerig inairu ni bai hon lau aba I gabri dereg dati adimre heina lau aba I gabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti itar luba hanagun baga ni nyubusiganu ani sinyambai hadimre ha uriba wawagu veri di banya ubuen igu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lubui du la heseri bidun Hon, mona bagun hamanyame, lumiveru hun hama, lun haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lun larihini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu larei ni won, le ida agnyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lun vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugwanyu wangwa anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiribudun wabungyute. Wasalba ragile Jesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun lasalba runiwa lidage sun guribani, luma lun laruma dagudaniwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aransenyo lun wadiguni le buidubay. Aniha burikate ilumbay barufu dahani, itigina gurasu, Erere heina lausun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kai mikata.
3: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadima tinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyo hagia me lunha degun furumie guaru ikata ibuiti. Luma dimuriha hama uriba lagu niaba, lundili la hauseru, areida hagia me, Lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau. Mabucha hawagia. Baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha. Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salba runiwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kata ibuiti, la diga wagude melun. Salba lumuti walau la chibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, Busenti na lung meme barufu dahani burikate le lau aba deregdo. Lung halan afinye bany lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate le buidubay. Buiti kate le. Ani huu ti hong sun grigie. Dise ba loay sigene buri le malati. Uraga buri hawagu ti aguchagu. Fari nguo luma buri uribu loay gen lilurdu moisesi. Sun kate lira manigunti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu ti fare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lun ti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera go bay senasi le subudi habu bay lun lurdu luma apolosu lida sun le biyarati rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni hawaya sun frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidu bay ide hagie me dan le mege wala hulamu ga habagari lida kristu mabui ga hanya sun ha numa banya bun mabui ga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi duhanyu lege kristu Binilo bungyu sunhugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le na doirunya bai luegi na puriji han luago Jesu Kristu. Na buri hanyu gara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afaguni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwanda lida lena lita kum buagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luagu wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lung ha lan afinye banya luagu Kristu la diga bafinye Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luagu binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna niye guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luagu insi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bayi, leginye dawanyu bayi luwege na purichi ya luago Jesu Kristu, amuri atina buma lung badigun abafulese inu lung onesimu, le itara halibayi keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisungrugu. Lida meha dan le sigihali bayi, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyen bun larigon, resibi bayi lubayiti lau ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosu runi flese ile badigu bai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafu galanuru ubai onesimu buai, luago atirida, lung buma bay la gueto lung sunda, gueto mamarg keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lung ti hinsinye ti ma la bun, mamarg keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Kristu. Ayen lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bay keisi gubayrug hamuga au la beresi birubay. Ayen adigali lubay damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara lakamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu, aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu, ama lihabon na nigi keisi iduka ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choruna luagu bagambadi, ani subuditi nun luagu badig bala sigur laule uagu bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugogin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Kristu itarala.
1: Gara da honha adimure habali ebureo. Capítulo aba.
2: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiyasu luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Kwento Lidomburi lagumu hudan le, adimure hali won lidange liru. Le idange boy ladugai ubo, aniru le lunligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu, luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu boy. Ligia dugbali sunkate laulereru le kabafu boy. Laringe la chibuni wafigon, aba layunru luege longere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire mwingiu luwairi kubaila Hawaii angeli. Rasibi lali kaisi alaga abba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti mwingiu ni abba wai yasu, lu ni abba angeli.
4: Nire uguguyo, ugunye, bugu jihadi.
2: Maria nguligia logu ni abba angeli.
4: Abba badina ugu jilungu, ligie me abba isani ni.
2: Ahi titame hale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuko huma sunani angeligu nu.
2: Laniya gahawagu angeligu.
4: Adugati lu itar hama lani angeligu kama garabali. Adugati lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi tilun lira arinya katieta.
4: Bungkiu, magumu cedih tibaruihan. Eni ama aruihani le lani nari cagu. Hisi tila bui kubai pun. Yere goli gile bui kubai pun. Dije niki kubai. Aule bepun yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Seguhau bibiru.
2: Arinya katiginye.
4: Buguya abore mi. Dida lagumu seha. Adaga pumuti bo. Laubuwa bubadaga isyebe. Lagumu chupa sielu, lumo bo. Ahi buguya. Berai roba nusunda. Lawaya tibublike idangu. Babaru chokuboy, keyaba idu. La sansi luoba, keidangu. Ahi buguya, aba meme madibu. Magumu chuboy bibahga.
2: Maria kutibuinju niaba woyasu, lu niaba angheli.
4: Nyuruba lege nomere. Dari nichubu niyebaga ni, labu ni ubudi.
2: Sung angheli gu, sifiri gu aservidu tinya lu buingi hagi. Ouna hutinya lu, Hidera guninya halung banyak heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
3: Hebreos capítulo 2.
2: Lung ti luboiti veteni runtima lung uganu le agamba wamali boy. Madire iru wamamu ga luai umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugu boy hada agi angelegu lita meha amudan. Ani ha adira gubali madigu hagi gasu lao abru hati liganyu buingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafayi halogu wafigon, ahi munigiru wama aume basalbaru nile resibi wamali boy. Wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi. Lari gine, ha agambu balin aba hachowru ni wun logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligine wun, lauburi sayini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichugubin wun, lao amu nyegwenu luje ubafu kaisi labuseruni. Michugun lumuti buingi ubaule lumbo iliabui. Le meme wagubui wadimureha labu hagumadiha angali. Lubare gelira larie hentida lereru.
5: Kata yanusa ubiri lubasan nirbala hawagu. Kata yanusa diri gelu beber sebala hawagu. Adiga umuti ya kanda bubahawai ahli. Gamalumu dagu gudagumuti lau wairibuni luma inabasi. Rubu mutinya lau jesun kate.
2: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kate ilabu ginyo laguma diha grigia. Migi rutini kata lun le mama boilan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sun kate nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gamalumu, ariha wamuti Jesus. Le adigu bai unabugu hawai angeli. Dagu, lao weri guni luma inebesei luogu owe nile la sufuri uboi. Lao lueri lisi habubungi wongu, aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingi. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingi ulu gafara hama sunglira hanyo lida lueri gu. Ligia lun tiluboi buga la sufuri lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ouna haboi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babuwagu hundi ibirigu. Neremo babuwagu kweri hundina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu babuwagu buingi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma ya bungi yunu.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye gara wuguti Jesusu. Lumeha gayara abo ilan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hon grigi. Itara linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobo nya kai idamuni. Ladiga, hanufu de luwe oweni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya ladigi ogun Abraham liabwi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun aba mela fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche gwalei mafia, gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le wauche wagun.
3: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que ni ego la bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libibuingio lunti kouniki wama siyantu kliyen mi bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chuhu waliginye uganu logu ta salbaru ni uon kaisi kubayrugu hon wagichaku gama lumu meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago ahiti wagele afinye liboye bebelu balidon emera aguni le uwagu bailarinya kapuingi
5: ligena afinye uwe lirani ganyi luagu bebelu kanyalaha lidon fulasu le emera aguagani
2: lausun gumulani buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubo kaisi laburu dunu atida lereru buingi luagu lisedung veju
5: aba lemera kukungi ulida gesun luadiga mali luagu lisedung veju
2: Ariya wagoya ligia tidan lereru itar.
5: Mebelu kujinidun fulasu le emera guagoi.
2: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransirua lan fulasu lani na emera aguni, haba agrigia, ha wagichagu, hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyu. Ligia laransirubwe bu ingyu amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigia lidun emera agu. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Ugunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, madara gada homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lungu hamuga rulumu ti hosue fulasu lanina emera aguni honhu Israelina, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwa iluwadi gumeri, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwa iluwadi gumeri. Lunti luboyi ti wafa agun luwe ebeluru lidun emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furang wagida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida bay wanigi. Uwati ni kata adigu warigiti lugayara la laramada gu loy larihi buingiyo. Furang guti sun kate lun le lun bay laguse lagadunio. Hesusu le liru buingiyo le beluha libay siyelun ligye wafadi ebay le timat. Ligye lun ti lubay deregada gu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme heblan Hesu Kristo le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku nghati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lalana larue habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme hebulan won idarego walawame lau laraini lida vemege irun.
3: Hebreos capítulo 5.
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loa igien hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati gudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladagara gudun logo lifigon guanarigu kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladara gun aba grigia lungo fadrime le inyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la susere du lung araon. Itara linya la susere du luma Kristo. Mama ligia icha gubai lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairi guti le lung kai buga larinya guni lung.
5: Nirawe kugwe, ugunye, ugu shibadia.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
5: Fadiri kuguya, lusunda, itreke melu kiseteko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubo ogu, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingiyo Kristu, chiluti dan lun larufuduni lagambati, laulawanduni asufuriyo ni. Damba iti uara wali sun sui na gubay, laula sufrinu, nyubu iti lun lebu na bayla asalbaru ni le magumu cha diti haun sun ha gagamba di banyalu. Aba lanugu ni buingi yu Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lun ti wari yangu ni hun, ani heri yangu ti lari yangu furangu, lugundu sinyalangu furante humani. Sugihali saragu dan lumage asalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dhani ya burikata ile tima mene ngubo itida nge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile dugdati. Afinye tiyan ha guragi nye banya miligi kai irahi nyo uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, haigin ile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le uriba bai.
3: Hebreos capítulo 6.
2: Waboru ogon wama lubo iti lida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mga arufu dahani le mere ngu bai le buguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati lumaburi afinye ni luagu buingi u. Arufu dahani logo badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya hasa aruhila anya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudini ya buingiyo grigi ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingiyo grigi ya haresibi hama alibe ilarugo uga abaye weyasu ha haucha hama alibe ilubafu buingiyo haresibi hama alibe sifiri sandu gefeye tinya logo ugunda nile hasandirubwe la uhali hanu leleru buingiyo luma lubafu ubo ule lumba iliabwe. Ahanya abruha hene guboya hasakriha. Ladiga kaisi guboyri guhamunga hatara gunyei nyala Kristu logu guruwa. Hadigu nyagin ya lun ehereha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi lumage buingi. Gama lumu ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya rago buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhe yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buit. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyubu ibe wawu, logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibe. Loma isi habuni le arufa da humalibe, lun lau hidra gunia hiduhenyu logo afinyani kata ile ahugo lubai adiga busienti wa lun itra meme la ka aba hidagen arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon lugayara baila hibihi ni le hagura bobe mabuse ruti wa lun hamagwalidu busiera gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingi awada hamaisu asufuri ni luago aba heresi biruni le frama selubai buingi hon. Dame hale frama selubai buingi ulun avraan logo labini rubaila. Finyuti logo gwanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati lwe ilu lafinyuru logo. Aba lariyangu.
5: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati avraamu la ugurasu aba leresi biruni le frama selubai buingi ulun. Dale hafinyuru grigia logo abale wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen lige ti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilun lakuti hon. Lige lubo iti, la choru bali buingi ulereru lau finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule la finyu luago, kayarati vemeni gidun luago binya kate ilige. Ladiga sinyala leyen habuingiu. Ani lau kate iligia, sunha nyumbu ibanya lumbu ingiu lun hasalbaru, gayarati harigu dungurasu. Wagele afinya libai logo emenigini le rula libai wong, agda halumuti emenigini le wawani, deregu dagu, kaisi lagda hano onguru gune ani emenigini ligia, hinyugu wati jaguru umeme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek le uru eli da meha fula sule giri bay salimo lufa dire ginye buingi ule inyu timabe dale lagiri budu be abrahamu uri buru guginye lari ge laganye uni uribu hawa guri wego aba lafuri du melki sede ko lubaru aba labini runi aba lichuni abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubay lida uribulu mini la iri melki sede ko lida furumi etikate uru we richagwat Gama lumu, subuti watimeha kaye luruwete salemu. Mini la lira, luruwete darangilo. Ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liye wa lira buingi uligia, aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha malki sedek. Abrahamu, gwana rigule meha wagucha, rulumuti lidisi fare iti lun lidagen, Le laganye rubai hawai uruwe gule dan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hama gien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedeku lausun mama lan ladiga wagun lewe aguburaha lumuti lidisi farenti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedeku Abrahamu le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingiu. Ani siente La sigeneruni ni aban luagun weiri kutima lan le abini ya baisuge lau le abini rubwe. Jawada, fadiri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo melke sedeku, tatimura halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali ka la lidisi farenti gwento logo faji hamani ginye lu melke sedeku Lida aurale la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu, lida aba obu, barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya, lida lugu budale lafuri dumbwe melki sedeke lubaru. Hada ange fatiri guha la diga wagun lebi, heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fatiri gu, memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fatiri. Mama libe aron, libe melki sedeke. Lugundu, dale la sansi runga fatiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga waguni le uwa gilibwe ni aba hadage afatiri hati. Lugundu, subudi watibuidu, logu hadage la ladiga wagu huda liabin wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moisesi ni kata hawagu, dale la dimure hambu ilogu afatiri hani. Ani furangu tumati dan le liabu Yesu Kristu lu la fadri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liabu. Liabu lu la fadri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani ha le la riyan gwe buingyo logu Yesu Kristu.
4: Aba fadri buguya lu sunganda itere emelu kisedeko.
2: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi La diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumbwe habara hon. Ahenti logo Jesusu le laubwe finyu Lichugua lubara lun, larienhe tida lereru mwingyo.
4: Fiyu bali mwingyo, le agure mwingyo, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadiri mwuyo, lusu mandana.
2: Ligia Jesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, luile frumieti. Hameha hibiri fadiri gu, chilutinya agibe dagua, lugundu kai aba laburi hawe gu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi tekaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ati lusunga anda. Lugundu gabagari tisunga anda lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo uti. Inyurua ligia inyu timaluwa isunkata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyu timati nya. Hagasubwe hadakaragadun sagweju. Furumye logu hafigo ngwanarigu, larige logu hafigo ibiri grigi. Lubarage lira, adiga lumuti Jesusu adakaragaduni abang weyas lusunta dale licha go belungwa lulome logo afigo ngrigi wugri ha debli banya hagi alichu banya lilurudu moisesi kaisi fadri ahe tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubungi logo lirelu ladigni fadri me le uwe bai mege itilogu lu suanda.
3: Hebreos capítulo 8.
2: Le su dintima abelida ge sun le wariño kubai. Logo ni hilaba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lomere lalana larunga in habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadri lida flasu le sandu timabai tida sandu ario tima tima tu to ladigbun wabure mebu ingiu. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa, lun lichugun idewe sei, luma dagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingyo. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowogu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyelubai. Subuti wa muti logo iyewe la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
5: Adiga boitia, sunkatei, kisi iyawe tona rufu kukumbu, lwagu vugu.
2: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uagube la buye ihaluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gube isari daradu ligi. Lugundo, lun hamuga meha buidu lan furumi eti darado le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madarado. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumi eti darado, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma darado ligi. Aba tilaria gutida lereru.
5: Lania menyari habule mebungiyo, lachili goveyo, lunadudu iseri darada, amalile na huda luma Israele. Mita abai kai daradu le nadadu bai hama haku chagu, le veyu le nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li rukamuti meha ni daradu, le jeti ligi rupani ya hongua, ni nyelariye bu abole me.
2: Aniha daradu le lumbo inadugu ni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lariye gu abole me.
5: Nichu kubo iniluludu, litong hasajuna, aba mena buru ga nitida hanigi, au wati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuago, maria muboi buguri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gibi boi, dari lumo le woi tima boi, adari. Ferudu na nuboi, guriba ni le hadaka boi, marita kutugi adiname, lwago hafigo, lusunda.
2: Adimure hali ligie buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
3: Hebreos capítulo 10.
2: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di riguñe meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiyo, leda agen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiyo, segun liluru du Moisesi. Sienti meha uwarago hama sun sui na gubai etara. Lunghamuga gayara ala laruma da gudunia luru du luda agen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu, sariviti adagara guduni burile, Lularita kwa gudu ni ya luagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu luboi ubo wagun.
5: Mabusa ruti bu adagara gudini ni iberese. Ruru kuti bu awa ungu gunu. Maguna hati bu lagu ni adagara gudini ugudawa ibote. Niguri lau adagara gudini luagu figo. Aba di larinya bu, miyubi hajina ubo wagun, luna dugu ni bugunda nubungi ute. Itarakaisi guru inia la luagu tita belenu.
2: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichugutin lu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidang ye Moisés hungri ge lung hadugni lariya ga Kristo lari ge
5: nyubi hatina lung hadugni bugunda hungi
2: mini la lira nyubi halilan Kristo bo wagun lung lagumu chagwagudni igaburi le lanina hadagara gudni wa animal lung lichu gu iseri lewenyegu lige lugunda bai bungi lung laruma da gudni wa ligi bugen la lung Jesu Kristo aban weyasu lusun dan logo wa figun sun fadri guhuriyo sagwe yu haduguni aba meme adagara guduni lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligi afigo ahinti Jesu Kristo aba rugunyi weyasu lichagun lungwa logo figo lun sunda aba ti lagiri budun sielu aba layunru loige lonwe rebungi ani hinyi ngweto agura bahalichugunia bungiyo laganiyo labuginyo lugudi lau la dagara gudun aban guboyasu aba labui dura gudun ya lani gubungi sunsui na guboy lun sunda choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong dan le lariyangu
5: ani adara to le nube na gudun ya hama lari kepo imeme yu ligi ginya lariyangu wakore nechi guboy ni luru kutito hanigi aba me na gudun ni lita hasamina
2: lari ginye lariyangu
5: marito gudibi ya dina me logo hafikon ni logo kuri uribat le hadibuti
2: dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memege ruwali amu adakara gudini logo figo lige lubai tinituhinu la ulome Kristu logo guruwa gayara haliwe belu rulidon flasule santu timaboy kuhige belu to meme lugubu Kristu darati aba iseri ima wong lumu mbuingyo aba ima le anugibaliwa lidon ibagari magumu chaditi Jesusu wafadri nyeboy inyo tumati tidan luba buingyo lige lunti lubai wayara fadun lubu ingiu tau taruma wanigi luma lausun wafinye dereg dagu luagu haruma gda laru wanigi luma santiragu wama wongwa lauduru logu figo larigen lachibunua lauduna harumat itara meme wama dereg dagu lidan wafinye masansiragunga lidan wemenigi lugundu lagufu lirubai la buingiu lefuramase lalibu lunti ginye wafagu viteregu ninye vibirigu luhinsi habu hama lumalun hadugni le buidubui wagia afinyatia maulumunti wafalaruni hemplu hani haa hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu lubarage lira ruwa magurasu honvibirigu gwentoti malau ariha wamani luago jarafa lilan lueyuru wabureme Jesu Kristu lugundu anha wasigira figo ha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwale amu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigon. Aba rigali kate ilun wagura bahani. Lun laguse raguduni wabuingyo lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi lunyeng hama biyama o uru agefeyente luago ariangati lilurudu Moisesi luago lunti la longwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu lige achouru bali lidara dubungi wama le aruma tagadubali wa ligibugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
5: Aulalubu ila baincha bidini yegrigi. Aulalubu ila fayre bidini yelabu hafiku.
2: Ariyangatiginye.
5: Naguse hafiku banya numutu nye.
2: Fugia bugrigi ele waguti laburi haliganyu buingi ule vingwabwe. Haritako huma logu buriwe yule sigu halibwe dan meha le heresi birubali larugonga. Weri ti meha hasufuri run lido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya ouseruwa hagia uriba ligibu ginye gurirugu ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ouseruniwe. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubany. Igira guagadatun hungwa la ugundani lun lagidarun le huma boy huwe. Subudi nyu humoy logo anihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboy lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoy lubayti hemenigin luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse rumbu ingyo. Kayara la muga heresi biruni frama sele lumbe lichung ni buingyo hun cielo. Tarinya hene lerer buingyo logo lagi ni bunu Kristu ubo ogun.
5: Mana hali, ahen hilbi lelu beliagi. Madale se hukubo isaragi tam. Ahen lenariche rubato di bilagun lafinye, la bagari du. Ahen lefere dira lafinye, magunda abadina lungu.
2: Wagia, mitranti wa kai grige ha, agiri budubanya hari gong. Aba heferi dirun, hata angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
3: Hebreos capítulo 11.
2: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate, lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubu direi logu buingi ula adigubali ubo, laru gulereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigiwa. Lau lafinye aveli, lichigaba adagara gaduni buiti mati sige lau le ladagara gadu bai kain lu buingi u. Lige leresi birubali buingi u kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingyo anugubali. Ani tarien hea lereru buingyo, logu lubarake boi la, meha lanugu enoku, gunda la buingyo lau ya ubo wago. Ani siyanti lagunda aru buingyo, wau ahin mafinye wabai luago. Lugundu lun wayarafatu lu buingyo, gasu wafinye luago, anihi la ani lichukubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na le lavisa rubali buingyo, logo ladaga rubala aba onwe bungura, lau su marihin gili langura, aba ladigu ni le lubai buingyo. Aba ladaragun aba onwe bunguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingyo, kaisi aba wuguri richagwati, logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu, dale lagua rubai buingi ulu, luligiru ni lagaira, lulidi, lidong amu flaso, le frama se lubai lu. Aba ladigu ni le lubai bai buingi u. Aba lafu idu, lagaire gien, ibidi uga lu, halion bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia, lau sun terecha la nye, ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampu, ligia meme ginye, ladigu bai isaku, le lirai luma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, frama se meme ligia luma ge buingi u. Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, luguidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga be buingi u. Lau ginye tafinye Sara, lau sumehe waiya ruta, lu tagarudun, resibi toere luma ge buingi u, lu tagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufli rubai la buingi u le frama se lubai. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu, lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasiyalu banya, kei ginye lagu burisagon le larubai beya le sinyabai labahudun. Hilagu ati yansun grige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indise gen, ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriguinya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luago halu hameme ya la aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyinge lubai hafuri da hagairabai le halu habai gayarati hamuga hagiri buduhari igonyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai, agairu ule siya lubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio luhabugi utebai la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Na mehale lauche gubali buingi Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirewle Isaku, hilagu bailun ladagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu ati ebe lungwa, luledere geruni lirewle abana guti. Lausun aria galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla ladiga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafula buingi, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni. Ani itagaro yebe ladugu ni buingi lau lichugu ni saku lari gu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye Isaku frama se luboy abini nuni lun hakowo luma esawo law lafinye hakowo da mehalle lowela binilumutika aba hada gelira hun jose aba latimure han luogo lueri gubuingi ragunyu luogo ligiri lubado law lafinye jose lubarege boy lunwe ariyangati luogo hafri tubala israeli na hiptugi ariyangaligia lun hanugu ni labu hamagwa damele igiruni fulasuligi lau hafinye lagubri kumoisesi tale lagiri ya hobi aba haramu duni logu iru wahati ladiga harihi logu buitu meira ula manufu detinya lue iluru dule lichu kubwe uruwe lau lafinye moisesi tale wugiri hali mahati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe tehibdu hime ilumuti la sufri ruhama lumutu ni ya buingiu lubaregen lagano buitu tida luba uruwe to lani na figo Risi timati la sandira gulungwa lau la sufriru una buguni luigen Kristu le lumbu iliabu. Sigu lau laganon lida sun lirisi Egipto. Lugundu logo afaye ruwaho le lumbu lichu ni buingi ulu lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingi aba ligiru ni Egipto manufu deiga lua iliganyu uruwe. Redeiti dereku dagulida laritagu kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbu. La ulafinye Moisesi, la digi fedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launa ha, abahi chagwe, tubene rihaba Israelina, la uhitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun, la mga niyaba hagirima Israelina. La digi hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe Egipto na lunginye hasuguru kai agia, aba ladoro guduna hau. Aba hanyara dagun. Lau hafinya Israeli na logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu sedu weyo. Aba leigu wadun, louba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya raabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa, magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logu beidanu lun na buruha logu hedion. Barak, Samson, Efute, David, Samuel, luma hawaku profeta. La hafinye, ganyi inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubu ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe, hafara wagun hilaku bai tau efeng. Aba here dun, hamere banyi. Nyubu itinya, lugabafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya, saragu dawatinya hadunhenyo lida nge owe ni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudu niwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adawiru ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, Afara wagua tinya tau efein, rede itinya eibu ganyi hatigu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura agabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouseru hagia uriba. Madina lumu tinya meha ubo ugrigia buri bui tinya hagia. Eibu ganyi hatigu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muwarugut. Sun hagia, lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy, ligibuke buingiu, meresi birun hamuti le meha frama se wali boy, laduga aranse libuga buingiu aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidu la sun suina gubi.
3: Hebreos capítulo 13.
2: Hinsi yagwa meme huma gwa kaisi ibirigu. Mabule ita humoi luhebela agudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile, ibidinyo hon. Haritako huma hawagun adawirutinya, kaisi kubairigu hamuga genye adawirunya la hama. Haritako huma hawagu haa asufuri ubanya, kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube, lunti genye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundun, lagusera gudubanya, ninye buingi haa, agamari dutinya mamari edunga ama haa, akabar habanya. Michiga huma hinsi habu logo sensu, gunta huma lau le humat. Lugundu, lichu kubay buingi ule, emege irubay hun. Arinya gali.
5: Naume girubadi bu, migiru nubadi.
2: Kayara ati lubayti, warinya gun, lau afinyani.
5: Nabure me buingi litere kubalene, manufu tapadine. Kapati gayara huma giriga digana.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Adun te abalo.

0: gadurun ti lagu ladura guni sun luguma di lurudu. Lugundu bungi memele ariengu bai.
1: Magaba rahaba.
0: Ariengu tiginya.
1: Mafa rahaba.
0: Angil bai ti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti laule lubai be lurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugie me kaisi lunti ha gusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu. Magude me habu begin bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin ha gude me habu banya. Buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo. Kasa hula la ringu grigie logu afin la. Ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia. Kai hamuga gwento. Anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Laren gaba hida gelu.
2: Buidu la lidi bu. Darugu aba baugwa hobu yeme.
0: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu la lira. Itera len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itera linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
2: Buguya afinyeti. Au waduga numuti le buidu bai.
0: Au waringa tinalui duhe iligia.
2: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
0: Afinyeti bulogu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afinyeti gie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bu bafinyeru ibidio gotau buguya le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ke luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la lau kate le la digbe. Itara lien lagufu liru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
3: Afinya timeha Abraham luago bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richagwati.
0: Nyariya muguati luago Abraham lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa la buguri luago buiti lela digbe. Ani mama reguluago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesiguhalbe. Esibi lumutu bungiu keisi richagwa tu luago kate leta digbe dan meha leta rufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
4: Santiago capítulo 3.
0: Niduhenyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusir wagudun. Wagele arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adiga lali. Gama lumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba vuriba ni tugeto migira guagu dubu tungwa. Ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege ben bungiu la dignia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Ahia nihi lubai aba shu tauhida, gufaran dalegia arufu dale laulubu iduloseru la una buguni le lichugubai lichu laulum. Gamalumon ahiani hilubai gimugo tida hanigi. Ani hadugni kate lauharita guhuago guanragu. Mon lumuti lubai ti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be lumage bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gagani go. Anihi chagagu onye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le lumage be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilo. Bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
4: Santiago capítulo 4.
0: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesisiya humani ibiha aba hafraha. Gimugatu lagu somukate. Ketisiya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habusera ubay lugundu mamuri humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuri ha. Habuseruni lu hevesiruni lagu lagubri hugunda. Grige muwara tinya. Ibide tisahun luago ahi la gamadago ubay lumo bo. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luago malala le tariyegu belerero bungiu luago burikatile. Hinsia tisifiri le lichigbe bungiu wada lum. Kama lumo weri timati ide mo le lichigbe bungiu la duga tarenhe lerero bungiu.
3: Lumo tibungiu la naga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banya.
0: Rugo huma lubai tihungu ala bugion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugu nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ay haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bay lula salbaha o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyengube.
2: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerederu nyei aba irumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei lu wabihi lau.
0: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera neke ihemere dule salira gubwe luagu murusu da larige aba lagumushagu. Ariye garigutu hamuga.
2: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba mewadugu nile olir.
0: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubwe hadugu. Anisun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu la dugu buiti eni madugu lumuti la dugu nyafigo.
4: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai katele, ugie risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamuti rihadagiragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya rang. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagudandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya ha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifayi tiligie ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya ha nyadagi meitia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nyelu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanya hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Nige lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubai libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumeti huya luagu lila linadrigu luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufriruni kaisi girige gundatia. Agamba duhu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luiri afiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariegu aha lu aha la. Dame gie le hariegu ua, luginye ua la. Masie diru lamga ubungiu. Ahi la sufuri rinye luboi aban hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubay lunti leremu ha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin lubay lunti laguo ronhon tabuti guligili si ilun hafuri indu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame larei daguagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahin gini ya figo hali lubay, ferudu na wabay li figon. Ige gufese humay lubay hifigo huni wagua, ani hafuri dahugueme huogwa lu harei dagu. Wairi tilubafa furi iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri haba ilida la furi idu lu mahuyu la huya, rede iti huya mahuyu ga uruwa irumu dimi. Larige danya le la furi idu, aba ya lahuyu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umale richabai, liabi amu lu lagiri budaguduni, Subudi humoi lagu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe lida geluriba lemeri. La salba rubun la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
1: Furumi etu ligara da feduru. Capitulu Aba.
3: Au feduru, Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburu hanyongara da tohun. Hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bau gudi lwei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa dira laya baya bungi ugu chili, luma giyameha binari, ladiga ligia lala busa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun laruma dagudunu, laulita Jesu Kristu. Ibiga humalo beiti sarago areini luma darangilo luma giebungio. Ruma ma uedi guni lubungio. Le lugu chibei wabode me Jesu Kristu, luago luweni lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lubi la dura rulu sunda, le sinyabi la dasairu, sinyaligia la feri drune lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wa malu wagu. Luginyana baila, wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Le lubi la rufu dune, lido me lagumu houda, ligia lebu baibunginya la lau ugundani, lau sun lunti lafuna, Asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. Ladiga itare linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyeribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye. Ladimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, Dai mele la giri budu ubowogu. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gi. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun humanihi humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinye luagu Kristu.
1: Luego meja salvaru ni le halgu daha eni aturi hagia profete go lo saragu duari. Adumre hetinya meja luego areini lebu galumbe y lichigu ni bungi hum. Subudig dalumuti halani sifiri sandu homo guri hagia, le lube la sufri runi Kristu lubare megium. Luma weiri guni, le lube libihine larigia. Hagiati, aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala suser da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu e hada baihon. Aba la subudiragdu ni bungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aran senyu huma eni yusu kumei lubui dungharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun. Lau larei ni dame le lagiribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubudiru ni bungi. Lubaragi enlira. Abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungyu,
5: sandu huma, lugundu au, sandu tila.
1: Ah aguara lu bungyu keisi huguchi, bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusere guduni ya sun girigia, lun tihuara du luma lau inebese sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua, le adagara gudua bei keaba mundun le uwati mege tiluagu. Luma gien Lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luago bungi le asare gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi. Lunga finyinu eni ruhu mei sun hemeni giluago. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela gisi nyendu, hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
6: Itara hanya sungirigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufuliri.
1: Ahi lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, Ligia uganu le lanin la asalbaru ni, le wagu bei larinyo wagua hun.
4: Primera Pedro, capítulo 2.
1: Ligia lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri marasu alugu, itara keihabu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudun. Itara laginye habuse run, aturi hanun lerenu bungi ubuidu, luganyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati, luago buidu la abureme. Ayara fahoa humale lubeiti lu Kristu, dubu vimati,
7: le aubi membere se hama girigia. A gente lu bungiu, itara linha kei aba dubu, anua diruti lege begiti sarago. Itara linha no beiti, huguia kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Cristo, lu ladugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma kei fadirugu, ha sandutinha. Ha ishugu balin, adagar gduni le aubi lagundara lu. Lidagia Jesus Cristo. Dige gien taniengo bilerenu bungiu.
6: Nichi gaba dubu sio. Dubu le timati mati. Aba dubu anua da honti lege begiti. Ani ha afinye ni tiyo logo. Bui dubu ili li hon.
7: Weli ti le begi dubu li gie hon. Huguya le afinye libe. Aenti ho ha ma finye banya. Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
6: Dubu le augo me bere se hama abunu utinya. Ligia le dubu le timati mati.
7: Ariyanga tiginye.
6: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
7: Hama dugu banyagasu lo uganu lani na asalbaru ni. Tugego tinye luagu. Feri di hagu ya lusu nda. Keisi laranseru ni bungyo. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadirigu ha eseri biduti ya lu uruwe le bungyo. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diruandu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubay bungiu. Le agure wihun lidagien luburiga, lulido lueiri larugunga le lichugubay. Mama meha lumuti niya bungiu huguya. Gweto, lumuti niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen gweto, kudeme ya buha li bungi hun. Nidunga yung hisi tiyenu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoo tiyan bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu, migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chidinu veyu lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabei ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habai chunia ha salufri banya, luma lu hichugu, uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga ni le lu baibe. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habusien banya hadumane havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mousera kumei livrei, lunga digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyo luegi Jesus Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahan aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahan asufri ra lueginye hadugi kati buiti. Aba avandu ne laugurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabuni, mona buti lo anabahani. Taleha sufri guduni, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanargu wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinha meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristo le onigiru balan keisi honiri mudun gonigilou huani.
4: Primera Pedro, capítulo 3.
7: Itaraginha huguya burinha gamaritinha. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginha lubei lung uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu me harikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firigalumati. Darangila ligia katei gebegibei sarago ligibu gebungiu. Itara linha meha ligaburi hevendedu urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibei. Afinha tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba taguaru lung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagri de hama sun huguya lida uaruni luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristo. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
6: Lebuseti, la bagaribu abai bagaribu iti. Lumagini abai bagari lani nan kundan lunti lumi giri nungi nyenye wila dimuri amaribani marinya galiginya me iyeni di sela loi uribani aduga lele buudu bani alu halai terangilu abu melafala bani ladiga gongi rumoti ya wabore me bubi haru chago bani agamba lai hafori ya idundu anganya hadigu bani uribati magunda ti bungi ha
7: kapagi ganyana ladigu uribati hun. Ahang ichago hungwa luha digane buiti sumada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga surula hikaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihiri ligia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma sumanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubei labuseruni bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu. Wagia lesa lufribei. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagubei. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bo hasal bara vidirigi girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanangua lu wasalvaru. Mama lu la ruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sungangeligu, ama sunghibiri ubafu sielu labugie lubafu.
4: Primera Pedro, capítulo 4.
7: Igia lubeiti.

0: marihi lagili Yesu Kristo ibidi egili ginye lu. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristo. Ahe ti le eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi eti da. Aba liyabu inlirubu ingyo lo lagrin chaguni luadiku marimafi. Uwati ni aba le lirubu ingyo asigiru ti lida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubelibu ingyo lu lida. Sinyati la sigiru lida afigo lugundu liru labu ingyo. Subudi wati katanya la lirahini banya buingyo lumo katanya la lirahini bay mafi. Lugundu furume gwarugu le madigin bali le buidubay o misi habu la lun liduhe luwegen Yesu Kristo mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu bay luma ge furume etida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikain le meha lanigu bay mafi abalafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigubi kain, ani buiti le ladigubi lamule. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidon ibagari, ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe yuloege Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isiani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaiginye wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingyo. Ahun hamuga ishiga wanigi. Duru wawagu logu somkate, weri timati buingiu sigu ta wanigi, lugundu subudi la sunkate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ilu gayarabe wajabu indigibu gion buingiu la uvemenigi ilu wagu. Logu lichu kubay la sunle wamuri habu ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa la u lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingiu luwafinye ilu logu Yesu Kristu le liru, luginye, Insi ego wama wama kwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wawu. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wawu.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinye rahuma haunsun haa arinya kubanya logo, Buingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu grigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani anii hali ubo wagun. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile harufu dahabwe. Lige lebu boy, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habu boy lu buingiu, agamba lumutiwa. Le mama boy lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboyiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. ni duhenu hinsi etenu lunti hinsi ego wama wama gua lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni sunle hinsi habubi lire buingi ani subuti tiginye buingi ulu le misi habuti ibidi egili buingi ulu lugundu isi yani buingi arufu da lumuti buingi visi yelu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu gabagari wama amagalidagi ani ha isi yani bui mama logo wagiela hinsi habubu ilu buingyo. Luogu ligiela hinsi habubu ingwo. Aba launa hani lire ule aba nguti ilu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwe gili ni aba arihiti buingyo. Lausun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na gubai lumbu ingiu. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma abu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu uon. Wagia kwana rugu ariha wama lilire abu ingiu. Ariha kawamoi logo lula la salbaru nu alona hibu ingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubai logo lira la abu ingiu hesusu. La bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya gine buingi lida. Itara linya wayabui asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingi. Isiani buingi, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya gine buingi lida. Itara linya wayabui lum insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufude dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwagi lirigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lu ye ya tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lu le ariha lumuti siyambo ije hinsi ya la buingi ulu le marini luboye. Rula li Kristu kumati le wong le hinsi ya buti lu buingi ulu tiginye hinsi ya la libiri lu.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahu nyu banya buingio. Ani sunha hinsi habu banya lu aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahu nyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le, hinsi ya la buingi uon, ani adiga wa mo ile lubai bai, hinsi ye ama ginye lirahu nyu buingi uon. La digunu ale lubai bai buingi u, ligi ya hinsi habu ni bai lu. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu buingio ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye bai luogu Hesusu la lirabu buingio ligira gunye gayara la ganyi runu luogu kata ilani na ubo. Hesu Kristu ligia nyumbu bai lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti luogu kata ile. Ligi arufu tubali sun inaru ni won. Anya hain iru waga fenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubai grigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubai buingi uguana rugu logo lirau la Hesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u. Choru lumuti tida lanigi logo inaru ni la. Le mafinye boi. Adiga lumuti buingi kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya gube buingi logo lira. Le larinya gube buingi logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida gine la lira liabu ibagari ligi. Le anihi mba lira buingi luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bai lira buingi luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, kuku ya le afinye bwe luogo lirabu ingiu, lu hasubu diruni luogo gabagari huma le magumu jadit. Hemeni kitiwa logu buingiu, lugundu subudi wa munti logu aha wala amuri ha furume gwaru kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subudi runi logu agamba lani buingiu wa furi edu, subudi wa muti jinye logu launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logu ladugi ya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun ti la furi edu lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lo la furi edu nua lu buingiu logu figo ligi. Sunguribani figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wa muti logu grigia la le anugu bali buingiu kaisi logu chili. Maibugu ti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lidan aba luma buingiu. Kaisi lidan yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi ubo le tima tima. Ligie ginye ibagari bai le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat. Ani mamarug nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga. Inaru nile tida bay wanigi. Ani le lun bay wama bayla. Sun ata. Binilo buingi uguchili. Luma wabure me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi areini. Agute mehabu luma hadarangi lun. Un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lungu abagari dun. Gweton te nitu ayumara guwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wama bai luma gefurumi etidan. Mini la isiani lungwa bagari du segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagari du lida isiani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Anyaha in sarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie lege bai, le lagani bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Lui heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadig mari logu Kristu. Resipi humai me afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani mereda ti lida larufu da han Kristu. Ua ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu da han Kristu. Ani hei buingi u ugu chili luma. Luma buingi u irahu. Ahi ngachili raba angrige humo. Mama lau arufu da hani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kate lunti narinya guni hu. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingiu itarala.
2: Turu waligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyogara da tobun numada gayo le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hadagin waduhenyo, lua igin Jesu Kristu. Ariaga nu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranghinyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsiati nu, buiti bouseru lida servidu nile badugubay hon waduhenyu luaygen Jesu Christ. Hon timaha lila na amuflas. Abagda guatinya ligibugen adamuri nile jabay logo bisin habu hon. Adugabay flesi le nu, idarago banya laule emegerubay. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyu. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hama keha ibiti habubanya lubu ingyo. Lige lunti lubaye veteniru hon lun vitere guninya leda la purichi honu wa inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaye tinyundu. Nereruba lun luagu le la digibwe. Adagwa ti maraso lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahin le adigati uribati ibidi ngili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu laa ligaburi. Gefenti wa aginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni laa le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti Wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan. Kapitulu, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu dirigadini hon lanigu kata ile buri lumbo ila susire du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu huan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lula rufu dunilu. Ariye gadalali huan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru rubui Jesu Kristu. Flese watinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu, adiga hage gasu lau kate ile, buru wanyu bai ya, ladiga jarafa li dan lula susere dun.
3: Au huang, na burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungiu le vinwa bai, lumage lubara gen lagumiseru da. Vinwa ligi ya gueto, ani... Lelubai liabi, lumagien hamagien sedu zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Lumaluma ge Jesu Kristu, ge fendi le gunfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tu walu Kristu, ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungyuta, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harigu bai sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. Laguma sehaluma laguma chagule sungkate. Tinya la ino bungi le sungti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge laguma serunda. Mima ligie guento anile nube liami.
3: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luagi na puricheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
4: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanu kara da tuguye hong tila na sedu li gili si tologo ubon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri haba inu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. aba nani hi ama kama hamuga wagiri tawa ama dago chilu tu lwa gundu gudi. Luma ama beli ti golu ya rafalu lanigu wago. Haruti lidi buri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawagu wali. Le dawa li lido regi. Reinti lumala li kai li rein leibu gundu na wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugin. Amiri heti ligibu kei weyu dan le lasidu lausun lere. Dan arihi bali aba naburu halubadu lugudi kama hilade. Gamalumu aba laguru na lau luhobu le lomere aba lariye guno.
4: Manuhu te dagu waba au furumi ya tibe au abumu honi. Anile mima be hilatu na meha. Kamal mungguh itu mimat nalun sultan. Ani hiligali awen ni numa. Luma ligali flasu lenyi hubai hilaguanya. Abul hubai lubai tilai bari hubai. Leguh itu hubai luma le lubai lasu seradon. Ani hal ani cikgu hubai sedu warugu mahabari hubanya lita nu abul nauene. Luma sedu lebu sanu delugol. Sedu warugu mahabia. Sedu tani ligili si angheli. Sedu tilebu sanu delu. Abia sedu ligili si.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Bobur galo ángel le tira bilig listo Éfeso bo. Maria ga mejo. Itralia nania go. Aule hau be sedu waru malinda no bule no we. Leginya ei bugu be la banda wa sedu le busanu de lo legol. Subudi muti son le hadu go be. Subudi muti le der huati marinu mahagura sa. Ani subudi no muti lo agu sinala hafa uni hau riba be. Subudi no muti lo agu hosho bo humanya la ha ani go me lo agu apostol go hama. Ani mama apostol go hagi. Ani dari huma lilo agu ye hama. Gagura suhagun, ani supri huwia saragu liu na huwadi marinu agu, mabucha ruga huwagu. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, adiga humei kate leme hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi wa hasanstra higabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere go kate lebu herudu bei Nikolai te buhun, luma buri kate lele hadigu bei, legia iere go bei no.
5: Le garike iri go bei lula gambu, agamba lele larinye go bei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
4: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi halu angeli le tita be legilis to esumiru na bong, banya game hon. Itra lian nariya go, au le furumi ati luma le gumo honi. Leme ya owa bay ani viva anjal. Subudi lumuti ha sufri no luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi lumuti ginye lagu adimre ya hama haariya mumaya lagu kuriyu hama uribati huwago. Mama amo kate ha gija luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufri no ni. Ladara guba mafia fiyo hada gye furisi rugun lulocha ogono hafinya sun huwye. Ani hasufri ruba sarago, lagu tisi wei. Gumfri huma numa dari honge, aba menichi muni ibagri magumu cha titi hon. Hafai ruahame.
5: Le garike iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya, masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baninga mehon, ita ralinya nariya gu, aule gama baru efei to gagiri bon. To piango bon amana. Subuti numuti ni elwa ulida la fulaho la yin lupe ilala na larui hao mafia hagano wa. Ani lao sulira, numa meme nyedu. Migu humagili hafia nuago. Ni ibi nilida le la farube antipasi leke febe buiti nuago lida fulaho la yin lupe. La yin lupe laguma di hao mafia. Kamalumo, ani ibu ikate hadiga magunta tinalao. La wanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo. Hama habanya higiru nikate leme halaruta abibalaamu. Le ichi gubai dumuri, nubalaku. Lulafiko gudun ni Israel na lao heigi eigi nile adagara gudu wati honguwario. Luma luhabagari do lida ahoru hani. Anya higini hama habai higiru nikati lebu li haruta wa Nikolai te gubuma nye. Ligie lupaiti asakri ya huma ahi madudu huma iter nidba huwago madise. Aba mendagainta guhama gurigi hadugu balibu likate ile tawe fein to afru domo ni imbulu mginye.
5: Le garige iri gubai lula gambu. Agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi uti, neyo tutubalida ge manale aramu duwa nyubai lono. Aba menichi hon aba dugu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluwago. Le ibidi ya tini kaa hon luwedi ge lono le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligilis toti ya tirabon. Baniga mehon, itra lia nariego aula le rogungio le itra be agu kei watu ke meti. Le abi nuguti kei boronse le ircha wa guwal. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, afinye, esere bitu un lau haburasu, subuti numuti hinye lau hadugi ala kate buiti guento loi meha forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu no hesa avere to ariyo kong lau profeta ta animama ni. Lo tayedo ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoruhani, luma lu heigi egi ni lea dagare wadu wati hong wariyo. Ruhat na dato lo tasansiro ni tigabay, maha giro tigiro ni tahoruma. Ni narihao, lagu naguri gudaro laga banaro mo, afara wanayi me tirangi ni, ama ha gabar hapanya tumo. Nona ba sufri ni hawago, ahi guberi gudigir hadago ni kate leburi tadagure. Itra luba ta subdiru ni sun ligirsi, lagu subudi nani lebe aritago ni, luma tebe anigi. Aba nga nafairo ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahi bi hati akira banya, ama fala rubali ya rumu tahani ligia, Machili ni yagi asifu dirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itra ke lichi guni nungu chibungi ubafu no. Apa mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani naguma diganile lau tigurabu. Apa mehamuri gudaguni kesi sauti rule lau timu. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hongo.
5: Le garika iru guba ilu lagambu, agamba la ile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apokalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluangen le tita meligilisi to saro disipon. Baninya kame hongo, itra lia narinya go, aule hao bailani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nmonti son leha dirgu bai. Subuti no monte lagu ilan hinya la lausun arina ogu ala lagu miwa huma. Aga gudua huma, rukuma eri lumpri katele anihe guwa bai lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la leha dugu bai ligibu ge nungungiete. Harita guwa humai lubai tele arunda ube hum, fala humai asakri ha huguya me. Anha huma gaguton, nidba huwa gu kei liabi haba hiwe ritulibidi on ora hum. Lausun lira, anyen fiyu gurigi hagana guanyi saru disi, amadase yon hamagi ruha taurabu. Hadiya, hebu guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga guba dagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libru tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani ulinibuge nungu chibungi ya luma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gu. Aule sandu bai, legia inara ni bai, legama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara tila doru ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai. Subuti numuti sun leha dugu bai, roa din aba benda darani higibu gie, le lasi anu ni aba adoro, latika lau son lau wala here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunflit nunuma. Na dugu balun hayabi lani gu mafi haye banya, harina gu banya lua kukuri hama, ani mabaga ya durdia, keisi lani kukungie. Aba mena utara kwa utini ya higibu gie luha supi turuni lau kuhi lanu muti ni abanya isi ya tino. Aida humali nuruma di luga gura suhuma. Iga nareidu padua lubei lwe litani ocha wagune le lume liabi lwagu suku upou loho cha wagune wa soha upou wagubai. Matisa bei niabi agata hakumi le huma bai walamu ga abairu tihiridi huwai. Aganya lutinya nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te ani mafru zundigia ya menyigi. Aba manaburu duni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te. Le iseri Jerusalem le nibi be isielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei gie iseri nili hawago.
5: Le gariga iru gutilu la gambu. Agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburu haluanghe li le tita abai ligilis to laodi seabu. Baninga game hon. Itra lia nariya gon au ge feti gunfuliti ani inaru niti. Le ita hagie be iliabi sun kati le la dugu bibungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hugui. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumu, e bashari gu bai, madili tu, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugie. Ariya gatun lagu risi huma, lagu bitu la dan hum. Lagu namegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguya. Ize nichi gu bai dimuri hun lunga gai ha golu le afun huwa li lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati mati. Lugin hagai ha dugu harutu numa, lu hadore gun lau hasuru suha. lo ara ne lo hiji ni le don hago lo hari hi e be che no muti ha hise ba yano lau idere arbu da ha u hom lo ti lu bai ti seri huma asate ha ubi ame ana ha bena bu na go ha ni le agambu ti du malale abalataro ni bena nuba ne belo ru balumo aba me negi luma ho li ge me luma Agañe lo tiña, ni chico bobaro hon numa gualo hago lala na narui ha. E trague na gañe ron, abananyoro luma nubu chi lo hago lala.
5: Le gariga iru guti lula gambu, a gamba leile la rinya guba isi firisando tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: La rinya sukata ile, abanarihi aba bena darago sielo. Le abiti umala li le, itere bai kei tumala li fidu, le buga adimu le haba inu, Aba larinya guno.
4: Wariba nyahu, nanahu dali kate lebre rube la susre don, lari gien buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba nere denu labu gelu bafu si firisando. Aba narihi aba lala naru ihani, si yelu, ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya, kama aba dubu miriti, le hasip, o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halo ligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda, geye gulau lala uru iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani, nyenye nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadera gung harutu luma ridi golu habulu. Luigye lala urua iligia, afri eti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakate ligibugi halu kamaha muga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa, giegwa lau lala narui hani, Nyeyo ngadri gata ya gabagaritia, bui lao ago, dandu hakibuge ki hanagage. Lefurumi etihadage, itar liye kei aba liyu. Lehabiyama, itar kei aba baga su ugiri. Leheruwa, itar liye ligibu kei hakibugirige. Lehagadru, itar liye kei aba agi lahama hati. Gadri gubay hagia, sisi ngarino iluagu kara aba hadage, bui haya lao ago hawagu. Dandu bogu digie kei muna dage habiti. Weyo gwari buhau aguaraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyo le sunti gabaf. Le bima bei luma ge lubara ge frumi tidan. Bima ligi e weto anile lube liabi.
3: Sagti hichu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi lume tengi rune lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lun sunda. Aba hahu duragun wen gadri wen ye mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulu bungyo. Lega bagari bai nusunda. Aba hichiguni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
6: Wabure me wabungyute. Garicha tibu lume peresi biruni uweiriguni. Inebese lume mbabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buunda badugi. Lau ginye buunda anihi lubei sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobura yumutu lida luhobu le lonwere le nyuba iluagu lala narui hani. Aburha watu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Darua tulau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gdahalau umala li reinti larinyaga.
7: Kakatina boilula daru no libur luma lula heri tuniti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahun saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tuguya. Ni lula liyanu. Aba ti lariya gu aba hata ge wenya ya mutu no.
8: Hebeba yahun. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Lu ganyara lala daru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mutu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi usedi sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigu nuliburu tuguya luha burugungye, le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadiri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adaga ragaduni. Aniganyi bugi ya grige lau bita lubungi. grige lita ge sun rasa sun yanyi fulasu luma nechan adiga banya uruwe gume luma fadri gume lu hasarbe dulu wabungi ute luma lu hagoma di hawbo
3: aba yanarihi aba nagab ni hamala li sarago angeli gu geye gu lau lala narui hani luma geye gu hau kate ga bagri ki hagi hama wanya ya mutu hagi nyenye numinyo no angeli gu hani ga lau umala li hereti
10: Jumu tivafu luma irisi ni chua u luma eri Mwene wene luma inebese luma tengu ni luma mule hafa rube
3: Agamba numu tiginye harinye guni sung kate ile ladugu bai bungi usiel Le muwaru gubai, le labuge bai muwa, luma le barana habai Luma sung kate ile lida bai bu
10: Luma la tengu ni inebese ni mwene guni Luma ubafu yule yu mwene lau lala na hoi ni luma lumu dumu usula
3: Aba harinye gu gadri kate gabagri tia hagia
11: Itaraga.
3: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya moto hagia, aba hichu uweiri gunilo.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage, sedu seyu ligia, aba nagambu laniye gu aba hadage kataya, gabagri ti hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
11: Igama.
3: Aba narihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da laheiri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhapia ma katenya gabagri tihagia.
11: Igama.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulo le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubogu gugu. Luma lu lafara guagu dunia uguri ya hama gwa hilagugu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagri tihagia.
11: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
3: Da laheiri dumba li mudu, Ligadiru seyu, aba nagambu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
11: Higama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari mete hau bogo gumaya. Da laheiri duma numudu tisengu seyu, aba nanihi nuhawani ha afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfuli no luma Jesu Kristu. Labu ginyanu latari. Hanie galau mala liheriti.
12: Waguni mesunti gabafa. Darisa ida me bagusi regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafa reguni wa hilagu boi.
3: Aba habihi dugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafa reguni wa kai hagi. Nidale narihi boi. Aba laheiri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bae mua rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chagu sielu kei aba garada dale tubura wago. Aba ladihi na kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da gulurua ite gubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luago bae wudu. Uwarahama gumadi matia, habu tigusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati nuwubu, luma nu dubu.
13: Heiku wa huma wa wabu, haramu da hama wa yula nigi ya mubu yu amu lala, luma lo ila nari meniganyi mudungu. Nadiko chiluhe ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyana la mandu ni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da laheiri dumba limudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nyela manigu wa sielu kei buri luagu di miyoro. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichuku ni wa sedu fidu hon. Lari ge aba yaliabi aba angeli aba larara muligibu ge lataru nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu lataru golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda ino lugumala likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali aba la buncha gudu ni lau le yegura watu lida ge watu ge meti le luagu bai latar aba la churu ni ubogu aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la bir haniga luma bahara baganali aba tiharasa ro sedu angeli guha tau baya sedu fidulu himiru aba liwiri nufrume te angeli lufidu aba la sari ragun lubara huye le deregu ati luma watu ge meti la ugiye hita aba la chakaruni wa ubogu aba lagu dun liru wa murusu lida ge ubogu Luma liru wa munusu lida geburi tidi buwewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwe buubu durungu wa tibarana ho. Aba la sali rego liru wa munusu lida gebarana hita. Hilagwa te sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita me. Geringwa tugiye sung ugune ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwi ni luhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwe bu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luruwa murusu lida ge duna luma lisensei duna. I gifi diribe warugu matugia. Aba la gifi dun luruwa murusu lida ge duna. Aba hove go saragu grigia la daga li gifi duna ligia. Aba limirunu li hagadiru anhe li lifidu. Aba la gurincha go luruwa murusu lida ge libiri wei. Lau sunghati hama warugu. Le obo le agurincha gubai hawagu aba la buri gadu. Manugon gadu tiwei wagu ni ariyebu. Lari giaba narihi aba agila ahama la mida ago sielu. Ariyaga neligia lau umala liheriti.
6: Fungi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liviru nuha segu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligela infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kama lida giaba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani luhiduru leubogu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidi buwewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumbaha wati nu hafara gunia chagagaru hagi gurigia. Loidi ge lu hasa ni gurigia luagu saingi hati. Itali liati ligari hasa kai hasa agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalu maumadari habai. Buse hagi yepe howe gu gamalu maum la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Galitia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no Adunga uriba ni hon grigi ya luagu sengi hati. Nyeye aba habuti chakagaru hagia, le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrinchaguti. Suga frume tila miseli, mege gili biyama. Aba liviri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge, gadri larige ile targolu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu,
7: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada urwa grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yanula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarelea ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba kate haniku wa gufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hata ge kada uru wa grige hilagube. Uru wa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachugutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti haduga ni kate leburi meha hadugube. migiru ama ihau duro hon sifri guri batia lumo hon guariwa halau tia golu plata bronze dubu wewe hasiat harihi ni hagabu ni heibugu masakri ya hagia luagu hafana ha habiyana ha hahoru ha luma hiveru ha.
1: Apocalipsis capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule aba lariye gubungi unu
12: seraba amisura mundi templo gubungi luma latara abau dabanyame atri ya nula ahu durogudi ni gamalumu mamisura abai gurilu le bongu di bui tibiti templo le degaderege wani hongi betu gubungi te halugo nye hagoni chaguni uburu gule sana bui lagu biya vengi ya hati aba menona habiya gefetia taudogu ususutu Luhapuri chia ni hugano luma gebungiu, luagu nidu bia saa uru wavembele. Bia gefeti ya haguya, hagega ya wabali bia tidu bwewe to olivu, luma bia lebu sanude lule ligimu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse ruti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, abame hagu dunia, haga niyo, sun suina gubay, itara ti lobe wafurumye guarigu, lebu seti la tidu uriba tihon. Gabafuki ya gefeti ya haguya, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anihala bungi yu adimure hayumu luguginye. Gabafuki ya ginye, luhadogu ni tu na hitume, luguginye, hasukari regudu ni kubo, lausunu uye ni muribani, sagu habuserun. Dami megumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima anule afri duboilida gefusu, le mebe wabuihama, abame hefere de nuribu, abame lafaro ni ya hilagubwe. Aba meherete lulubagu, dita lembe rifumbe buguburu gule Jerusalem, lenye lugo ilada na wakuo Jesusu lagu gurua, flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekarie gumie gerikia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu guru oveyu timi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauhaubegu, darine lugedebe bukata ihamagwa, lehagunda, La diga sufri guda hamutia meha biya profeta guhagi.
3: Gamalumu, lari ya uru wewe yudimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasar. Anisunha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya gubai.
14: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda iru sielu, lida aba dueri. Arinya guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba hawegu sedu milu grigia la diga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai la diga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here ti sielu ye.
15: Lani halibuengi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wengi gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narui hani lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi arinye gaina.
6: Tenki wanyabu wabure mebungi bugu ya le suntiga bafu bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu ladunga raguba lila onwe bubu bafu anigumese dibu arue ha. Gani briha neshane, chiluha we yulu babaiha, chiluha gie da lung baguse lagudu ya hilagwai. Aba meritijumuli hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bayahongu wabu. Hama sun hawuyeri gugrigi ha ichu banya inebese ilu biri. Chiluha ora lung baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru ni tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu ni anye itida di tempulu. Aba anye ila labiri hanik, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba tila sali regu aba onwe busei ni siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa na ha lau igari le lanina agari duni. la daga sufri tuluba tagura. Aba ila sali ragun aba sain ni cielo. Aba ome bu dragon funati. Se dien lichig. Dis ligancho duma aba ridi luago cada lichig. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki cada uro warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahe le nubi le dera gudu la guma di halina sun fulasu keishi la waba badu lani na guma di anile laut grab. Aba la gida nuni wa tirel tuwe. Aba la nuga ni wa lubungi ulu agun lal. Aba tanura ha uri tugi lidon fulasu makairo di na nyei lubai arase li la bungi ubare tuba. Lutoni giruni wa nyei luagu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gye aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo kwa arkangeli migeli hau lani angeligu luma dragon. Agenda kwati dragon, hau lani angeligu, aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sielu. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanasi. Le jeha bali sun ubo, ligia hau sun lani angeligu. Aba hachaganu muarugu. Aba ti nagabu lani ya guaba umala li here ti sielu.
16: Shemilha li asal baroni hon grige ubo wago. Jeliha li darui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi kubi haduru mwadunga nyureichi ganya hapa i haduru weyo ugu aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hama li laulita mudumu, luma lau ugangu li hapurichi habayi. Manufu de duti enlu ileferi diruni habagari, aranse de duti enlu home. Gunda ala lumo itiseli, gunda huma huguya le agano mbwenyeni. Gama lumu fugi yago uha agano mbwenye ubuwa guluma barana. Lugundu nyundu ya mafia humo ula omwe bu iganya la duga sugudi ni muti ula urusu rugali lani dani.
3: Dati lani hiba idiragon ula ufui wali la ubo wago aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumo aba lichiku biya lani na agi la tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi lo idiragon ligi. Lenye balubo itonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugu ya saraku duna kai duna churunutu. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugui. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tuguya, aba lahore chumua. Aba la churu ni sunduna le ligira gudube i dragon ni umu lugugu. Gai timati dragon tumu uri tuguya, aba lidi agenda guhama tiraha nyiha nyuduma ilau le lubebe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis Capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichig. Dis ligancho. Nyenye ridi luago ka ligancho. Luma iri burile au bay. La naba goi bungio. Luago kana lichig. Monstru ligia lenege gaigusi. Itala lia lugudi kai lugudi os. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lida gen lichigu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gamalumo aba lareida gun liwungu. Wairiti hanegi sungrige lau monstru ligi. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu drogon lu monstru aba haniyago.
17: Uwati ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiru watige monstru ligi ya lu la dimure ha dimure buiti luogu wa luma lu la nabaguni bungi. Luma lu laguma diha, luagu biyawe biya hati. Aba ladugu itara. Adimure hati uribati luagu bungi. Anaba lei liri. Lani sanduariyo, hama haa sieluma. Igiru watigie lu lagendagu hama lani kubungiyo, dari laganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras. Fulasu inyenye luma nechani. Aba mehahu drogu sun haa ganoba yobowa gulu monstru ligi. Haa uwa banya. Hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
15: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gen, aba yanarihi aba monstru la muda inumua rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gambalumo, italine latimu neha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuwa. Aba ladugu lu hau duragun sungrige hau bo go bay lu frumet monstro le la rei da guag dubai lidage chanti le logo adiga tigia on e buburi milagu aburiga da diwatu ge meti sielu ge no muar go hagibu ge grige aba le yedu ni hau bo go bay lauburi milagu le ubai lichu go bafu lu lu la dug ni liñu war frumet guarg monstro aba la dug gudu aba.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Abalibi

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Apocalipsis, capítulo 14.
2: Lari Gelira, Abanarijini Mudu Rara Lablu Gubulesion, Nyenu Sabiame Gadir Milu Grigelum, Ha Buruanyu Bay Liri, Mudu Luma Liri, Luguchi Hereber, Lari Yabanagabo, Aba Amuri, Nubiti, Sielu Gekama, Lamuri Barana, Kamagi and Ladrigu Daba Wayuru Le Heret, Italiagi and Kama Muga, Tamuri Saragu Aripa, Aba Heremo Grigi Hagia, Aba Uremu Iseri Ligibu and Lala Uruwe, Luma Hagibu. Gadir kata yang gabagari teh agaya. Luma hakib ke waya yang mutu. Uat niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufuna anda. Hawai digia sabiawe gadir milu ha sal barubaya hada ke ha ubawa gubaya. Hagia ha madar gubaya hong guhamu unia. Ride ti harumanyu falahamai mudu lenyihi lumuti lidi. Diri watinya ani sal bawa hagia hada ke gerige ha furumia ti idewe se ilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati yang ligi bungi. Abati narihi aba ya angheli ahamaha lambida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
3: Inebe la bungi umu rugu uye mewele ni ilu chinduza tanu la musra zidu. Utuko huma nule atitu balisia luma ubo barana luma lise isintuna.
2: Abaliabi aba ya angheli larigi, abalarinyago.
4: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, laudiven le lanina, livie ligabiri toseru.
2: Abaliabi aba ya haruwa angheli, abalarinyago lau umala li hereti.
5: Le audaraguti lumustru, luma tuliaba. Igira ligieme no laburi dinu wa liri monstru luagu luhum o lereberugu latu bai divin le lanina lanari me liganyi pungiu le leseru bai lidun likopo na liganyi aba me la sufriru lau watu luma sufru ligibuge mudum luma hagibuge ahiligu hasambi bai lawari ruba lugumule niwatu le asufriru rudu balia lu sultana. Uwa bai emira guni ni veiwa bu ni ayebu honha awudura guba ya lu mostu lu matuliawa ni honha gawagu bali liri.
2: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniya guwaba umalali nyubi tisielu genu.
6: Aburha bile fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ang itaralian lupai, emera balita ke hawati mai, aba melidi leha duwe uwar ham, linya sifir sama.
2: Abat nari hi aba duwe ri haruti, nyulia aba lenege wugri gara wurguti ligi bogu duwe ri ligi. Nyenya aba ridi golu labulugu, tuma aba aluba gelai hamana tuluha buru. Aba lafri duwa aba angheli tida geli tempulu bungiyo, aba lagu aragu, lagu umala li hereti lu lenye bai ligi bogu duwe, laniya galo.
7: Dabun baluba gule, ladiga chiluha da lua lubahani, ladiga funali nadi.
2: Aba lasu gura gudu no lenye bay, lagu duweri la luba gule muar gugi, aba la luba. Aba eti lafri du aba ya angheli, tida gali tempu lubungi to sielu montau gie, la luba gule hamanatu. Aba lafri du aba ya angheli lida gale latar. Angheli ligia, gabafu ti lagu watu gemeti le, lagu bay latar ligia. Aba lagu waru nule, tau bay la luba gule lau umala li heret, aba laniye gulo.
8: Dabun baluba gile to hamanaba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muar gubon la duga funa.
2: Aba lasu gira gudu no angheli ligia la luba gile muar gugi. Aba la luba hanu bai bai to muar gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligangi bungi. Lenye lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabayo. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walao.
1: Apocalipsis, capítulo 15.
2: Aba narihi aba ya onwe busayi ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedangheli guhau hagumu

0: au la hadugu ni lira ibia hamali hafairuwa dalahisi kumaba kati ilungu demeti masubu dirallei ni besi bumada adiga humai labu gen libidinwa agu chibungi le aribalin le hadugu bai labu gen libidinwa lishi kuba hafairuwa tagin le hafuri dunu bungi yo mita na huma kei ha biango bunye kibo ha hinsi bai hon lon hafuri dun rara tida haligi lisi luma Lida legeya dun uma lun harihi niya gurigiya. Ni naru hao, luagu lau la hadugu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Tale hafuri dun lu bungiyo, belogu mahirumu rugun, daruhu muime hubenari, aba me hafuri dun lu hagushi bungiyo le labu gobay humanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadugu bay lida limani, lishu guba hafayiru waha. Idale hafuri idu, magu yu wagu da huma di mure le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuri idu lu bungi yu subuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubai ti hafuri idu, wagu si bungi yu le sielubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha, adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai, ki ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uwan. Migira bawa lu wabur halidu wa ucha wakuni, dise gudari kubawa lwe. Ladiga buguya le aruwa ha bai, bugia le sunti bai gabafu, bugia le wiri kubai lu sunda. Itarala. Itaralinya lubaiti, aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le sielu bai. Aha ya uwa ferudu na huma amo, obai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Uguya, tameleha yunaro, noruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agi ya hadugu bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunari ya laa. Ninaru hao, lagu lau la hadugu ni lira ibia hamali hafayiru waha. Ayi huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefeha mamu kagiriga lau hayunari ya laa. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara laa. Hachin hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legi nyehi lubai gayara la hebeluru hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinyala hachin hamutiri magahu da diligi ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nye. Ladiga legi lumuti hirisi nye nyunginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo ga bai ginya lau sumbugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sumbugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bia yubu dirugo. Ladga linsia do ba aba hada gien lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guaba luma aba hada gien lisi ka meme beresi ni luago le aba. Siyati le seri idunwa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni toagu dawgu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigu lau eigini. Gebegi ugubu sigu tak dawgu. Arihane huma hontu nurha hama banya garaba lirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida lagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe eigini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hidage ga yarabe lishigun bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafagun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lia la lawena mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la dagre gong kei fulure. Ainti tawwaga dalubali bungi yuhidru itara leo uwinya belahucha haruga yebe lagu dunya gubu mesa lidara wang logu watafinya hugia le madihere da huma lubeiti yariaga kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira gurigi halani gubu le luaguri nyumburi kati le haritago ahin huguya anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi hebubali kati le hemegi rubai Alwa hahumai larua iha luma lirisha bungi ifurumia. Aba melishi kunisunle hemegi irubai hon. Madihere da hauma lubai tiluago haruga. Latika barulu mutigine haruga lidihere duna luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugubai kada veyu luma guwa.
2: San Mateo capítulo 7
1: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wagugine.
0: Michika huma haduro amu, michiku walamu gaginye hiduro. Ladika kaili gabiri hichiku haduro amu, itala ro baginye lishiguno wa hiduro. Le au bai hamisraha, lau baginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hago. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, Sagahu mi durusu le lida bai hagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate I sagarau ti hongongli. Migru humi megini hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gu hong. Halwa ha, aba mehadari rong. Danhuma luagu bena, aba meladaruni huba. Ladega le amuri hati ibihati, le alu hati dariti, le adang hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angi le ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichugon aba onheve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani luba iti lau luba ison uriba huma, gichiga ditun kate buiti hon hisani go, gubu megi lichiga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hati nye luma. Sun ada lubai ti hadugu hon amu ke le habusa rubai lun hadugu hon. Ladiga ligia larinya gubai liluru du Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura gubai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nye. Ani saragu hanya beluru tinya lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu bai gurigia lidon ibagari le magumucha diti. Burira linya, murugua, mibetinya adari ruti. Goniki huma hawai profeta gujetinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei animali guganyitinya. Huguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai, maluba houtu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duni wo. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama son hariyo gitenu, nabureme luhe beluru balan li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubba li lugunda nugu chi bungyo le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lali nagusara guduni, Sarago banyarinya gutienu, wabureme, apurichi hoti wa mehati ya luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tinya lidan biri, adiga wagia sarago milagru lidan biri. Aba meti narinya guhon, ibidi ya gubayi ya dunu, dise humanoi huwia le adagu bai uuriba ni. Le agambu tina, adiga li le nubai bai, itara linya kei aba uuguri gufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudubu. Abaliabi wa huya, abalinyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dibu tabunua. Ahintile agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nubaybe, aba uguri bidi wa tau ligia. Le abu nagube ligibu wa kusagon, abaliabi wa huya, inyuru duna, fugu wa garabali tuagu muna tuguya, mala nari metaburi ha.
1: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu, Ma luweiri hani grigia laule la rufudaha bay. Ladiga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tia luludu Moises.
2: San Mateo capítulo 8.
1: Dale la rey rubei Jesus loige ube. Saragu hanya grige a falarut. Aba liabi aba ugri gawagot lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha gulun.
3: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinina.
1: Aba ti laguru Jesus luagu lo luhobu. Arienge in ligia.
0: Busentina. Arei da guabá.
1: Kei larinha gu itara. Aba larei da gu sandi ti ligia. Aba larinha gu Jesus lun.
0: Maringa beitia nikaun. Nyudur gu baruvu da guabun gu lu fadri. Rubei me idebe se le guagu bilarinha gu Moisés. Lu harihi ni gurigia luagu arei da guadi bulá.
1: Dale lebelo rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba layumra gu lun itara.
4: Nabureme, anihin nubuin, ron lau sandi le deregde, luma sarago garit luago.
1: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Neibuga agara niha lun.
1: Aba luna bu gumada.
4: Nabureme, madinat na lu bebelu runubion. Arinha gu gubay dimureya, aba me lareida gu nubuin. Narinha gu bali lira, ladiga au, labuganyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba lu liabi nyibuiti. Dale narinya gulu nubuin lu ladugu furme gwegu katei adiga lumuti.
1: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gube gumada ligia aba taweiri du lanigi. Aba larinya gu honha afala rubali.
0: Ninari hao luago madari gidina la aba ugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei ugiri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda aba mehanyuro eiga luma aburamo isaku luma hakobu. Lida aruwe hanile siye lube. Ainti haya be lumbo nye lida hamaruwe haniligia hasaga rubo bau gidin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
1: Aba larinya gu Jesus lugumada ligia.
0: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
1: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia fedro, aba ladari runu lima di fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Areida guaga de lanya sun hasandi bay. La susare dube sun le, lo lagunfuli rulemehe wago be la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gube luago Jesusu.
5: Barulu huki wasandi, gidale wagari.
1: Dale larihi be Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure lu hanyu rogun lo bafu rogu duna. Aba layara fadu, aba arufudu hati luliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulu.
6: Maestro, Buset na falaru ni bulenye ilumuti bide.
1: Aba luna bu ni Jesus, larinya galun.
0: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagodei nichuga.
1: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
6: Nabure me, buset na falaru ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na falaru ni.
1: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
0: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
1: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodi ni aba lafura gu aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu, aba harinya gulun.
6: Wubure me! Sefu bawa wadibiregua.
1: Aba luna buni larinya gahon.
0: Kasa wau hanugu deda. Logu watafinye hugi ele.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. aba taweri duhanigi aba hariyangu.
7: Kata isa wigirile, agamba lubale ngaraba liluma barana?
1: Dale la tilirubay Jesusu loba afurugu duna, hagero gadarana, aba hafridu biyama wigiriya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. Hoya no sifirugu wuribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Abati hagwara ha hariyaga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lire ubungyu. Biyabe sanga sufri la lidwa, lubare gili dana sufri rune.
1: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirugu wuribati hagia lu Jesusu, hariyaga lu.
9: Awa basagara, ikira bawlu wa beluru hadu mwiru ha.
10: Awa bure me fula say bawa.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Hei ba ti hadon.
1: Aba hafuri du sifri gu uribati ya hagia hadage wuguri ya hagia. Aba hebeluru hadu mwiru ha. Aba hagura gu mwiru ha hagia hongo loige aba wubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun ha onigiru bale mwiru ha. Aba hei bagun. Dale hachiliru udubu, aba habahe daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon wugiri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gina.
2: San Mateo capítulo 9.
1: Aba ti ladi nu Jesusu tido uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigib aba wugiri maibugutilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba lariyangu lu sanditi ligia.
0: Raguba gurasu nirau ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hadagi arufudha tele lurudu Moises ariyangu tihongo rugu.
11: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le lariyangu be?
1: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene agu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibu. Naruhu daliti hon lwagu gabafu na, haule uguri karawurguti lun ferudna na figo.
1: Aba larinya gu lu sanditi ligia.
0: Saraba, udabun bubarari, baiba bubion.
1: Aba Lazaru sanditi ligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi, aba hichugu wairigu ni lubungyu luagu lichugu ni ubafu le honwugirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le aburihba luon libruto. Agubraha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubraha ni weyu ligia, dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya ginyati ha agubriha bale disensu na gumadi hama amu gafigo utia eiga luma uwara hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseo gukate ile. Aba harinya guhon lani Jesusu disipulugu.
12: E dali a salegre bem com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigon tinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
0: Amagatinha banha, me megiruti em Surúcia. A sandi banha, a guia megirubanha em Surúcia. Porende humei cala la nichigo beile uago beilarinha go bungi yu tida lerero. O sente ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harishago banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
13: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayunaru tinya.
1: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tiyalido amba marie danlea ni hala adari hama nyi. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon aba meta heiri da gun tonyu luhrubo aba ti mame ti laweri don heiri ti sia ti gin ya teseru no di win toy ser giru li don guero le binado hele ahe ya de go itara aba me la fonchu guero dame le ti nyuru di win feri di waligi me ti guero feri di wa di win ege luti lubo i teseru no di win ser li don guero i ser itara luba le ser vi don biango bai
1: Da nyenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudrogu ligibugya, aba larinya gulun.
14: Sun le towe ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buhabutu agu, tago yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu, nyenyen ti aba uri ima da sanditu, Dusu irumu tou lo lese ha hita tida gen. Aba tayara fado lu Jesusu lanaga gen. Aba taguru luagu taru la deurago. Darinya gatungu rigu.
15: Lahuru guna guhuru. Tagu la deurago. Nareida guba.
1: Aba lagarara gu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
0: Raguba gurasu nirau. Arita guadi bu la duga bafinye.
1: Luma ge ora ligia aba tareida gun. Dan le latiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dan le larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya gun hon.
0: Urihi mayagi mongwe giru irahu to tarumu gunya.
1: Aba hehera halau. Dan le frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluwago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biyama wugiria, marihi tiyan larigi aguara heina itara.
16: Gudeme wa mabu, buguye le laduga wagu davidi.
1: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tiyan hagia lumo, aba larinya guhon,
0: Afinha tu san logo gayara lá na rida wagduno.
1: Aba harinha gun.
13: Aha, afinha tua, wabureme.
9: Aha, nabureme, afinha tio.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
0: Itara lá kei ligaburi hafinha.
1: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara niya bai hon. Kei hafuri du nyengia. Aba habahe da guni le la digi bai Jesusu lida sun fulasu ge yegu lo. Dan le afuri deyna hama, lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri wuribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba harinya gun,
17: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelin.
1: Harinyaga tifariseo gulu wago mafia lale habu tisifiri guguribatia ichigube ubafu lu Jesusu lula saga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo. Apurichi hei uganu buiti luwago ti aruwe hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larihi nya grigia. Aba hagude me dagulun, ladega nidiheri hama, magura suhagia, kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grige hagia.
0: Sarago hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gipeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmiti. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu, lulona hanadagmiti ya lun halubaha.
2: San Mateo, capítulo 12.
1: Logo aba weyu le mera guagale, eibuga ina lia Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heye ni lile. Dan le harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gulu Jesusu.
12: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luweyu le mera guni.
1: Aba larinya gu hon,
0: Maliha gidun san lagu leme hala dugbe David lagu apa dan. Dan lelalama chubay ligi ya hama ha uwar banya luma. aba lebelo no tida luba bungio, aba leigi tida ge finto sagreu bon tu mon lubon yebe leigino. Ni ligia ni hawara bon luma, fadri guruguña no lu heigi no fento guia segun liru do Moisés. Ani mama ti figo le ledugo bei Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha ge do tida li liru do Moisés ilu agu na dagi mi hama fadri gu tida luba bungio li dan luweiru e mera guni ani mama figo. Nari hane hun luago ani hila aba weiru guti, Sego tau luba bungiyo ya, kugu ya. Uwa gili gufuna da humani le larinya gubi bungiyo tida lereno. Hime inumuti lungu deme habu huma sego lao hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga gufuna da humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin ya ule uguri gara uwa rugutil, lunarinya guni kabalaga yara ladugu ni walida luweiri emera guni.
1: Aba lidi Jesus uyengia. Aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Yenyen aba ugiri hilali aba luhabo. Keiti busien hama fariseogo hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesuso. Aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
1: Aba larinya gu Jesuso hon.
0: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun aba tegwa dolida aba fusu lida luwe emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigo tau aba mudun. Gayara ti lubei ladugun bui ti lidan luweiru emera guni.
1: Aba larinya gu lu uguri ligia.
0: Tulebe ibuhabu.
1: Dane la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseogo. Aba hagumesteru aloha ida lubala hafaru ni Jesusu hilagu goi. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi yengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenilan. La sustere duba isun lira, do lagumfuliru leme halarinya gubay profeta Isaías.
18: Aniha, nibu en lena nua dirubay, lula seri bidun nu, le hisinya bainu, le au bainagunda, linya bungi, michi gubaynari sifi nilua. Aba me larufu da hon necha niku. Ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli. Magay inda gube, maguwaradu, marenchu bai umada. Gudeme ha gubei hon girigi ha gudeme banya. Keisi aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Keisi aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwe ha le huwaradu wabe. Aba mehichuguri necha
1: ni hemeni gi luwago. Aba aba ugiri lu Jesuso, marihi liya, madimure ha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesuso sifiri uribat ligia li dagia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya, aba hariyagun.
6: Aniha funasa aladiga wagubai Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le aba harinya gu.
19: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hanya.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubai, aba larinya gu hon.
0: Urumi ya guari garuwe hani le afani raguti luha genda gu hama kwa, lagun iche guba. Ahan ya gini afani raguwa lila na aba uguru gu, o aba lai duhenyu no ladiga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahi la sagara mafia liladi ligia kwa nari gafani ragubai anida lubati ladura no lubafu itara uguya alinya gutun luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifiru guguribati ahi itara linya lubai kati ichi gubai ubafu hon haa hani gu luha saga hani mafia odibungi agia kwa nari aruhu tahamuti luagu bulia igwa huma au lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruda lumuti lira luago shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguro gu la furumi. Itara rugin lu gayara la nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye naga niye. Le mondara guagudu bai numa chagagu guagudati. Kuguya, Arinya gotun luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri uguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia narinya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uguribati le harinya gubay gurigia. ahin tulung hadumre hauribo tulu agu sifiri sando sin abu iferud no wala figo uligia. Furume guarga gine learinya guti furume guarga kati uribo ti nuago aule uguri garo uerguti. Gayara ti ferud no wala. Ahin ti le dumre ti uribo ti luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud no wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubay idibo buidu bay gine le. Ahin ma buidi lubay idibo Mabuitu baigin yali. Luagu li idibu la subdiruwa kala luwu yeru bai. Hanasa hewe hugi yale. Siyati hadumri hakati buiti. Uribatunga. Kati le bui bai tida anigi ligi yale niyegu bai iyumaw. Grigi yale buidu bai. Kati buiti le niyegu bai ladiga tida yala la nigi wu buidu ni. Grigi yale uriba bai. Kati uribati le niyegu bai ladiga tida yala nigi uriba ni. Nari yagane hon. Luagu dame lala chilerun luweyo ya guseru ni. Son grigi yage febanya luagu son dimure malati le harinya gubay. Ladiga luagu ba le barinya gubay bagusera guduwa. Ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
1: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurudu Moises lu Jesusu.
12: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luagu luma gye la bungi ubiabi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Grigia uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederun honase uruwa weyu, uruwa ari buluragirugu udu. Itara lubagia nerederun aule uguri garuwarguti, lida anumuwa haa uruwa weyu, uruwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haasa aruba lida luweyria guserunni, dame la gusera guduni uagurigi halani na danle. Aba mehishi gong haduni u ladiga sansi kwati hagabri nini wena dalela purishabali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni damele hagusera gudunu agurike halani na tanle. Aba metichi gong haduru. Ladiga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigia, aba ibu ganyan han laf lida fulasu maba iti alwa halemeragun. Da madari lani aba lanyan gu longu rugu, nagiribu da tidan nuba tonyengi lubay nafrida. Dane lagiribu dun, aba ladari ro ni gurigia bugaligia keisi aba muna ton malatu, abuita howa ro aran serua. Aba ti lidin, Aba liabi hau sedu sifiri guburibati nisigur lau. Aba hebelu rusun hagi yagana guwa lida gurige ligia. Uribati maha liti legada abali sigur lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati halani na danle.
1: Nyengi li Jesusu adumri ya hon gurige ya. Ligia tiabi lugushu hula mule enu. Aba herede rubogudi. Businya tiyebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu.
17: Anuhan buguchu. Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furume warig le adiga tilugunda nugu chile sielu bay. Liga namule bay, nitu nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
1: Veio ligia, aba lafri do Jesus umuna de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sungrigia laru duna, aba larufu da hasarago kate hon, lo hempulo, aba larinha gum,
0: nenhi aba abunago te ilau, aba lafri do abunago. Lida afur hai na lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heigini. Libri, aba labur han labad nagon dugu le nyin lumuti uwa lan saragu mua. Aba labou chun furese ladiga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo, labad nagon hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa raluma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, aburati lida umuwa buiti, aluba huwa tibuido, anehi lida gen, ichiko tisaa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen, libri darandi. agariga iruguti luha gambo agamba hama
1: abati hayabi discípulo go aba harinya go lu Jesuso
6: kasa wago badimre ha hongriga lau hempu
1: aba larinya go hon
0: huya subudi go dalali bungi son kate aram da wati le luago ti laru ya hon ahi hon masuk dira go do lumuti le gamati lichu go balaunlo darime lagi be don luma ahi le mamati ibini murusu le luma bai lagi daruba loi lige nadime ha bai hon lau hempulo daduka ari hamani le nadugu bai aba hare daru kama mari hiti aga ba hamai le nania go bai aba hare daru o ga kufaran da hama kama hamu ga maga muti awagu lagu flira le me halari go bai profeta Isaías si dale larinya go bai uguya aga buba kama lumo u bai kufuran da hama hari huba kama lumo ibidi bai hon kala le le bai le hari hubai Daduga dere ruhani ke guri ke ha, daruha li lau ha gambo, ane daruha li gine ha gu. Ahi hamuga mita na te, arinha tiya hamuga lau ha gu. Agamba hagi hamuga lau hari ke, ufana da tiya hamuga tau ha ni. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga te nagara ni ha hon. Ahi ti hugi ele nani gu bai. Uleisi watun la daduga ariha tun lau ha gu, agamba hugu ya lau hari ke gu. Ni naru hau. Sarago hanya meha profeta go hama amu gurigi agufuliti ya lumo bungio abuse eruti ya hamuga harihi ni le harihi baigweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na kuti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itara hanya kei lila nadu le abu habu lidon uma, abaliabi mafia, Aba la sagaro ni uganu buiti le abu no betita hani. Ilo le abu rabai lidon dubu. Italia kai guriki ha gambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumu kai malag le la madura te hadan. Dati le la chilo no dan lun hausha wagun luma haiba hon luegi er uganu ligia. Aba hachugarago. Ilo le abu rabai lidon hiyo. Italia kai guriki ha gambu bali uganu. Gamalumu. Wiri te mati hafudu luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni ugano titage hanigi. Migiru titi lun laluba hon hata agarigi hagi. Kamalumo, ilo le abru habu ilidu umuwa buiti, itara linya kai girigi haa gambu bali ugano, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahi itara hanya kai ilo le ichugu ba isa agu luago aba. Hibiri kele ichugu bai uruwa wengi, hibiri kele ichugu bai darani.
1: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu, ke yaba ugiri le abu na gubai ilo ubuiti ili sharirugu. Dale anyaha lubai sonha nyeba nyarumuga, aba lebeluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hiduru uriba te labadi na waturigo, aba lidi. Dale lawinu mudubai turigo aba legele weha, aba ginya lachula agon hiduru uriba te. Aba haudi muso, aba hainya gu lon hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumo anrugo. Aliya gin san la sali rahiduru uribati le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso lon. Usenti bulu wahu la hani hiduru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa, ladiga dame hahu la hani hiduru uribati. Ulahinya lingi ya turigu uwara luma. Igre gubai humai lun lawina mudun uwara darime li danya luba hani. Aba me narinya gu hon na dagi mitinya lo hahu la hani hiduru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duniwa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, dala bouchon, ligia wiri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun ababe lan wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayisu roga hempulu. Sun kate le, luon lagun fuliru le larinya gu pe meha bungi liumulu ge profeta.
18: Natimre haba lau hempulu kun, na fura guagu tu bikate lebri meha arabu ta guaba ipu luma gi la dugu upo
1: aba launa hani Jesus grige habion aba lebel rumuna don aba hayabi lani discipulu aba harinya golun
12: furango gu da bai hempulu le luagu ti hidur uri batibon
1: aba lerengu Jesus hon
0: aule uguri garo urgati aule abu na gubali ile ubuiti muwa lige ubobe ile ubuiti agia grige halila na larui habungi hidru uri bati agia grige halani ku mafia aga niti le abu nubali hidru uri bati mafia meme aluba hani lige lagumu chubai ubau haluba habanya angeligu itra kila buda hounu wa hidru uri bati abalaguru watu rugun lo lagu dun itra lubagi la susre dun dame lagumu chubau aule uguri garo urgati Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara guni lido watu gemeti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tedugba lile lubebe bungiyo. Aba mehami lido keweyo lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya rui hani lelani na sielo kei irisi ni leramu da guanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi niligia, aba ya laramu dini nye meme, leloiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun leluma bai, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linya ginya rui hani lelani na sielo kei aba alugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluru ni son leluma bai aba laganya ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu son hawuyeri udraga. Databuinchon, aba hachawaru noa seni hati ya laru mbeya. Aba hanyunu nye ya nuwa dahanya udraga. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Ayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba tilalu gaduni ya Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya gu.
20: Aha uaburemi.
1: Aba tilarinya gahon.
0: Danila aba ruhu dati li lulu do Moisese lugu furanda lani luwago til aruhani lelani na sielu. Itara linga ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida gele le rei dubai. Asaga hati kate iseri luma kate binado.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempu li burile aba lidi nyengia aba lachiluri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili sihuriyo to lida bonfulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariyago.
13: Haliasa la furendere ugirile sunlichu waule. Idaliasa gayara lubali milagru brile aduga.
15: Diraga sarafa angile. Maria lugu shugon. Libu kenya Jacob, Jose, Simon luma hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu dire sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariyago Jesusu hon.
0: Gunda tinha son grigi lau ama profeta. Mama regali ligi lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisarago milagru nye ladiga mafia hama luago.
2: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilea, luago Jesusu. Aba larinha guhonha luma banha.
4: Hua le abadi sahibai le sara hada gi hilanya ligia gabafu lubai lu ladagu milagru.
1: Lem hesusere libai deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya galimehe Juan lu Herodes luagu mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti Herodesi gasi lau. Gusinya ti ebeti Herodes lafore ni huang hilagubai. Gama luma madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luagu profeta lan huang. Danti le efeduhani luagu lagunfuliru Herodes irumu. Aba mehetiabi tire Herodiasi aba tabina ha hagibu ge amisro hotie leti lisia tabina ha lu erodesi aba me larinha go tu lo fiu logo lichi go baila frume guard ke kate le tamure ha lu matu aba ti tarinha go tu shutu lo tamure ha ni labu lo guan le abadi se habe lo lichi go tu lida aba asiet
20: aba tamure ha ni luma ita
1: aba liru do go erodesi loige kate le Gama lumo kai ariega la le la lofio agamba hama ya Mr. Hodia aba larinya go luli chiguni watu aba larinya go lun la dirirun wa labu lugu huang furisi rogo aba hanuga ni lida aba asiedo aba lichiguni watu ira hituguya aba tichiguni tutugusho aba ti hayabi lani go huang aba hanuga ni lugubu aba habununi larigen aba hodi awisere yesusu Dalagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubudiruni grigi, aba hafuri du lida geburi udu, aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida je ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigi hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia hasandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilube, aba haria gulani Jesusu disipulu gulu.
6: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida flasule, ona abaya grigi ya haa, nidu hamamu galidu mbulirahi flasu ya rafa agaiha, heigi ni nu heigi.
1: Aba laria gu Jesusu hon,
0: midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba haria gulu,
12: sengiri ginyo mfei wa maja, ama bia udiro.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Baruhu maunu nyahu.
1: Aba larinya gu hon grigia lo hanyuru lo agu hidu. Aba laniga no sengu fein hama biyama udre hagia luha burugu. Aba larigi sielo. Aba latengiru ni bungi utu agu. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu no hon lani disipulu gu. Aba hafare nhanu hada grigia. Sun hagia hautia kimule. Larigia. Aba habuncha gudu du sufania tau to igira gu. Sengi ya no milu uguri ya egitia, bogu di hawe uguri ya ama irahani. Aba launahani ya Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahin urogun lubafu rugu sun aniha la onahani ya grigia agoya. Lasuru launahani ya, aba lamude iru labu gu aluagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunya dubai, nyenye in Jesusu labu gu, sun anuguru ta ugune ilamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune, ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dago. Aba haguara gulo hanufude.
6: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gavura su humawe, aule manute tu humawe.
1: Aba larinya gu fedro lo.
3: Abureme, ahim buku ya lubai, ebuka kedabana ginya ligipu kuduna chilila nyibu bai.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Igabu ti.
1: Aba larai ru fedru tida ge ugune, aba lagume seru ebuka le nyehi lubai Jesusu ligipu kuduna. Danle lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago, aba lagume seru abuluche, aba laguara gu larinya ga.
3: Se, fubana na abureme.
1: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinya gulun.
0: Logwa tiginye bafinye, kawa ula logwa dumbi bafinye.
1: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu go tida abanya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Jesusu, aba harinya gu.
12: Inayru ni luago lirau ba bungiyo.
1: Aba hahinyu roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehe lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
2: San Mateo capítulo 16
1: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Lu habri gudun itida usadara. Aba harinya gulun, lu larufu dun aba seini le siyelu gieti hon. afin ha mamo ga luago luma ge la bungyu le abi. Abalarinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
0: Buido baidan la duga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo baidan ugunya la duga funanyu linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugu yele, subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi etin hon luago chuluha lilan lidani asalbaroni. Gurige uribatinha, muaratinha ha. Amuri hatinya sei ni lunga fienro lago aula anugu baya salbaru ni hongu igi. Gamalumo, marufu du baya amu sei ni hongu ili sei ni honasi.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Danle hahi uragu baya disipulu gu luma Jesusu lo bafuru gu duna. Bulei hamuti hanugu fin. Aba tilarinya gu Jesusu hong.
0: Gonigi kwa humati hongu loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
1: Aba hagumesaru disipulu gu arinya gu hama gua.
6: Ladete manuga uma fein, larinha gu baitara.
1: Aba la subdiruni Jesusu haritago, aba larinha gu hon.
0: Kawago hadihre da luago ua ta fein huma, logo atiguinha rafinha, uaga ligufuna da huma. Marita gu huguia tuago sengu fein tona fane rebon rata sengu milu uguninha, luma atrinha la faninha tau igre gutu. Leguado funasa toi sedu fein tona fane rebon rata gadaru milu uguninha, luma atrinha la faninha tau igre gutu. Idelinha que me fez roubei logo mamba lá tuago fein na dumreha, da lenderinha que põe rum, lunha unigo rogo rongo loi halebi ni fariseugo ramassado seugo.
1: Abagun faranda ramani logo mamba lá logo tilebe ni fein larinha gahum, luei lá harufu da fariseugo ramassado seugo laueridiha. Dan le hachilo roubei Jesusu uburugo cesaria le Felipo, abalalego dunia lani discípulo, larinha gahum.
0: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwa rugutu.
1: Aba harinya gu?
12: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan la le meka abadi se habai buguya. Hibiri yarinya galuago Elias ba. Anyahe nginya rinya gutinya luago Jeremias ba o amu la profeta.
1: Aba tilarinya gu hon?
0: Ati huguya. Kata na tilida harita gu?
1: Aba larinya gu Simon Fedro lu?
5: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
1: Aba larinha gu Jesus ulun.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebu. La subu dirag du nugu chibungi le sielu vibu. Narinha harebun luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gu ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafara gadun ya ubogo, la fara gudu ba sielo.
1: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu, lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinha gu hon lani disipulu gu furango, luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufurira gudu ba ilan ugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadironi gu hurio. Ama rufu dha tele luru do Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinho ru Fedro lo Jesusu nyenge murusun. Aba larinha gu lun tosun lanigi.
5: Mambusera lei bung yulira. Nabureme, siati la suser ducate le bu.
1: Aba lagarara gu Jesusu. Aba larinha gu lu Fedro.
0: Dice ba noi mafia. Babu serunya berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masamu naritu bukei bungi, basami narukei uguri.
1: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Le busenti la falaru nina, gule ili kati nye la. Awanda le sun luwuyere sufriru ni le nubi liabi lu nuweginye, keisi lanugu ni aba uguri luguru wa. Falalana. Ladiga le busenru ti le sefura gu lungwa ya ubo gu, le feri dirubi ibagiri le magumu chediki. Ahin le ahabi le feri diruni li bagari yago bogo nuegi, li bihu bai I bagari le magumu cha diti sielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubo le feri dirime lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigi ya li bagari. Nagiru guduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi ma la uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigi ya segun le hadugu bai. Nyinaru hau luago anyahi la hata ge hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruwe ha, au le uguri garo warigutu.
2: San Mateo, capítulo 17.
1: Si si veyo larigia, aba la nigunye Jesús o Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi houluago aba ubu inyot. Hagi arigunye nunyen, aba lamuye dagun larihi Jesús unyen hagibugin. Aba lamiri do ligibu keweyo, aba taha.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Todini, abajo.

0: aba litigo ni hamidagua, hamagua, aba laringo.
1: Inari hau, ravangala mia bilu hitara don keirangi, me belbo don lidon la ruin habungi, itara linha lubaiti, le nyure utilanangu lungua, nyubu iligi elo itara baila, ke aba irahu, ligi wiri ti mabu ilida aruihani lesia lubai. Gurugi agin ele recibi ruti aba irahu lida niri, recibi lumuti neginye. Furume warg lefu o gudu ti aba hada agin hai seri gin abunya lida hafia nuago, Buiti mate muga lu laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Uriba tu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ila gamalumo mfugi abu uguri le lebu na bai. Ligi ya ahi lubai la figo gudubadi bu lubai buhabo o bugudi la durubai fuibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukudi mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahi mbagu lube ya figo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ya kehauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo bai soma da. La diga salbari le feri di hali bai niyabi au le uguri gara uwarguti. Iza liya hari hii lu. Ahi anyahi lu bai samu du lu ma aba uguri te feri di raba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alu ahon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda bai la tau sigu hau sun ha ma yuri da gubanya. Itara linya gieti, mabuse ruti hugu shibungi le sielu belu le feri duru niyaba hada agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yada. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lunsun lale aninya waguti, anyahi hamamuga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, aba me baringu ni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri, aba me badungu ni kei aba mafinyati lagu bungi o kei la aba agubrahati lisensi na gumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Niyari hau, lagu lela hagura gun yao bowago, lagura wagu baginye sielo, anileha faraga dun yao bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungi le sielu bai. Lishigu bai hon. La diga lenye hamuti biyama e uruwa ondranyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
2: Nabure me. Atri bai sa wayo so la diga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu wayi asu.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
1: Marinya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei aso sedu. Ligi ya itara linya lubai aruwi hanile sielu bai ke aba uruwi le nyubi bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sarumbe ya dugei, ligi ya hanuga aba lea duwe rubali in saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye han. Aba larinya guru we lula la luguru nuwa idamu ni me ligia tau son lumari, liranginyo, luma son le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fayru be son le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingi, itera la duna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiyadir. Aba larga du ni luwege ligina, aba lagumesero achokre, aba la nye gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu dragun ligibu gen, aba la yumura gu lun la ringa lun. Gagura ansu ba nu ba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisi rugun dari la faye ru ni la duwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodin, aba hapahu dago ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sunle badoe ha ladiga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, aba lichi ngu dumuri lu ha sufri ra gudu ni musu ligi ya dari la fairu ni son la duwe ha.
0: Aba lasuru Jesus oriengi ina.
1: Itar lu bagi la duga nugu chi bungi le selu bin hon ahi uwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
3: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gelariego ni Jesus sun katele abali di Galilea gen lo lobo wogun hudia le loige obole yenge lobo la bote veyo libiti horda saragu haya grige afalaru abalare da guaga de ni sandi tienye abati hayabi fiu fariseo lumo Jesus alugo habru gduni tido sadra aba hal gduni harien galun
2: segun baritagu gayara tisan ligiru no grige lumari loige forme guargo kate.
0: Aba lona bu Jesus lariya ga hon.
1: Mali ha gindu santi dan lere ru bungi yo, lwa guluma gen la furumi ati dan, dan le la dugu bali ya bungi yo gori gya, adiga lani wugori, adiga wori. Ariya ga tiginye, ligia ligru bai lubai wugori lugu chin, toma lugu chin lo laga loni wa toma lomari. Aba mehere daron kay aba rigu gori gya. Mama anya lubai ti biyama, aba riga anya. Ligia mon lubai la fani raguni wugori le la dona wagdu bai bungi yo.
0: Abati halig duni harin galun
2: kati wagula rengali luru do Moisés lunti latichuguno gara dalani na igira gunitu wuri luntigiru
0: abalariago Jesus hon
1: ladega ti dere hanig la haru bi bungi lo higira gon hama humari kamalu mo mamalinya me hafurume nari hare hon luagu furume warga lale igiru tulumari abalagamari do amo mamar gale ligi ladega tagamari do ligi bogo ladega agabarahani Legi agamari tuwuri to igira waro la dunia gine agabarahani.
0: Abati harinya gulani disipulu gulu.
2: Ahi itaralinya lubi luagu tugugiri tuma lumari. Guiti mati lubi lumagamari duha magirigia.
0: Abalarinya gu Jesus hon.
1: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umbanya lichika bungi ubafo. Amu ya gwendarigiti lebu na magamari duha mawugunia. Anyahi itaragubanya nu lumage hagara hon. Hebri adugwa ruguti hon. Hebri raidi itiyan magamani duga lo hedere geragun hongwa sun suino gubay lo heserividu lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhin lo Jesus lo lichiguni lo hobu hawago. Luma lo la furia idu lo bungi hawago. Aba hagumestaro disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba lariya gu Jesus hon.
1: Igre huma lun hayabi iranhinyo no. Mamahara huma, ladega ha haruma banya afinya ke iranhinyo, agia lila na banya aruwe ya nilesia lugwe.
0: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinyo hagia, lari gya aba lidi lida agia fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
1: Kawagu banega nu buiti. Aba riginya buiti. Bungi yu. Ahibusen bubai bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba lu magumadi.
0: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
4: Kata iburi.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
1: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madimur haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiya me bibiru gubongo kei binsi gubongo.
0: Aba lariengu nibure gili ligielu.
4: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi yamu na mege irupay.
0: Aba lariengu Jesus ulun.
1: Ahi busen bubay buidu ban suinsuina gubay. Alura bay sunle buma bay. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba meti biyabi aba me bafalaru nina.
0: Da lagambu bali wigri ligia katele. Mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti lariengu Jesus hon lani disipulugu.
1: Ninaru hao, lagu henegu lan lule beluru aba risi ti lido maruwi hani le sielubay. Ariengu ya nomuti hon, lagu mene guti ma lan la sigru aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigru lau le beluru aba risi ti lido maruwi hani le sielubay.
0: Da hagambu bali, disipulugu kate ile. Aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamo go hariaga.
5: Kati tigayara bila salbaro.
0: Aba lariago ni Jesuso. Aba lariago hon.
1: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. ahin bungio gayara lomoti son kate yaduga.
0: Aba tilerin go Fedro lun.
2: Wabureme, wagia, igira omali sun le meha waman bailu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba larin go Jesus hon.
1: Ninarin hau, luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate dame le na nyuro. Aule uguri garo urguti luago nala yagata sielu lun narue han lau sun nuairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luago dusu halau lun hagusara gudini ha dusu kubailani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginye. Eresi biruba sao wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani saragu hanya ha furumi tinyaba ya weto, hagia bagumu honi. Saragu ha gumu honi banya weto, hagia bafurumi.
3: San Mateo, capítulo 20.
0: Abalarinha go Jesus.
1: Italinha rui hani lelani na cielo ke abalabure meixari le afritu be binafigo alu hanadag mentinha lo talu bahon ole nadur. Abaladug dara do hama nadag mentinha lo la fairu nia lo agu veio. Abalona hania nadag melicharo rugo. Lariginha abaya lafredo keiburi la danru nef binafin. Abaya ladarinu amo uguri mafiste tinha magi durugo. Abalarinha go hon. Hei bagiye nadag me nishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba houdin. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi ligi ladanru uru wa rabon weyu ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi parka rugu. Aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetinye nyeng. Aba lanye gu hon. Kasa uwagu yahu bei son wei mawadi umariga. Aba haninye gu lon. Uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lanye gu hon. Hei bagiye nadag me nishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi gmari hon. Dan le lagunya dumbay, aba larinya gu labure me ishari lon habuti nadag mitinya. Waba hon nadag mitinya, faye ibamu ganya. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba tihayabi ha atatiru banya nadag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye ti luago aba weyu. Lariginya, dalila la chiru rupai hardani ha tatiru banyo furumie, aba harita kon luago gibeti mabe ilan hibihin. Aba gen hibihin ni kara aba hafaye ti luago rigo aba weyo. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya kon, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadi gumari, aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga son weyo. Aba luna bon labure meichari, aba larinya gulun aba hada gien. Numada, mama na dungye ni murusu marisha unhun. Mafun na gyal luwagu faye ti luwagu weyo hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumu honi kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi elun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi gimuga ton ladiga nubuidun. Itara liya lubaiti, saragu hanya ha gumu honi banyagweto hagia bafurumi yetin. Sarago hanya ginye ha furumi banya gweto hagia ba gumo honi. Ladega gibetia agua rutia gama lumu mibetia anua dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia ha luago banya uma uarahama. Aba larinha guhon.
1: Ke lubai harihini. Amu derei nawai Jerusalem le nyembe lubai nadere gerua au le uguri garu warguti. Hon habuti go hafadiri negu huriyo lum hon arufu da atinyo li luru do Moisese. Ha lun banyi hasiye do runina lun nonwe. Aba me hedere go runina hon ha mama banyi huriyo lun henhera han nao. Afara ha maname, aba me hadara go nina luago gurua. Gama lumu na sarubalidange owe ni luago luru wa weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, ha alisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
1: Kaba buseru bai.
0: Aba tarinya gulun.
6: Ariya ga balu hanyunu biani sani guha. Aba luige bomere, aba luige bubong na yag talidan barui ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara te san hawandu ni lueri aga igari gule lubai na wandu ni gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriron.
0: Aba harinya gu.
7: Gayara wabai.
0: Aba larinya gu hon.
1: Inaruni, Lunti hawanduni igari gulle lumbe inawanduni. Uwar hugie menuma lida na sufriru. Ahinti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumbe inishiguni. Liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele. Aba hagayin du hama bian mule nuguo hagia. Aba laguaru hesusu hon, aba lariangu hon.
1: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufu takwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wainamu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwari ya hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari guti lungneservi duni wa, niyabia lungneservi duni luma lungnishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenye nubiyan marihi tiye nyu laru ima. Dale hagambu bai luwago Jesusu la le asigri bai, aba haguara guhariyaga.
7: Wabure me, ladiga wagu David. Gudege mama buo.
0: Aba hadeni hagrige hon luhamani sho. Ligia ti ma hagua rego.
7: Wabure me. Ladiga wadu Davidi. Gudeme mama buo.
0: Aba lerede rego Jesuso. Aba lagua ru hon. Aba larinya gu hon.
1: Kahabusen robe na dugu hon.
0: Aba harinya gu lun.
8: Wabure me. Buseti wawarihi.
9: Aha wabure me. Flese bawa.
0: Aba hagude medagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
3: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe, le unabube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo,
1: Heba lina lirarau fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirarau burigu tuma. Aba mehafara gadu ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumurati hon luegen hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu dubanya lan.
0: La sustere dumba ilira lulagum filiru lemeh laringu bei profeta dale laburi habai itra.
10: Ariga fuma lung kuburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba burigi. Wariu lu aba aba lirada burigi. Animalu anahati ila.
0: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri. Aba hacho hatili muwewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubari ubanya, kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha hariyaga.
7: Uweri guni!
11: Tuga wagu uruwe David, bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungu.
7: Uweri guni!
11: Uweri guni!
0: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem, aba hafudu sunha nyimbanya, aba hariyagu sarago,
8: Kati sa grigia le.
0: Aba hariangu grigia.
8: Jesusu le Nazareno. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinia hama agayin hetinia hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha alugure habanya unhu. Aba larinya guhon.
1: Larinya hare bungi yo tida lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu maru kei haba hiweru tiye.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugu. Aba larei dagwaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadi rugu hama rufu dhe tiyele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma danle hagambu bali haguara ha irahan yu tempul rugu.
12: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyidu. Aba hariangu lu Jesusu.
13: Agambu bunti sa le hariangu bai ha?
0: Aba lariangu Jesusu hon.
1: aha agamba no mut malinha humag ni santi da lere no bungi o lenye lo bai halarinha wagu lo bungi yo chiluti buiri ko yagono meme lo isielo ani irahi nyuburi ginya hama hama chula roginya ere mo habali
0: aba ligirunia aba lidi uburugu ginya lo betanio aba lasigrini ari ebunyen laruga binafi dale lagribu dubai jesus uburugu aba lalamachu aba lari aba tidbu igul laru duna aba lidi tuagu madarit nikat tuagu luedi ge ubanu aba lari go tu tidbu igu tuguya
1: maginda digi ba
0: lida ora ligia aba tasere da harihi bali disciple go katele aba laweri duhanigi aba harie go lu jesuso
2: ida liasa tasere bi tidbu igu to itra li furese
0: aba lari go jesuso hon
1: Ninaru hau, ahu afin lego muti, mama rugby kati libe le nadugbi tuntidbu igu to gayara huma adug. Gayara bi hari go lugu bule, ki daba yagin, dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Sun megin e kati le hamuri ha luma bungio, ahin afin hubei hibi hubei.
0: Abati lebeluru jesusu tempo lurgun, da anihan lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti go fadir go hama wugurinha abuti go lida hafinha hurio, aba harinha go lun.
13: Arinha gabay won, kalabiriche bay luba dagni kateile. Kai ichi go bali ubafu lebon.
0: Aba larinha go jesusu hon.
1: Nal gadan dagin aba kate. Ahin hou na ba, aba menarinha go hon kala a ubafu na dagi buri kateile. Kauna abalin huang abatise, bungio o di wugurinha.
0: Aba hagumester wa dimre hama go aba harinha go.
13: Ah, warinha ga, logo bungi la ona habali, larinha go unka la wogma finha bailun. Logo hona hala wagurinha, ouser go wadi wagriga wuribala daga afinha tinha sun mutu, logo profeta la.
0: Aba ti harinha go lu jesusu.
13: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginha ti larinha go hon.
1: Marinha go nubai ginha ti hon kala au bafo na daga burikata ile.
0: Aba larinha go jesusu hon.
1: Na bagu da gua aba akate hon. Harinha go himen no idalinha la harinha lo. Nyenye aba wuguri biyamu yanu lisani go. Aba larinha go lo aba hata ye. Nirao baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinha go lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gien aba la science regularita gon aba lidi na dagi mi. Lari gien aba lidi uchi le arihi le aba harinha ga inale ile meme larinha go baibuga lo le furumi ati lo. Aba lona bun le, larinha ga, aha, nidiba, kamalumu, miditi. Arinha ga humaiti no, kage hada ge biangu bayadugu balile labusen robe uguchili.
0: Aba harinha go,
2: le frumiet.
0: Aba ti larinha go jesusu hon.
1: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinha licenso na gomati hama horu lidon larunha bungi sugu hau. La daga nyumbi ti huang le abati se hebae ya rufu ta hon ida lubala li gabri habagari ton. Ma finya no ton lon. Ahanya ti ha gubra habanya lisensi na gomadi ha mahoro afinya ti lon. Huguya lao sung ariga humani sung lira ma sansi ragun ti hi gabri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ili chari ruko. Aba la daga baria ro lao. Adega ligia aba age lo labiri chawagun tira baby lidon lumaba wayalesi luga yara lan loni giruni sun kate. Aba laha yahani ishari hona dagime tinya aba lidi adega weyasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagime tinya. Aba riga harigudu niya na dagime tinya musu haguya ulese hame aba afar hume aba hilagu bay. Chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigo hao haa lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinye hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinha gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinhi bali na dagi mitinye lira, aba harinha guhama guwa. Ani haa bale resi bire alaga, wafara lihi lagubay, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru nilida gichari, aba hafaru ni hilagu bay.
0: Aba lalaga daha jesusu larinha ga.
1: Dame ti liabi labure mechari. Kabage ladaga hauna dagi mitin hagi.
0: Aba harinha gulun.
5: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Apa melaha yahani icari hong wa munadagi mintia halu tia hedere geruni lufana lidage alubah ni lu lidada.
0: Aba tilerenya gu Yesusu hong.
1: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu ime beresen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe hugele weiri gube lida hafien hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warigle eigwa tuti nuagu la nyora duguba. Leti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gu fadiri gu hama farisee gu hempuli burile lichi gu bai Yesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuseru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumezeru Yesusu wa dimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
1: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwe hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li charirugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti luagu brilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba hodi musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama uriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba tila belu no uruwe ariha ya amisra ho tiyan, aba larihi aba uguri le masansra goti kei luba aba mariye nyeyi. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na gunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
14: Aba larinya gu Yesusu hon ha agambu bali.
1: Gibetinya aguwa rutinya lunhe belu run lidun laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
0: Aba hodi fariseogo, aba howara du ariha kabala gayara la hadiga, lu haniaga gaduni Yesusu kate le wagu ti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigu, uwar hama hadage lanigu erodesi, ariha lu Yesusu.
15: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariengu be, lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni, manufu deuga nika wei, ladiga nikata la luerigu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
0: Aria gulia Yesusu lun luriba harita gu. Aba larinya guhon.
1: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa li sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulu. Dan larihi bali aba lali gudunia.
1: Kaya wale laube sensu le lumairi le buruwa nyumbai luago.
0: Aba harinya gulun.
15: Lia valuma liri uruwe roman.
0: Aba tilarinya gu Yesusu hon.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Yesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Yesusu.
16: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luagwahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. lunti la lamare idun la mule tuma buri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun la mule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larinha com Jesus o Rom.
1: Bulei guatan, da diga libidin e tau te lereno bungu e Rom ni luago te lubafu bungueo. Dame le hasaron hilanya luia habagari don, amo halime habagari. Mamaye don haba, michu con hamaya me hasani go lu marie, keisi mamari don hama angeli go cielo. Ahi te luago sara hama hilanya luia habagari don, malinha humagili sale larinha go bungu e guanaro go Rom, larinha hare, au lubungu te bei Abramo, Lubungu te Isaac, Lubungu te Jacobo, itera linha lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinha guti hamuga bungi luago habungu te lan, ladega mama habungu te hilago anya bungi, habungu te mi wanginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lou le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fariseogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Yenyen aba hada ge le rufu da hati le durdo Moisesi, abu seruti loucha guni Jesusu, aba larinha gulun.
5: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida li luru do bungiu?
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
1: Hinsi ya la babure me le bu bungiu te bun tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yi, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani le libia ma lida weri guni le nege le, itra linha. Hinsin hamar bibiri gubun kei binsin gubungu. Bia gumadi le, ligue ebu beilun sun liluru do Moisés e luma harufu da profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseu gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
1: Kasa harita gu beilibuguri Cristo le lanua de rubi bungi e lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
0: Aba harinha gu lun.
15: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
1: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yon labu giyon bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristo ahin uwa lubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
0: Uwa ti ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigi ti ni aba luliabi alga dagwe.
3: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia hanyan baya.
1: Gabafu tiyan arufu ta hatinya liluru do Moises hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le harinha gu benhon. Gama lumo mafala ra humay le hadiga bay, ladiga harinha gatinya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grigia keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, Madag tiyani kata lo hitera guniya gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubay hawago. Hadag ni son kata lo harihi ni gurigia. Hinsa ti hon lo hichi gun tirahan yi gafu lao lereru bungi hereberu gu luma luagu buri haruna. Luma lo hadagra gun dawo to dururutu. Usente harag dani lupi doaga yubaru lida egini luma halag le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lun habusura gong gurigi ya hon lau sarago inebe sei umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maistirugu. Ayin huguya, migra huma lu laninya wagunu wa hon maistirugu. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maistirun au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya me lun laninya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weiri guti mabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri luna bu da wagu da waba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubena ya ruhu ya ni le sielu bai loi rebeluron amo. Me belu huguia ti, migro non rebeluron habu semba in rebeluron. Huguia bugu huguia, aruhu tatinha liluru don Moisés, hama fariseu, gubiango tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Nuti bidia wala, abahadangu furia gule migine gutilu gungi. Ligia weiri ti maba ilubai ha sufri non loigin. Huguia bugu huguia aruhu tatinha liluru don Moisés, hama fariseu, gubiango tigibu. Eibuga humuti umua, afa ya humi barana alu hagurige lu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, abahadugu ni hagurige hagi ya lu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Hugabu hugu ya dunde hati ya marihi tiya. Arinya gatun luagu lela hagurige ya ichi guti timuri, ahi afi na tuagu templu mala la lira. Ani ahi la afi na luagu tigolo na templu, ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao, marihi, Kagi weiri gutimabai, golu o di templu todugu bon lun sagrou bai la golu. Arenga tunginye luagu ahen la ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Gama lumo ahen la afiron luagu kate le adagara guduo bai luagu lataru ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi o walinya hao, marihi kagi weiri gutimabai, kate le luagu bai lataru o di lataru le adugu bai kate ligia lun sagrou bai la. Le afin ube luagu lataru, mama reganye luagu lataru lafinron. Lafinron ya ginye luagu son le ligibo ube lataru. Le ginye afin ube tuagu templo, mama reganye ginye tuagu templo lafinron. Lafinron ya ginye luagu bungyo le agano ube tida. Le ginye afin ube luagu cielo, lafinron ya ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuri ube luagu halo ligia. Fugia bugu hugi ya rufu tahtinya liliru don Moisés hama fariseogo, biangu watigibo. Adagatun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farenti lu bungio. Ani mebene senatun lau arubu dani le weiri kutema beli dan liliru du bungio. Keiburi, richagwa u gudeme habu luma gagamba di. Ligeburi kate le lumbi hadugani, minkinu ka humei me hadugani le libiri. Hugi adundu hatinya marihitin hugi ele, as hetun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugia bugu huguya arubu tatinya liliru du Moisés hama fariseogo, biangwa tigibu. Adagatun lo harita gungurigya luagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi munadagi hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igaduwa, fariseo gu marihi tiya. Harumagu da humi uweru luma siya do loragiru gugin furumiye, aba meginya laruma du bogu digiya libiti. Fugia bugu huguya arubu tatinya liliru do Moisés hama fariseo gu, biangwa tigibu. Itra hinya kei umuwa hu lea fainti houti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti larin hin, ahin luragir gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hinya, baugu digin hibiti ma lubuidu hari hinu hakibu gin agurigia, ahin muna digin hibiti buin hinya lau maraswa lugu luma figou. Fugia bugu huguya arufu tahatinya li luru do Moisesi hama fariseo gu, biangwa tigibu. Ruhu mutidubo rita kwa gule iluagu hamuwa ha profeta gu, Wende gu da humei hamu agurigi hama habuidu gwenye. Abati harinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu, midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha gu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachiuba nye au, hama arufu tatinye hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagu luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Luma kia meha weli le richakwa bai dari luma sakarias, le lirau berekiasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luagu laburu habala duru hawagu gurike halani na dan le luagu buri son kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta ku, chikuwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weya su nalugu naundaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gine taruna, mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Ani narinya haren hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay li dan liri wabure me bungiyo.
3: San Mateo, capítulo 25.
0: Abalaria gu Jesús.
1: Itara lubati aruwe hanile lani na sielo kei disi ni bure iginye ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu luha duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinye amogasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinye ha budin lau gasi baugu din luele lida bai halampu. Keisite la dara saron adari, abaladabu dagunga hago sungu bai, abaharumugu. Kebri luagu amidi ariabu, ligalagambuni wagu araguni, anite adari, furihu maeresi birei. Abahasaron sungu urinya niburi ingin hagiya, abahagume saru aranse hei halampu. Abaharinya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidange higasi uon, laduga lenya guchawa lampu. Abaharinya guha aranse banya hon, sinyati. Laduga logo bai uon, logo mehon. Hei bagu bai lenye lube la lugra hoa agayin ha humamu ga hongua. Dante, anyangra la ha maranse rubanya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, abahe beluru luma lido umariye, abaladorunu wabena. Larigie, ligia hachilu no hibiri uriya nibure inginya hagia, abaharinya gong, wabureme, wabureme, daraba ibena waba, abalarinya gong hon, ninarun hao ibidya tunno.
14: Aba ti larinya gu Jesus hon.
1: Aga gu duwa nyo homa, ladiga ibidi yeti hon kaba la weyu ni kaba la aura nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya lo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lo ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ro hon lumusu ni, aba lishi gu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lu aba hadagi, kebri bia milu lu aba, kebri milu lu aba. La fari hani hon kei ha bafu lu hawadiga maridu ni, aba te lidin lu agon luwe yeso. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luwadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigi aba huyu, aba laramu dini lesensu li yubu diri nyeng. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligi buagun. Abalarinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wapu bai lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigien abaliyambi le resi birubai biyan milu fiadru. Abalarinya gun lun ni yubu diri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligi bogon. Abalarinya gun li yubu diri lun buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha, kei mon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi birubai milu fiadru, aba larinya gun lun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gu bai numuti lagu guguri ban here guti, aluba ha ban lenyi lumuti mabuna gu ban, abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay aba nidin aramu daibi sensu labu gine mowa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubu diri lun, musu salofuriti mauniti. Subudi gubay binyali luagu aluba hana lenye lumuti mabuna guna. Abuta ha au lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichi guni ni sensu mbankuru gun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gon hon hanyen banya, gita hume sensu le luma bai lue, ruhu me ilun le lau bai disi milu. Ladiga le adiga wi buiti lau le luma bai, li chugu ba laun lun, aba me ligira gon lun, ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba lue. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le baugi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri garo warga ti ubo wagun, ni abi ba kei uruwe ige yegu angheli gu nawa. Aba me na nyuno lwa gu nala lau uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sungu rigi. aba me hondara ko gurigi halile na sunfu laso nigibugi aba me na fani na guninya hawari wagu wakaila fani na guninya honiru mudum mudum hata gie kabara aba me nichi guni hari chagwa me ligibuge bungi loege nowene hauri ba me ligibuge bungi loege banya nubona nariya ga me hon haluege banya nowene igogo ugele binila lebe nuguchi Recibe humay arui hani leranse lalu bi hubalu magel ladugni bungi ubo. Ladga dale analama chubai ruto egini no. Dale magra ugunu bai ruto duna no. Dale ibuga nyaha nu bai kai chiludugti ruto muna no. Dagati madagra guni nuago ruto dargo no. Dale nasandi rubai yututu arihana. Dale nadaru bai yututu arihana. Aba meti harinya go richago ati hagiya no. Wapure me. Ida bugagia wariha bulau ilama aba wichin wa igini bu. Ida bugagia wariha bulau magrabo aba wichin wa dona bu. Ida bugagia wariha bu kaiche ludigati aba wichin wa muna bu. O madora kunga aba wichin wa dagwa bu. Ida bugagia wariha bulau sandi o furisirgo aba wadin riha bu. Aba meti nariya gohon ni naran hao furime gwariga kate leha dugbe lun aba hada gena mule no. Kala luna bu bay no ginye hadugay. Nani ga meti hon ha luege bayan no bona. Dice human noi, ugi ele lumbe ha sufre no lun sonda. E bali don watu ga meti le menye go chati bay, le aran se rubay luba mafi haulani go. Le duga dale na lama chubay, mi chuntun egini no. Dale na magra go nubay, mi chuntun duna no. E buga tina kechi ludu go ti mi chuntun tun muna no. Mege tina dawa wo mi chuntun no. Sangi tina, dawa au, mi ditun arihana. Aba me harinya go uriba tin hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilau mo o magrabu keichi ludu gati o madoira gunga o low sandi o furisi rugun lumidira guamani bu naniaga me hon ni naru hau luago furumi aguari gila kate ile madugun hubay hon gurigia kala luna bubay madugun humuti ginya no aba meti haudin ha mafio gati lun ha sufri runye lun sunda ha meti rishago ban ilegibu ge bungiyo Aba me houdi sielo lo hagundaro nyen lon sonda.
3: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgo hama ugriye weirgo te lida hafie hurio arihe kabala hadiga lo hafaro ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato lego madimat. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesuso luago siede hamali la Jesuso lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni darandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye weiri gutia aba la rinya gu hon
17: afigo hadin la umedere gu aba hugri maduru ti lulonwe
0: aba harinya gu lon
18: kamye gele wam buge lubarihi lau lira
0: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba hariagu.
18: Siente vichu gu ni sensu le ti don gafu, tolage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
0: Aba hawaradu, lo lagayen hon lufula so aba wuguri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terencha yen. Ligia lufula su hita lubai liri fulaso ligia chililuma udan le. Itara lia lagunfuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
19: Baruga kutidarandi mwisu fulata ligia. Ebegi legichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timuwa lau. Inariye kuni nabuhe menu.
0: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
20: Bugunya saharu etabai horiyo.
0: Aba larinha go Jesusu lun.
1: Buguya guanari gu arinha gubali.
0: Da buriti hichi gu habuti gu fadir gu hama ugriye weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinha go Pilato lun.
20: Magabu bumuti sa le harinha gu bebuago.
0: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhaya lubai sun grigia. aba lalga dunia pilato larinya kaho
20: kahbu sero benigra gudu hu barawasi o di Jesus leu be larinya magu a Cristo
0: liru do bali gia Jesus la diga subudi la le la luago la diga la hagimu galu hedere gere sun yu la pilato luago la la le lani na gusteruni aba tona halumari yariya galu
4: Madiga bani kata laugrigia uara guatile. Ladiga gavena dutinabuga, aba uenedu uribati aria bubuga, ladiga grigile.
0: Aba hadaruni habuti gufadirigu hama ugria wailutia, hado gridia lu hamuria ha lu lafri du barawasi, lu lafaru jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi matihon sugrigia hagia, aba laria buhon.
20: Kahata gebiang be hakusar bulu nigira gudu hu
0: aba hariya go
21: barawasi barawasi barawasi
0: aba lariya go pilato hu
20: kapatu na digala Jesus leu be lariya go Cristo
0: aba hu na go sungu be aba hariya go
21: dago be lu agu guru
22: aha dago be dago be agu dago be
0: aba lariya go pilato hu
20: Kati uribati la digi bai.
0: Aba tima haguwa ragu, ariyenga.
21: Naguwa bai lagu guruwa. Dawa bala! Dawa bala lagu guruwa!
0: Dale larihi bali pilato, luagu siyan laan la digi ni kata luwedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba lachibu ni luhobu, agibu ya gridia, ariyenga ina.
20: Mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle. Kuku ya lu harihi lau.
0: Aba haria go sungridia.
21: Wagi hama warahi. Wanego frumi rugwari guduru wa wungu lwagu longwe.
0: Aba ligira guduni pilato barawasi. Aba launa ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni luladara waguni wa lwagu guruwa. Larigye, aba hanigini lisudara gugumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunfudar gugaye gulo. Aba hadari aba dago funatu luago. Aba hichigu aba ridi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahu drogu ligibuge. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
20: Kabaka ila haruwe te huri.
0: Aba gie hasuwere guni. Anige he maburu ligia. Hichagwe labu lugu. Lari gie hehera halau itara. Aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanigani lu ladara waguniwa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa Jesuso. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Yen hichika diwei, Migi siyo, low kate gifiti lu Jesusu lu lato. Houcha rigi lumuto, matu lumuto. Dale dago hamali Jesusu lu agu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la deure guhadago. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
23: Agu reza tinya ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, erede la kau na deure.
0: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loudia lichigune nyei lubei lariyega kala lidurube. Hitara liya aburihoni ligia.
20: Jesus le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwati ya ginye biyama hiwarite luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
20: Bugie le ganyara bi bagulu no templo, aba e barara magdulu li da urwa veyu, salba go babungua, ahen li rau bubai bungiu, la riba loige guru.
0: Itera lia gie hehera ha habuti gu fadiru gu hama rufu da tele luru do Moisese, fariseo gu hama uguri ya weiri gu te lao, aba ha haria gu hama gua.
24: Salba ti amu, ahen lungua, siyati la salba ragu, ahen ligia lubai harua tebe israelina, Rarila loye guruwa, afinye mamamu galuagu, rula lafinye luagu bungi, salba leiti bungi gueto, ahinao ni lubai luagu hisi elalu, kei aniya galali lubai won, luagu lirau la bungi.
0: ana bahamuti gian hiwa du tiha dagua baya luago gurua uara luma. Abati laburi gadu sun fulasu luma ge amidirugu dari ladengri iruo robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
1: Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Apurichi hauga nubuiti, luma ge buingiu, aba lariangu.
2: Siluha lida, jarafa li larui ha bungiu, asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
1: Logo aban veju, eibuga na linha Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini, Simon luma andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga awadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinha gu hon.
2: Igogu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
1: Aba higirunu, haseni furese furese, aban haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusumuja. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilirin lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
3: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretni, bia bia san lubagiri shibuniwa, subudi numuti katabula, luagu buguya la lirau pungyu le sandubay.
1: Aba ladenha Jesusu lung, sifiri uribati ligia larinyaga lung.
2: Maniba, furiba lida agnya gurigia le,
1: aba lowe hagiduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwina. Sunha nyimbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago.
4: Kate isale? Kate isa iseri arufu da hanile? Grigia le gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aninya gamba hamuti.
1: Aba lagambo honi walogo Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itidange ligili stuguya. Aba lidin Jesusu, Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiante limien di Simon, tabiru hanyo. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautia amunye gwenerigu luyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu alwe. Danle hadari rubali aba harinyagu lun.
5: Anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
1: Aba larinyagu hon.
2: Keimo lidon buri fulaso le jarafabe. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladiga lun lira niyabi ubowagu.
1: Itara linya luboiti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sunflas, asaga hina ligia sifiri guribati ya hawai grigi.

0: aba lia buin aba grige sanditi la ulepura aba lahu dragun ligibugen hesusu aba layumu ragulu la rinyak
1: gayarati vare dagwagidna ahabu busen
0: aba lagude medagun lu hesusu aba laguru ni lau luhabu aba larinyagu
2: busentina arida goba
0: kai larinyagu itara aba larida go sanditi ligi aba ti launahani hesusu nyingi lari ginyegua arinyegaina lu
2: mabahu da go baiti ni kaun nyudur go baru da go bungwa lu hafadri huriyo aba me bichi guni badagara go dun lwago baruma don kaisi larinyegunu liluru do Moises itara lu bahari ni guri ge lwago ari da go ati bula
0: aba regli di aba labahu da guni sungle asusere dubai lu hon sungrigi Ligi ya lebu bai lasinyerun lan lerederun hesusu furangu lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida angesun flasu arihe.
3: San Marcos, capítulo 2.
0: Ati ribeyu larigi aba ya lagiribudun hesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hauntaragu saragu grigia darilu mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru lenyi lubai hesusu. Ladega hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablu gumuna louginye le nye lubai Jesus aba hareira guduni sandi tinye nginye tida lubarare dan le larinhi bali Jesus hafinye aba larinha gunlu le sandi boi
2: ninao ferud nawali bifigon
0: nye nye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi ha nyumba nya nye Aba hasami naru.
4: Kasa wagu la dimre he itara, la nabugu yenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungyo.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi, aba larinya gunhon.
2: Kasa wagu hasami nare itara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garewarigati luferut na nafigo.
0: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabu mbubari baiba bubiyon.
0: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tuhanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lumbuingiyo arinya gaili.
5: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
0: Nye nginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumba isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi. Le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura hoa lisein sugumati aba larinya gulun.
2: Falabana.
0: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti saragu agubura hetinya lisein suna gumati. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
1: Idalinya sa legu imbe kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya.
0: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati. Niabia alu hanya haa gafigo ubanya.
0: logo aban veju dan le hayunarun lani guhua hama fariseo gu lu hagufulirun luma bungiu aban hayabu ifiyu grigia alugide Jesusu harinya galung.
4: Kasa wagu hayunaru bay lani guhua hama fariseo gu lu hagufuliru luma bungiu ahi bani gu disipulu gu mayunaru tia?
0: Aban launa bunia Jesus.
2: Kayera tifunage hayunaru amisru huti lidon aban mariye dale anihin la adari nye hama. Anyani lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigin. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hamagin, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafa dahoutu daugu ubinadu haro, tau gamisa iseri. Laduga le me metife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati maba hairit. Meserunga tuginye diwin to iseri girulidon aban aga iweru le binadu hali, La diga tabouxa gubei diwen e seri uero binado dame le tinhuro. Feri di meti diwen, feri di me uero. Ligue lubei ti luti teseruno diwen e seri lidon uero e seri.
0: Logo aba lue yure mera agoni, eibuga ina linha Jesusu, hau lani discípulo gu, labad na guanade, aba hatu ha lani discípulo gu, tirigu, dan le hasugiru. Aba harinha gu fariseu gu lun Jesus.
3: Ariha ba hon banigu, kasa wagu hadaga wadagi mandule mong lumuti la dagunu walida lue yure mera guni.
0: Aba larinha gu hon.
2: Malay hagi dun luagu leme ha ladaga bay David luagu aba dan. Dale lalama chumbay, ligue ya hau son libi yugo. Aba lebelu no lubi umbungi yu dale avi atare la fadir bay le inyu timabay. Aba leigi nu fein to sagrobon, Tomaha wabon heigi no amu gurigi hawedige fadirigo segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banye.
0: Aba ginye larinye gun Jesusu hon.
2: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay luweyu ligiye. Ligiya gapafuti naginye awle wuguri gara wargati luagu luweyuri emera guni.
3: San Marcos capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesus uti don aban haligilis gihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubay Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bay uhab.
2: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
0: Aba laligudu ninya ha hibiri larinyaga on.
2: Kalumbi la dugun walida luwiri emera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagiya aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. La duga tidere hanigi. Aba larinya gun lumu wuguri ligi.
2: Tulebe ibuhabu.
0: Aba latuleruni, aba lareidagu. Aba tihafridun fari sewugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi kateri le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigie hudhe gien, Jerusalem gien, idu me gien, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariyangu boy Jesusu hon, lani disipulu gu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sun sanditinya aba hagura gun hongu luagu lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun danti hale lari hari ni hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahudura gun ligibugin aba hagura gun sifiri guhadagin harinya
6: lira upungi upuguya
0: aba leveri duninya Jesusu Lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labuse danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagi lun luma banya lan suanda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga ha sifiri guribati aniha ahiri du su wugri hagi Simon leumbo ilagua ha Jesus u Fedru Santiago lao Juan le lamule ha leranhu sebedeu ha umbanya lagua ha Jesus boaner hesi mini lan lira liranhu wayuhuru Andres y Felipe Bartolomé Mateo Tomás y Santiago le lira Alifeu Tadeu Simon aba meha wugri le afaguati lun hawanseru kuriyo Loma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri budu hari gun, aba hebelurun ti dun aba muna. Aba yahondara go saragu gri ge nyi, dari lu madani hamani lu haigi. Dan le hasugu diru bali lidu nyu Jesus kala susere bai. Aba hayabu lu yebe anuguni. Laduga hari ngu gri ge logo lulu halila lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yi aba hariyangu.
4: Wugiri le, anihe Belzebule mafia le habu te sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba alariyangu.
2: Ida luba gayara la la saga runi mafia guanarigu, fulmi aguar garuhi hanile afani raguti luma, Agenda guhamagua, laguni chakupa. Anisinya beginye hadunaru iduhenyo keisi duhenyo ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani naguwa mafia, lagenda wame lumagua, sinyabe iladurano, lagumu chakwagu le rugube lira. Uwati niyaba lule belurun lubion aba uguri le herete lun lanugu ni lilago, ahi umaguragu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu hani lilago. Ni naru hau, La ugayana la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
0: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogu lubafu la mafu ya lubafu sifiri sando le li dambu. Lari gien aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyumba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
7: Anuha tia bugu shuha uba mule nubogu di halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun on.
2: Kagi ya nugu shubon hama na mule nu.
0: Aba larinya gun hawagun ha nyumba nyege yegu lau, aba larinya gun.
2: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Laduga furumi wariga hadugu ti lugunda bungi yu. Agia na mule nubanya nitu nu tuma nuguchu.
8: San Marcos capítulo 4
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin lubay. Ke gibe nyan lubay grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano, nyenye aba abu naguti, aba lafuri don abu nagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguon dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labou chumfurese ladiga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawei namudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Anihin tilita agien, abur hatilidon mua buiti. Aba labochon, aba lawei namudun malubuidun aluba hou tilita agien. Anihin lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo. Libri ruti uru wawen, libri san.
0: Abati larinya gun hon.
2: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba haya bindu su apostolo go ama ibirilani go aba haligu duni kala lila bay hempulule aba lariya go hon
2: huguya subudi go dalali bungi yukate yaram do guati le lani na larue ya hon aha ya hama bere se banya laulerero lau hempulu la niwa go wakate luago te larue ya hon lo dame la harihi ibidi elamu go hon kala la nichi go bay kate le harihu bay dame hagambo ualamu go kufuna da hama Lulasi ya nuhagiribut nulu bungiyo, nuferud na wala hafigon.
0: Aba, larinya gung hon.
2: Uwati saan kufuna dahumani le, idalubati kufuna dahumani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungiyo. Ayen ngurigia, itara hanya kele lila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambuni le neru bungiyo, larige hagambuni aba liabi mafia, Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonuwa la luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habusenu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni, Aluba huwa tikate buiti hata gine, keilila nadile ichi gube darandi agu luago aba ilo uuru wa wengi osa.
0: Aba larinya gung hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gine aba gafu wa tabu gine lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agarige ruguba ya luha gambo, agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
2: Teni humati ya lule hagambu bay. Ladiga le auti hamisura hamu, lau bagiye hamisura hoa. Ruwaru ya ligie memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba lwe.
0: Aniya gatiginye Jesus.
2: Itaralinya lorwen habungiyo, ke le susar dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mu. Ligia meme lu aruma gu nyula o aga gu duwa nyula. Ari ya bula yebe o we yuwe gu yebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumu ibidi ya ti lu abu nagu ti ida linya la susar du. Muwa gu anarigu aranda rati. Furumie aba lafri du idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labuncho ila we lau ila. Dati le funale lila nadu. Aba la tau hou ni wala duga chiluha li la li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega bi larua ha bungiyo. O kaha muga himplu ga yara bi wayusuru lu warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumo dale labu nu aba la weri dun. Ligia weri ti mabu yi tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
0: Itara liya ha, larufu dhaan Jesusu logu laruin ha buingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhaati ni kata hon logu laruin ha buingiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lania gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Keimo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni yasungrige hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafura gu aba garaba liherete aba lebelu ha du na tido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu Tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulun.
9: Maestro, me parece que tú pusas la agua a ti, pero ¿cuál es?
0: Aba Lázaro Jesús, aba la tenja lún carabali, aba la riña con lún lagún.
2: Manipa, derecha de guapá.
0: Aba la galuma de un carabali, aba darangi la la asuncate, aba ti la riña con hon lani discípulo.
2: Casa wago luenri bai hanufude. Casa wago mafinye hubai.
0: Aba herederun lao onwe buanufude, aba halgidagun hamagu.
10: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
8: San Marcos, capítulo 5.
0: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu, lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesus utidange uguni. Aba liabu ngaba grigia, kawogute aba sifiri uribati luagu. Grigia ligia, kabu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laganowa, ani uati ni aba ngayarati laguraguni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayarati lagalo maruni. Suwa daha laibugun aryabu vejuagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwe na ligia lungwa lau dibu. Danle larihi imbali ngrigia ligia Jesus udise gine. Aba laibagu lubaru. Aba lahuduragu ligibugi. Aba laguaragu lung.
6: Kasa wagu bemetera wamo. Jesus ulira ubungi ulenyu timabe.
0: Ayumra guati na buon luagu liri buingiu, luon masufure gudu nbani. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya ga luon.
2: Sifri uribat, igira bai gurigi ale.
0: Aba lali gudu ni Jesusu.
2: Kabiri.
0: Aba lona buon larinya ga.
6: Lehiyo ninya, ladiga kibetiu.
0: Aba ayumra guon sifri hagia luon Jesusu. Lun mona halani ya bau gudin luai flasu ligi. Kaitinyai nyenu lubai saragu buiruhu, aiga nyai logu wibu, aba hayumura gun sifiri guribat nya hagia lun, harinya ga lun.
6: Ona bawahado buiruhu hara, rubu umawu luwe beliru hado.
0: Aba tilitu Jesusu umahon, aba hafuridun luai grigia ligia, aba hebelurun hadon buiru. Nyenu hawara biyan milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu aluegin wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufude dagu ha onigiru bali yan buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habagu dagu nile asusere dubai, luun, grigi ya lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tibuiri hu, on. Aba ati hayumuragu luga susu, luun, lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai, esusu tito uguni, aba la yumuragu uguri lebu gagawagu bai sifiri guribatia, luun, lum leading lum mahati Jesus arinya garaguti lum
2: be babu bi hamu biduhin aba me babahu daguni sun lela dugu bi babure me bungi buago lau lugude me habu bon
0: aba lidi aba lagume serun aba dugu sun lela dugu bi Jesus logo lida sun fulasu de capolis aba tawiri dun hanigi sungu ba dan lela giri budu bi Jesus tida uguni lo bafuru gugine duna. Aba hayabu igwa, durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dunu. Aba tiliabu yaba hada agen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
11: Anuhi nira utowe, kemo bishiga buha butogo arigito gotamuga, ani gabagiri tukuyeme.
0: Aba lidin Jesusu luma, Saragu hanya grigi ya afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lau lesen hajito utidagi. sufri haru saragu hamage surusiyagu ani vesi tali sunle tumat marei dagu gaun goineru ligia tisandu abata gambu la dumure hun logo resusu abatia bue la naga age hada saragu grigi abata gunru nu la dairu la diga tarinha gutun gorugu
12: la urugu mehna guru nu la dairu narei dagu ba
0: Lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi aba tasandira gutungua logo areido guaulan abati la sandiru jesus logo areido guagu dalilan grige la ulubaf aba lagara ragu hawagu grige ha la naga gien banya aba lalig da ha larinha
2: kaguru bitago na dora gon
0: aba harinha gun lani disiplu gunu
10: Aria gupinha te luhi be grigi e ya alba kumuru gihanya la. Algu da hagi di kala aguru bimwa.
0: Aba laria gu Jesusu ke yegu lao, alu haka la aguru bimwa. Aba tia bi uri tuguya, adada garena lao anufudu. Subugi yu te ile asuse redubay tu. Aba tahu dirogun ligibu gien, aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba laria gu Jesusu tu.
2: Nirao. Arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesusu adimureha. Lige hayabu inlubi egye, wugiri lebuga nyumbu iboy, augay, logu tisandi lirayu. Aba hariyangu lun tuguchi, irahu tuguya.
9: Hilati abira, igiragu bebe maestro lungu aguento?
0: Agamba lumuti Jesusu le hariyangu bay. Aba lariyangu lun wugiri ligia.
2: Manufu dedaba, Afinya ruguba.
0: Mahati haudi amu luma, luwe digia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mboye lubi yon ugiri ligia, aba larihini chakaguwe hama grigia haa ayakubanya aguara. Aba lebelurun aba lariyangun on.
2: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
0: Aba hehere haa lao. Aba tilafu ida gudni ya Jesus sungu boy nyengi. Aba lanuguni tuguji irahu tuma tuguchu hama ha nyudu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboy irahu. Aba larugudni tuhabu aba lariya guntun.
2: Talita kumi.
0: Mini lan lira bu nariya ga saraba. Leda aura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu. Weiri uhuru du siru mutawu. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichu gu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahu dagu hamani nika un. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichu gu egini tun.
8: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubay lueyo emera aguni. Aba larufu da han tida haligili singuri. Saragu hanya grigi ya agamboy. Aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
7: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luye relichua ule luagu bay. Ida liasa gayara lubay la dagu milagro. Saran fangay galle tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Judas y Luma Simon. Ani wamayanu ginyan litunu.
0: Aba hichugu mabau duni luagu. Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Gunta tinha sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugu luhabu hawagu biyaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflasu arufu da haina. Aba launa ha hawagu du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugu loidige badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gati ginye hon.
2: Namele hebelu rutidu aba muna pusura, Rei de Humanyin tida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi bui Humanyin lida aba fulasu, mahagie mehagambunu, Urih manyegi, aba me hafur duni kali ke lwege hukudi, li seini me magunda ni hau lilna na fulasu ligi. Igira humanya kei hadari ragu honwa, ni naru hau, lagu dame lala chilo no luwairu bungi, lun lagusi ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ti hafri dun, aba hapuri chingha hongrigia, logu lunti la hasan siru ni ngaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida kwa agaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sumflasu. Aba agia la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
13: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, ligia luweni bailubafu.
0: Hibiri arinyaga.
7: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
14: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sungle, aba larinyagu.
13: Hua le meha nadira gudiba ichig le, saraya lida geoweni.
0: Le meha susera dubai, auna halimeha erodisi adagri hua. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huwa luon erodesi.
13: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumon siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwei. Ladiga aba lawuguri richagwati ani sanduti huwa. Abati launi giruni lausudala la gambuni erodesi le lariangu bihua abale rederun ibidio galunga bala la dug agamba lumuti lau ugundani aban tadareluni erodesi tichansi dale la gufliru boy erodesi irum abala dug fedu hon kumadi matia ama habuti husudaraga ama amugrigia weiri guti hagali leba Aba tebelu runtiro erodesi nyihi lubai fedule. Aba tabinaha. Unda ti erodesi hama sunha nyihi banya aiga luma lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
13: Amuri habai lebaguse runuma nichukubu.
0: Rulumu tilere runtu luagu nichukubu ilan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungushu.
15: Kaba sana muri halum.
0: Aba tarinya gun tun.
12: Amuri habili chigi huwale bati sayhabe luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese lenye lubwe uruwe. Aba tarinya gun lum.
15: Busena lu bichu unilichigi huwale abati sayhabe nu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo, kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hauti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aba launa haurue aba sudara, laudimure ilu lanigni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu ilu, aba ladiruni lichigu huwa, aba lanigni lida aba asiyed. Aba lichugu nitun irahi tuguya, aba tichugu nitun tugushu. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanigu ni lugubu, aba habununi, italinya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lidage hapuri chihan, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Igo ugu, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Lariyangu bali lira ladiga nyinyinu la saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu miflasu aibugaina, aba hachiluru lubarage lachiluru Jesusu au lani disipulu. Dale larairi umbe Jesus tita geugune. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimu lun hamuni. Aba lagume serung arufu da saragu kate hon. Dale taru hali aba haya bilani discípulo aba harinya gumu
14: parhalitia eni wotia gana uteli da flasule una habaye girigi halu podi lido buri nirahi flasule yarafa bilu hagai hafen adiga uwa kinikata ya lu pei
0: aba larinya gumu Jesusu
2: ruho maigi ni hon
0: aba harinya gumu lu
9: bayara tifunake wodi agai hafen hon Você é o Atehamuga, lebe que tinha a chave e o Adagmano, luta ganha e não fez um sujo.
0: Larinha ga Jesus, hum.
2: Atrinhong é fém rumo, rei bari hum.
0: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
1: Sengu fém ramabia udru.
0: Aba lanhura do negrigi é sagadio. Aba hanhuru, san luma de mim san. Esse larinha gul hum. Aba la nigni Jesus sengu fém to luha burugubon. Ama bia udru ha aba la ribu cielo aba la tei juni buingi utuagu aba la guba chagunu la rigi aba la muru sorunu lu lichu gunu hon lani disipli lu hafare hanu hadan grigi hagi fare ingu wa hama nyaginye bia udru hagi hadan sungube hauti en sung hagi ya kimule la rigi aba habu incha gudun duzu faninye la utife fein luma udru igiragu Sengu ya numilu uguri ya aikitinya baugu din hawaii uri ya hama irahanyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru betsaido. Suani halaa ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya abalidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesus urugale buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhale la hon lun, hehehwa, ladiga, abaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagun aibuga ina, ligibu wakutuna. Lasu gira yebe hao. Dale harihi bali aibuga ligibu wakutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanufi dedagu. Aba la dimure a hon, aba la rinya.
2: Ganigu huma ei, manu de da huma, au le.
0: Aba la dinu, idun uguni hamon, aba la galu maru ngarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adiga uwa gili la gufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufei, logo gabafu la lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, Aba hachilurun ena sareti. Aba hagirunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu hidage ugune. Itara asubugiruni lila fulasu logo Jesusula. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya hida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura. Uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe, aba hicha hon sadiki ya ume, aba hamuri ya ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sanditi ya hagia, luagu taru la dairagu, sunti ha aguru banya luagu araida guati.
8: San Marcos capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hadagi arufu datien liluru du Moisesi, ha, Nyubu ibanya Herusalengi logo Jesus. Aba harihi logo, anyengi la hada ge disipulu go magufuli ruti ya lao, etu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Houti ya machibu ga hamoi haha. Falaha motifari seo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufuli runga hagia lao etu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi ibanya machibu ga hamoi haha. Ani hiburi ginye sarago luwiyari echuni hafalaru kaiburi lachibuni oweru saudiyoru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo guhama arufu dhati uliluludu Moisesi hagia Jesus harinyaga lu.
1: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nibiye hahap.
0: Aba launa bunia Jesus.
2: Linaru profeta Isaia si talen larinyo gubwe huwago lagu biangu ala higibu. Larinya hare, grigi ha, hayumaro rugunye hichiga inebe seino, ahon tuhaniki, tisse to noi. Mala te hau to ragun no, la dega, lene gunye hakuma di wuguri a harufudaha.
16: Abba larinya gun Jesus.
2: Igre homale luguma di bungio, luha falaruni binadu hagaburi, binadu gurigi. La sibunu a sodiero, vero, lumakati libe in a lira. Maestro gugia buiti huguia. Igre homoti luguma di bungio, luha falaruni binadu hagaburi. A negati meha moisesi. Ineba hama ba gubri gubon, le anaba gutin la gubri gu hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu sin otu lugu chon, sinyati nedere gu nipo, la tiga son le numa bay, arinya gadina, lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furumi guare gu la, le arinya guti itara, mama li la lun ti litere gu niya la gubri gu. La ulira, mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri, adiga huguya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hon.
2: Agamba humana, sun huguya, kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen pungiyo. Le afritu bayi titange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu gen pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagiya, aba le beluru muna don. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hon.
2: Uwati saa kufuran da huma, uwati saa kufuran da humani, luago son lale ebelu rubay bogu digien lidon grigia, siya la lawia da guduni, ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun lebelura, nyengi abaya lafridon lidangin.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
2: Anati le afrido belidaga grigia, viya da guda lumuti ligibu gien bungiyo. La diga lita agen gurigia o tita agen haniki lafru da la gubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tita agen haniki gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
0: Abalitu Jesusu nyingien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subudiruni ni aba, gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tuguchu aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati, le tuwe itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
2: Nuti nedera gunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawaii isanigo lutisi guno hong only.
0: Aba atona buni tarinyak.
12: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto. Hagwabon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesusu tun.
2: Adimure hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kureha sifiri uriba titi dagin abirag.
0: Tan le tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kureha li sifiri uriba titi dagin. Aba lafri du Jesusu lobo ogin yin tiru. Aba lasigrun sidon gin. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesusu nyei gie lau Hawaii trigu. Aba ladaru bia lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinyo.
2: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigari gu magamba dikiligia. Aba tangi chulienye, nun ladimure habuidu. Aba larinyo gu Jesusu honlu, mabahuda gu hamani nikaun. Tatuma larinyo gu honlu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba harinyo.
7: Adlita lumuti sumkati buidu. Garilu, lagamba gudunia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
8: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go, aba larinha gun hon.
2: Gudeme tinha grigia hanu, la dega urua weyu hau no maya ani uali ni kata hamalu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigiga, la daga ruba falalo hawago umada. La dega anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
1: Ida lubati hega guduni waja alida fulaso magaira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinya gahon.
2: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gulun.
10: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiruni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri, aba lariyagu.
2: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ninaren hau, lagu marufutu baila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafurugun laguni. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
9: Ladete mandu goma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
2: Kawago harinya galwagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magamu tun san lau hariga iruko. Marita gom hama lisa, dale na farin habaron sengu fei hada sengu milu unguri. Atrin yon faninha tau ti fei habudun.
0: Aba harinha gu.
1: Duz.
2: Agen dale na farin habaron sedu fei hada gadero milu. Atrin yengi a faninha bui habudun.
0: Aba harinha gu.
1: Sed.
0: Aba larinha gun hon.
2: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari ginye, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurma regulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din lui flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu labi. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
7: Ariha numuti ya ugari, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba ya lichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi ya ligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furamu. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyaga inalumu.
2: Ebelu rabati ya uburu mo, marinyagu bayi meluni, aba nye.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu nito mbuyu nirohi inflasu le geyegu bui lao uburu gu Cesarea ne Filipu. Umada, aba lali gudunia lani disiplu gu larinye gahon.
2: Katana san harinye gugurige?
0: Aba haunabu harinye gahalu.
1: Anyahi ngarinye gutinye luagu kuwa nlale abadi seihabai buguye. Hibi di harinye galuagu profeta ban Eliasi. Anyahi gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
2: Anti huguya, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lun.
10: Buguya Kristu bay.
0: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
2: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Weiri bay hichu gun uguri ya weiri gutin lida hafin huriyo me bereseni nao. Itera lubagiye houseruni na habuti gufadiri guhama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu na faruwa balahi lagu bay gama lumo na saru balida ge oweni lagu luru aweyu
17: furangu ti larinya gu nile ho abati lanugu ni feduru Jesus nyingi abalagu meserun adein halun abalagara lagu Jesus abalarinya awagu lani kisipuru abalebe tuni feduru abalarinya gu lumo
2: disse banoi mafia buguya masami na luti bukela sami na rubungio basami na runkei ugorinya
17: Abati laguaru Jesus hon lani discípulo gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu abalarinha gu hon.
2: Le busenti la fala runina, bulia ilei kate nyi la, baru le iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai, ahin ti le e feri di ruti li bagari ya u bo gu nuege, luman luege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Gagie hu lan lu grigia la ganyiru ni sumu bau, Le feri di Rome Luani, uo te ni kata lani na ubo ule, le gayara ti lichigu ni gurige luagu te sefron Luani. Le anego ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen gurige ya muwara tia anigafigo tia ha. Na anego baginye busiga na lao au le uguri garuwe rigote, dame le niabi sielu gen lao luwe rigu nugu chi, hao angeli go ha sandu banye.
8: San Marcos, capítulo 9
17: Ariña gatiginye Jesus hon.
2: Ni naran hao. La guanya hila hata ge haya banya wento. Maungi banya dari harih ni la chilo no la ruwa inha bungyo lao ubafo.
17: Sisi we yulari yin. Aba lanugu ni Jesus Fedro Santiago luma huan. Logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo. Kayara ti hachibu ngamisa. Lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
10: Maestro, lidadaan vahala ya. Adiga wama irwa dibasen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
17: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu feduru kala larinya gubai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala le lida angeduro iligia le arinya kubai.
18: Alihangiru le isi ye koine, aduga humuine nuboi bai.
17: Lida ora iligia, da le harihin bai, geyegu unyei, marihin hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le areire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu luun, mabahu dagun hama ni le harihin bai, ni ka un, darime sara le lida ange uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata in lafuna asa rubai lidage oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
1: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Elias ifurumie. Lubaragi Eliabi le Kristu bai.
17: Abalona bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibala nyubi furume anilaranse rubila sunkate. Kagia tarinya gubilerenu bungyo nuagu aule uguri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luagu nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilao. Kei tarinya gu nilereru bungyo luagu itara lubala la susero dunlo.
17: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ni nyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya ga hon.
2: Kawagu hasike ne hama.
17: Aba lonabun, aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
11: Maestro. Mihan nero na nugu ibu, ani haba sifri uri bat luago merenu gudala. Nyelu mutu lari gude sifri uri bat ligia, lahu churu ni muaru gu, aba lafri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, lade bilu dinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri bat le luai, siya hamut.
17: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
2: Gurigi mafiyana ditinya, atri bai sada lu neredero ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
17: Aba hanugu ni lu. Da le larihi bali sifiri uribati ligia Jesusu. Aba lowe hagudu ni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugu. aba lagara baha aba lafriha akuto libi mulugugi aba lalugu dini Jesus lugu chi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lo lagi daruni nibusi gari hagi bugi grigi.
2: Sisi hati larigen, aba loh nahani bongi u angeli Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugirutinyu giritu Maria. Uritugu ya, gadara dunyun luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La digawagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
3: Fulase watibu Maria, anehi abore mingumu.
2: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi laulelarinya gubai, abatalugu dagu tungwa, kalawagu labusura tu itara. Abati lariyangu angeli ligia tun.
3: Manufuda daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luawu. Wairi gubai, lirai bubunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israeli lu sunda, ani magumo chati bai larue ha.
2: Abati tariyangu Maria lu angeli ligia.
1: Ida lubahi ala susere dukate ile. Mama rigidi nagu.
2: Abati laria gu angeli ligie tun.
3: Yabi pasifiri santu guagu. Aba me lubura guni bulpapa puingu le inyo utmabi. Ligie santu bai lubai irahele lubai pagadu guni. Nira puingu lupa laguaru. Yabi bidu heto isabele. Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go haria ga luago sinyala tabari guni. Anihe isisi hati dagai leituagu, ladiga uwa tunikata nasa rubungi.
2: Abati tariengu Maria.
1: Lidamu nabure mebungi unugui, adiga leile baniengu beinau.
2: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, lelabadni no waba iburi wubu hudea, abatebeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dale tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
1: Binila adibubungi usugu hausung hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inyadina lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
2: Abati tania gu Maria.
4: Rutu nuwani uweiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu yale lidamu. Umagi yegwele harinya gubasungirige luagu fulesi iwadi nala. Nadigadiga alibungi yu le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habube ila honha inebe habubanyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abaladigu niyaha unabugubanyalu wairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti yalau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buingu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
2: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Luagu livido veio, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin ebeti hichugu Zakarias iluagu ke liri luguchin. Aba tariengu luguchun.
1: Ua abaleri.
2: Aba lariengu tun.
5: Kagi ewaku, ua tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
2: Aba halige dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu luagu. Aba lamuria ha aba murusun fulansu, Aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba ta weri du hanigi sungu bai, la ukate ile, didameme.

0: ora ligia abaganyara halila la dimune hasa kariasi abalichugu uweri gunilu bungiu abatawiri duhanigi besinagu la ukate ile abalabahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau sunha agambu bali abaherederu asaminara abahalugu dagu hamagwa hariyaga
1: kate ibeifuna saira hule la digarufu dolumutu bungiu lubafu lida
0: Abalabuinchu Sakariasi, le luguchi irahu ligia lausi firisando, abalagume seru ariyaga.
2: Alaho wame wabureme le habungi te Israelina, la diga nyubi heliwong, wagiele lanigo, anisal baladio, la diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, la diga wagun David, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungi, hadage lanigo profeta, lumage meha binaduda. Luego la sal barbadi wala hawai waga niyo, luma hawai sun ha yere habuma yamo. Itralinya, gudeme habula bungi hon wagachago. Arufu dalei, luego mabuli e dagun la, lue lidara don le sandu bay. Anihale meha, larinya gubay, lu wagushi Abraham. Luego le sefuru badi wala, hawai waga niyo. Lugayara bayla veseri vidun lu, manufu deo. Lau uwerani, derege gonyo wagie wongu walu, Sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi le inyu bai profeta luba baguwarunio, la diga barase heba uma luba waburemi. Subudiga da bamu gai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigun, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, li leiti wawagun sielugi. La ulisi habu luma lugudeme habu. Lularugon gadagudu, hau halida bai luburi galuma, hau halida baya, La muña le lanina oweni. Luma, lu la du de hani, weibugun lidon uma le lanina darangile.
0: Aweri deina ligia, irahu ligia. Aweri deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu magaire wati. Dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
3: San Lucas, capítulo 2.
0: Lidon bugadan ligia, abalariengo urui Augusto. Luhaburu du sun grigia halabuge banya luguma di uruoi romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu dua. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lulaburu dun, uratuma Maria, togadara du boluma, luhamari dun, anidagaina yun. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachiliri dan lu taguraha Maria. Abatagaru du ni tigira manyi, abatoburu guni tida lagay, abatarono gudun nyi lida flasu le, hege gile ibinyanigu, ladiga uatila ubarun hun tida haba chiludugutinya. Arabu bongo di loi Belen, nienu onigirutinya mudun, boularuga ho, onigiria halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bungiu angeli, sielugi hon, abalarungo gadagudun, luerigu bungiu hao, abahanufu de dagun, abalariengu angeli ligia hon.
4: Manufu de dagun, la duga anihe yoganu buiti manugu hon, lepo na basarabu undani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salva la gule humo unye la deida David, Cristo le hapureme. Que il diseño ni le narien goi hum, atari lo beirajo leía hubo lo gotita lage, ron lida haike de la ibiani.
0: Y da ora ligia, abahasali ragu sarago angeligu luruga bufurumiati angeli, abahichugu uwerigu nilu bongiu hariaga.
5: Uwerigu nilu bongiu lida lima misiana.
0: Dan tile hagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoniri mudun hamagwa.
6: Kemun belen, arihe ikatile susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi von.
0: Abahodi freshe goina, abahadariru no maria luma hose, luma irahu, ronli da hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Abahabao da gunile arinya gubay hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubay honiri mudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichige na uerigun ni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay, la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liri dubay angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu li rubay li dani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinya hanyane tida li liru du bungiu.
4: Sun ugiri irahu le, igira man lanua diruba luadureme.
0: Aba lubay ti hodi adagara gdei le wagubay larinya ga li liru du bungiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri ti semeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani agureba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lula rufu dun, aba loyo hani Simeon. Aba lichu gwa tenkiru ni lubungiu arinye gina ligia.
7: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu. Arihan nali wasalba ragile lau nagu. Asal baragile le bona ha behon sungrigia. Itara luba kai se aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Lu ligeme weri guni hon Israelina habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubay Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
7: Irahu le, lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina. Lebuna bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kai si aba seni le lumbai gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate le bukai aba efe into asho urutu tuagu buani.
0: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedin irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribida lubungiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubay liluru du bungiu, abatagiri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribay Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luveyuri asefuruni. Dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai lariginye, lagumu chu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidi nyohun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harigi banya, italin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu da guanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
8: Kame sabaduge kate inlewong nirag. Lugia lumo bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
0: Abati larinye gu Jesusu hon.
9: Kagi ya wogu halo hon. Ibiti ya tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kate le lani nukuji.
0: Wati gumfaranda hamani le larinye gu bai hon. Abati lagiri budu hama Nazaretu. aba la sigiru lau meme la gamba di ho, aba tibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida tanigi, ani ha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
3: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano luhuan, le lire Sakariasi, lida flasu magairewati. Aba leibugu ni huan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, Luago lunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere ticata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
10: Agambu o tiaba umalale, agura halida flasu mageira wat. Aranse uma uma lubaba bureme, tarapu ma uma suriti luba, labuincha wagiduba, sun flasu vayate, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. La rihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
0: Dan le hayabi sarago girigi e luhuan lu labadi seruniya, abaha larinye gung hon.
11: Arasan hewe huguye le, ka arinye gu bai hunka yara la hesefurun loe, lanerme bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larinye buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, Ladugo gua abra wagi. Ladugo ninaru hau. Logu gayara lan ladugo buingiu. Ladugo gua abramu lida geburi dibule. Aranse rugine harawa. Lutachu guni tidi buwewe luma gine lila gul. Sun idi bule mabui dunti li. Lachu guba. Aba me lagu dun.
0: Aba ti harinye gu girige hagi ya lung.
12: Kata iti lumba y wadigani.
0: Aba larinye gu huan hon.
11: Le biyamba isimisi. Lunti lichu gua balun lewe uabu niyaba lum. Le geyi imboi. Luti la fara yanguni luma le maigimbo.
0: Nyimbiti yanginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
12: Maestro, kate lube wadigani?
0: Laniega huan hon.
11: Magubur ha huma, loge le lumbo ha gubur hani.
0: Arinya gatinya ginya fiu sudara gulun.
6: Agi ya wagi, kagi ya lube wadigani?
0: Laniega hon.
11: Magidara huma ni kata, ni kawai, ni lau siadi, Ni lau lichu gun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, areto goluma alagda go hongwa ahin huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hong.
11: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumu, anite bai aban le lumbai labadi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie kristu bai. Gabafu tumati nui, dari luma dina na ni lun nafaraga duni taguruga ligeidu. Anu ingharu chobuli luhaburu, lu laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati ladaru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladaru nuwa huan, dan le labadise hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Danti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, Aba larihini wa larari rusifiri sandu luagu kama hamuga aba uhu. Aba lagambuni wa lariengu aba umalali sielugie.
10: Ukuya nirawe le hisi ya vainu le auwe na gondana.
0: Kebiridarandi irumu lau Jesusu dane lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa ti luagu lirau la Jose. Jose lirau Eli. Anianyaha lagucha gubanya Jose. Eli, Matatu, Levi. Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasado, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adão, Bungio.
3: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinho Jesus lau lubafu si firisandu, abalagiribudu lobo waguguinha du na Jordan. Abalanagani si firisandu lidon fulasu mageirawati. Reiditi Jesus bienven veio lau mafia ouchogui. Maigiti nikata lida sum bienven veio ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilarinha gu mafia lum.
13: Ahindiregu bai bongiu. Saligo agitabai debule feime.
0: Lariga Jesus lum.
14: Tarin harelereno bungio. Mamarigo batau foi rabagari da gurigia. Abagari do baguinha lau hagunfliru ni do murele larinha gubai bungio.
0: Lariga bala nangani mafia Jesus logo abavubu inuti. Abalarufu duni sum fulasu leu boa gubai lum lida aba. Abalarinha gulum.
13: Nichi gubai sum ubafu luma sum uei guni lebon. Ladega ibiha nali sum le. Aniga yarat nichi guni lum le unti na gusera. Ahabulu bai tiahu durogwe nigibuge, bani bai sungu bai.
0: Abalarinha gu Jesus lum.
14: Disse ba noi mafia. La diga tarinha harelenero bungio. Lunu gu babungio le babure me bahu durogua. Ani lunu gu baguinha peseri vida.
0: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalém. Abalawaira gudani tablu gu templu abalarinha gu lum.
13: Ahindiru gu bai bungio. Chugu babungu yage lunguna bung. Adega terin halereru bungyu. Luna ba yung bungyu lani yang haligu, lung huni giruni. Anugu ba di buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
0: Abalarinya gu Jesus ulung.
14: Tarin haregin halereru bungyu, maucha gu abay abure may lebu bungyu te.
0: Tanti le madai halimafia kabala luwe yari ocho guni ladega lu Jesus, abaligiruni lungwa luagu atiri dan. Abalagiribu do Jesus Galileu, bun lau lubafu si firisandu, abatila dimurehon luagu lidasun fulasu legeiego bailau. Arufu da ati hati da haligili si huriu, lida kada fulasu anibuiti hadimurehasun grigia luagu. Abatilidi Jesus Nazaredi, fulasu lenhen lubai lauerida, abalabelu rutidon haligili si huriu, lida lueyur emera aguni, keili gaburi, abalararamu lula liha, lida lerenu bungiu. Abahichugu li libro profeta Isaías lum, dan leladar ubarum, abaladari lulenye lubailarinha ga itara.
15: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuago. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetinho. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lunafri dagaduni adarutinho. Lun nichigu arihini hongu marihitinho. Lun nesefuru ni hau seruwa banyo uribo. Luma luna dimure haluago lidani lufule sei bungi yu hongurigi.
0: Abaladoru no Jesus liburu, abalichugu no lule ida habai templu rugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhanyibanya ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
15: Gunfuli heli dimure le higibugin ugunye.
0: Adimure hetiati sungu baibuidu luago Jesusu, weriti hanigi luago lubuidu buri dumure le lariyagu bai, halugudago buriti hamagwa.
2: Mama sale lire Jose le.
0: Aba larinha gu Jesus hon.
15: Subusa tenu luago harinha gu balan no. Sorusia, agare nugu aba bongua. Harinha gu baguinha no. Agamba di luago buricate le deca balba e cafar na uma. Adega baguinha ya bagaira.
0: Aba la seguiro adimure a larinha ga.
15: Nenaranhau, luago ala niaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, luago anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Elias. Dita bi mahu la huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hata agen urinya hilagwa nye umarigo hagia haga nobu ya Israelu. Lono hitumo aba to haga nobu sarepta, jarafa lono uburu usidom. Nyeye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hata agenya, arida wagwagu duti lwedigye na amang le siriana.
0: Dale hagambu bali sun hanyi banya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyoro gu luha saga uni Jesusu bongu di loy fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le ee tumabay luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, Wairi ti hanigi lau li gabri la rufu daa la diga lau la ubafu la dimoreha. Nienti aba wagere le gili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
16: Igira bawa, kame sebe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirau ipungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
15: Maniba! Furiba li dagi ya wugiri le.
0: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia wugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bay. Aba lafuri du li dagi ya mabule seruga lei. Abata wairi du hanigi sungu bay. Aba harinya gung hama ago.
2: Kabri sa adimure le. Adimure tu wugiri le. Lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribati ya aba hafuri du.
0: Adimure hoa tibui du lago Jesusu li da sum fulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligili si huriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya. Aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagideru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, Aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasagaruwa sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
16: Buguya liragwe bungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagia, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bay. Dan le laruga du bay, aba lafridu Jesusu bongu di loy uburu gulidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachilu lenyin lubayi, busete mbe herederuni luwe lidi, aba larinya guhon.
15: Kasu gine nishi guni uganu le lagu tilaruwe habungiyo honlila na libiri fulasu, ladiga lon lira nona hawa.
0: Italalinya lidi, apurichi heina tidaburi haligili sihuriyu Galilea.
3: San Lucas, Capitulo 5
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bay Genesaretu, Aba ti hayabi sarago gerigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dari guanya eseni hetien tidage. Hachiba hayon eseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagumeseru arufu da ahon gerigia nyingi. Dan le lasuru boi ladimureha Aba larinya gulu Simon.
15: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
0: Larinya ga Simon lu.
17: Maestro, nadaga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata. Kamalumu ke buguye lube arinya gubali, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubanu seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digu seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bay uguni dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kate ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
17: Dise banwai, abureme. Ladiga aba wugiri gafigo tiaw.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyungu ni le hadigabay. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
15: Manuhu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badiyaha.
0: Larigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, abajo di luma Jesús. Logaba bello, lida yin aba flasu Jesusu, leñin lubay aba wuguri, gawaguti lepura. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun, daru la dagaru lerebe muorgun, aba la yumrogulun itere.
12: Napureme, gayara ti pare de guagetna, ahabu busen.
0: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu, aba larinya gulun.
15: Busentina, areida waba.
0: Ke larinya gu itera, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, abati larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun. Larinha galun.
15: Nyuduru guba aruta wabungwa lun fadri. Rubime idewe se le wago be larinha galiluru do Moisés e lwago barumadu. Arika hamamo ge gurigi ya lwago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu chogontima lwago Jesusu. Saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambu ni luma lula reida guaga dini hasandi. Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lula furi du lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitien lida ge lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, laulareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu wugurinha, bareina aba wuguri, deregda gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tin haliege belah belura, ladiga hibe grigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyin lubai Jesusu, abaharaira gedini sanditi, tida lubarari ligibugion, dan le larihi bali Jesusu, afinya ni le hawagubai, abalarinya gulu sanditi ligia.
15: Nirau, ferud nawali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
11: Kata isan grigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na la figo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, abalarinya gu hong.
15: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon, o di saraba baibuga. Narugu taliti hong loagu gayara la ferudu na na figo. Aule wuguri garo wuruguti.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
15: Saraba, barubun bubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautuweni anigi.
12: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi, nyun li lida lubara, lenyin lubai lagubura ha, aba lariago Jesusu lung.
15: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu. Lumage ora ligia. Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi. Hamai amu grigia nyun luagu dabula. Hama. Aba hagume seru fariseugu. Hama arufu datinha liluru du Moisesi. Adimun heluagu Jesusu. Hama lani disipulu. Aba harinha guhom.
7: Kasa wagu hegi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinha ga Jesusu hom.
15: Hamagati ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niyabia alwa hagurigi ya rishagwati. Niyabia alwa hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
1: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
15: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isun anihala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
15: Uwati ibuguti murunsu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murunsu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijo gong tiginya diwen i seri lidong guero binadhali. Ahia dugua itara. Taheri dagubay diwen i seri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligalunti lubay tijo gong diwen i seri titong guero i seri. Itara luba le seri vidong guero seri vi me diwen. Ua tiginya ato ti diwen, to binadhali la buse ruba la to i seri lariginya. Larinya guba, buiti mato to binadhali.
3: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le luwe yu remera aguni, e bugi na linha Jesusu, labad na go nadu, hamalani disipulugu, atu hei na hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinha guhada ge fari seu guhon.
11: Kasa uagu hadiga wadagon le mong lumuti ladiga lida luwe yu remera aguni?
0: Larinha ga Jesusu hon,
15: Mali hagidu san luagu le la dugu bai David luagu abadan. Dan le la lama chubai hau son hau waro banyan luma. Aba le belu no tidon luma bongiyo. Aba la nugu tidagin fen to sa agreu bong. Hau ligia tidagin ru ligia hon hau waro banyan luma. Lau son fadiri guru ginyan no laye be luma banyan heigin tidagin fen tuguya.
0: Arinya ga tiginye hon.
15: Gabafutina, au le uguri garo waro guti, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
0: Lidanyaba veyu. Le emera guagle, aba le beluru Jesus tidon haligili si huriu, aba lagumeseru arufuda. Nyin aba wuguri hilali luha bule lonvere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboi lu, didalu veyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboi, aba larinya gu lu wuguri le hilali bei uhabu.
15: Saraba, rara maba wakibuginya.
0: Aba Lazaru, Aba lararamu, aba tilarinha gu Jesusu hon hibiri.
15: Nal gudadun luagu abakate. Kagayara biladugun lida luweire emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunio i bagari odi lagidaron.
0: Aba tilarinha gu niye Jesusu son hageegu boenlahu. Aba larinha gu luwu giri ligia.
15: Tuleba i buhabu.
0: Aba latu leruni, aba laregdagun. Ha hibiri, aba hagain du saragu. Aba hagumeseru alugdago hamagwa. Ida luba la ganyana la hagumu chulao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu afuri ida lubungiu. Dan le laruga duboi, aba lagua ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan lagua ra apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lira elufeu, Simon le afa gubeilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, Hayabien luha gambu ni la purishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi a sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye, a lugatia sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagad lumutia sungu bei lau lubafu. Abati larihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
15: Fulese watu hugi ale gudema bei, la diga hani hale laruin habongiu. Fulese watu hugi ale afagu bei ilama ugueto. La duga hakimu le duba. Pulesi watun hugele ayahu baigwento. La duga hehera haba. Pulesi watun dale yere guma hongurige nuegi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanabagunu. Dale hanugni hiri kei ni kata. Ke uribati nuegi aule uguri garo warguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La duga hibiuba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ha duga hagucha gugurige ha hong profetago. Hugia bugu hugia le risi bai. La diga ibiha humali sun ugunda ni le lumbe ihibihini. Hugia bugu hugia hakimule banya. La diga halama chuba. Hugia bugu hugia haeher habanya gwento. La diga hayahu habalau iruni. Hugia bugu hugia dan le hadimur ha sun guriga buidu huwago. Itara liyame ha hadimur ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani ha nenenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. La diga hama buiti hon haiyere habubanya hon. Bini humanya hainya ragutun. Afrid da hugia me hawago anabugutun. Ahin agayu ha abma guriga luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buayi. Ruba unginye bisimisi lon. Furume warga le amuri hati buma roba lua. La nugu tipu mege, maluga bai luma. Le kate le babusa rubi la dugu bu, liga la baduga hong amu. Ahin hari gunya nulubai, insi ha buba nya hong, insi ya ta hong, ka buiti hadugu bai lau lira, la duga ibi niga figo utiyan, itra linyagin hadugu. O ahun la aduga buiti hong rugu ha adugu banya buiti hong, ka buiti hadugu bai lau lira, la duga itra linyagin hadugu ga figo utiyan. Ahun afure tehe hong ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginyan, ka buiti hadugu bai lau lira. Afure tehe tinya ginyan ga figo utiyan hama gwa, agora banyo hagi ya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hong, aduga huguya me buiti, afure tehe huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo gwa. Itara luba wele la hafairu waha luma ge bungi le inyu gubay, ani lirahin yu badungi ya le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi ra dibanya luma honha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon. Lichi ku babungi yu sarago hon, la duka pa hon kai guberi ga haduga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
15: Gayara ti funagi la dunte haba marihin ti aba marihin ti liladi. Ma hegua du babiangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri gu ti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu bai kai lu maestro. Idalinya gayara buban li lirara ifi le lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bu muti durusu le lidan bai bago. Ida linya gayara lubai barinya gong lun bibiri, sagane ilirara ife le baguru gubai, ani masandi bu muti durusu le baguru gubai, biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihin ilirara ife le laguru gubai bibiri buidu lun basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lun uriba lalin, uwa ti ginya tidibu wewe uribati lun buidu lalin, sun tidibu wewe subudi wati lagu lin, Matu hau tu igu loegen hiyo ni baby tuwege guribi yuwa. Gurigi ele buitu bai, kate buiti la rinyago bai ladiga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi ele uriba bai, kate uribati la rinyago bai ladiga kate ila uribati titambe la nigi. Ladiga lagu legi bebe titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwago harinyaga luago au la habure me bai ani madigi humuti le nu baby. Na rinyaga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ani adiga li le nu baby. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle linyuro baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, itra linya ke yama uugiri le abu maru luba ligibu agusagon, mawagu buriga, danti le linyuro baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubay.
3: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeyen, lau aba lumusu, weiri tilisien lun, sandi in musu ligia, jarafa li lulowe. Dan el lagambu bay ofisi ligia luago Jesusu, aba lo na hafiu hada ge wugurin a weiri gutinya, i da hafin en huriyu, Luha yumorogo lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilumusun. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumorogo lu tausun hanigi harinya galun.
2: Gaduna ti lu bidaragun ufisile. Ladiga hinsiye ti walun. Ani ligia guanarugu abuna guagada barun waligilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ufisi ligia, aba launa ha ufisi ligia hadage lumadagu arinya ga lu Jesusu.
15: Napure me, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai alu kabunungu. Ruu gubai dimurei, aba melarei dago numusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gulu aba hada galu lidi, nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi, nyubuiti. Dale nariya gulu numusu lu ladigi ufurume gwerig katei adiga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali, aba larinya guhon.
15: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti keila finya ugiri le.
0: Danti le hachili rubai ugiri ya ha, nyindubai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, aregda guali lumusun. Larige katele, abalidi Jesus lidon aba uburu ugiriti nain. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chili dubai jirafa lulu benari uburu guligia. Abalari hihoti abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan lelari hibaru wabure me Jesusu, abatagude medagu lun, abalari ngutun.
15: Mayahu wahaba.
0: Abala yara fadun, abala guru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarinya gulun hilali.
15: Irahu, bunarinya ga saraba.
0: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uwerigun ilubungiu alinye gina.
18: Chilugu aba profeta wairigutu wagana guon.
0: Alinye gatinye ginye,
19: Nyumbi hebungi uidara wawo, wagiele lumutu ni.
0: Aba lagambuni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu wa low. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligie lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, Aba hajara fadu aba harinya gulun.
12: Lone he diwa huang le abadi sehabwe, aligdabu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lulubay wagura buamu.
0: Didameme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gda ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti larinya gulun.
15: Hey ba, Harinya gai mele harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia. Eibu gai la maibu gutinya. Arida guan ya la lautin lepura. Agamba ya la hamagambu nya habanya. Agu ju guan ya la hilanya. Luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Kuleste watiginya gurigia le meferi dirubali lafinya nuago.
0: Larige houdi, habu gai luna habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimureha. Luagu huang hong girigia lariyaga.
15: Kasa hindi bayari halidna fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau daugwa wendago to. Subuti humunti luagu hala wendago banya adorago, agana wahagi ya buido, tida ya nula haba uruwego. Lidna linaru kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wairigo tisugulao profeta. Huang, gie ona gale le wau beitaria gale reno bungio. Nona hanyo nona gale bubara gie, lo laransi ani uma buba. Ka inaria go nihon, uwa gile profeta weri guti loi Huang hada son gurige, ani lau son lira, weri guti mati le una buti ma bai lida la ruwe ha bungio sugo lau.
0: Dan le hagambu bali son gurigia, ha maha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abaharia gu, lo agurricha la bungio, la ularia gu liyumu luge Huang, Luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda atin liluru du muisesi, mahati meha, lulabadi serunia huang, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
15: Idaliyasa hagabri grigi halani natan le, kasa le negabai. Itrahanya kei irahanya ha nyuruba ya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama kwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Latga nyumbi iti huan lea badi seha bai, lea meha meigi bai feng, matun ligia diwein, aniaga tun luagu kwa wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garao warugati. Le eigi bai ani gura ligia. Aniaga luagu gaigati na, gata di nuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agube hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela digu pi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hadage fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba tadadir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha araga hei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi abateseru ni ibinyi luagu. Dan le larihi bali fali seu le, amisura bali Jesusu kate le, lariye galungu orugu.
20: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta lau ugri le, la subudri ni hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, lagu abala gafigot.
0: Abati lariye gu Jesusu lu fali seu ligia.
15: Simon, ani aba kate lu lariye gu nipon.
0: Lariye ga fali seu.
20: Ariye ga bainu maistoro.
0: Lariye ga Jesusu lu.
15: Nyanya no bian wogunia, doe tinha sem sulu aba furi dehete. Aba rata aguinha doe ti sengu san denario, le aba di misa. Kei ti sinha lubei hafairu ni, aba ferud na lani a furi dehete ligueia hatuwe ha biangu bei. Aninha gabei tino, kabagia rata aguinha hin sinha buti malu a furi dehete ligueia.
0: Laninha ga Simon, lu.
20: Lida narita gun, le gibe ti mabe la doe ha.
0: Laninha ga Jesusu lu.
15: Rishati le barinha gubei.
0: Aba larihin Jesus tuagu wuri tuguya, aba larinha gulu Simon.
15: Aria gubinha santun wuri to, de lute na bubion, michu tibuduna no lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagda tumuti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinha gubei bom luago arruho da lana e luei ni tinsin rebu luago ferudo na wala tribeti figon. A gente griga le mibeti ferudo na wala, mibeti insin ni larufo don.
0: Abati larinha go Jesus tuuri tuguya.
15: Ferudo na wala bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinha hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagua.
21: Kata isan wugari le, ibini lubei figou ferudo nati.
0: Abalarinha go Jesus tuuri tuguya.
15: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenyo.
3: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebo hafrida sedu sifrigu uribatinya. Nyinyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo Susana, hama ya saragu amuha idaragu bali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitinya lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderagu anya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
15: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afur hei nalani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugra gune asugratin, aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labur han labad nagon dubu, dante le labouchon, aba lasagrun laduga lumaba y fulaso. Aba labur han libiri labad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bayi uwar luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti, dante la wino mudubay, gin ligia, Buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
0: Lari gine, lariye gu ni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
15: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
15: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereron. Lau hempulu larinho ago wakati lagu te laru inha bungi hon, lu ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lu ngin uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
15: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lerenu bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gariki hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru nitida gen hanigi luma finru hama, masalbaru hagia me. Ila le abur hobi lagano gondubu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malaga le tehada buidu. Afinya tiyan luago murunsu nda, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur hobi lidun hiyu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsu aba abule ideina hamali la diga idiheri, irisi ni lumo gundani le lani na ubole. Sinyatiti la lubahon hada gien, Ainti lila nadile abur habi lidon mua buiti, hagi agri ge ha gambu bali lereru bungi tau ani ge buit adeg hagi kasu lau lereru ebu hagi ke lubudugu alu bahowati kate buiti hadagi
0: abalani go Jesusu
15: uate guri ge ebe do tilampo abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu ge gabana inyu lichi ge lun larego kadago do monada lugayara la harihi ha belu rubanya habaru uati lubaiti ni kata ramda guati luma fura gudubila uwa ni kata laibidi ya wati luma chulu baila da lula subudirunu wa luma lula funa gudu. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu baila rita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
0: Abatita chuliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe grigi. Aba larinya wagu lun.
12: Anu hati bugu chu hama bamule nu bogu di, anibu sente harihi nibu.
0: Aba larinye guhon.
15: Hagambu balin lenenu bungiyo, ani adiga hama ile lubaybe, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
15: Kemu lo bafurugun lagunu.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahinirogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
2: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Aba ti Lazaru Jesusu aba ladenha lu garaba li, luma lulugu dibarana, aba lagalmu gadun, aba darangi lulasun kate. Aba ti larinya guhon disipulugu.
15: Hagaisa hafinye!
0: Aba halug dagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaini anigi, harinyaga.
17: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, le gibu ge galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wugiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luha li wugiri ligia, au sifiri guguribatinya, madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagu waragu lariyaga.
16: Kawagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, lariga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau geringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, abala riyagu Jesusu lun.
15: Kabir.
0: Abala riyagu.
16: Lehiyo, niribay.
0: Lariyagu bay luagu ligia la liribay, ladiga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayan lidon. Abaha muri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa abaha yumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, abati hafridu sifiri uribati ya hagaya loibu giri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, abati hagurogu buiruhu hagaya hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuse dubai, dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu, aba hadariru ni wugiri le idagebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu bai sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligia lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma, aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
15: Giribu babobion, aba me babahu dogu ni sonle ladiga bai bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labau dogu ni ladiga bai Jesusu lun lidasun fulasu ligia. Dan lelagiri budubai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni gerigia laugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, abatiliabi aba wagiri giri ti hairo, abahada ge tabu ti guhaligili si huriyu, abalahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abalayumro gulun lulidi lubiye, ladag abaragunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi boy Jesusu, abahafalaro nisaragu girigia, darelun hamuru doguni, ninyon ti abawuri hada.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kusubu di walila, abatiabi adada garena, abatahu drogun lubadu lugudi jesusu, abatagu feserulun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitagoru luagu, ani abalatareida gulida meme oraligia, abalaria gu jesusu tun.
2: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoru nuagu, bai baadarangilanyo.
1: Nyingili jesusu adimuriha, ligela chiliru abalubia ge hairu, abalaria gu lu hairu.
3: Hila abira, mabenese digie balu maistu.
1: Dan le lagambu bali jesusu len, abalaria gu lu.
2: Manufu de daba, afinyoru gu ba, abametarida gu birau.
1: Dan le lachiliru boi jesusu lubi un hairu, migiru tilu hebeluru amu lumu. Loidige Federu Santiago Luma Juan Hama Taguburigu Irahu Tuguya Hayahu Nya Sun Hanyimbanya Tarigi Abalarinya Gu Jesusu Hon
2: Mayahu Wahuma Momentu Tarumu Garugunya
1: Abahehere Halau Ladiga Subudi Hamani Luagu Hilata Abalarigu Duni Jesusu Tuhubu Abalarinya Gu Lau Umalali Hereti
2: Irahu Saraba
1: Abatagu Yugun Abatasaru Lida Meme Ora Ligia Abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi taguburigu abalarinya gu Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuser duboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalonderunia Jesusu lanidusu discípulo gu abalichu ubafu lumagumadi hon. Luhasagaru sunha uyerisifiri uribatinha lumalun. Hareida guaga de sanditinha. Abalona haninha apuriche huganu, logo ti larua iha bungiu, luma areida guaga da sanditinha, larinha gahon.
2: Manega huma ni kata huma gua logo huayasa, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bom. Urme guara gumuna tonyinhin lumuti hachilura, reide huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri do lida gen fulasu ligia, Aba me hafur duni kali ke luege hugudi. Aru da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia. Iger humanya kei hadari ragun hongo.
1: Aba ti hafuri dun disipulu gu hagaya. Aba heibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni. Areida guaga da hagia sanditinya lidasun fulasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi luago sun kate lela digubai jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la daga nyinya nwariengu tiyan lagu sara la huan lida age oveni, hibiri ariyanga lagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba lariyangun erodesi.
5: Au gonarugu au nahabaya dure ili shugu huan, kate funat le wagu bay naga aba labaha da wagu sarabu kate?
1: Abati louchu Herodesi larihini Jesusu. Dan le hagiribu du apostolugu, abahabaudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanuganya lidon fulasu magayra wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abahafalaruni, abale seribi dunia Jesusu, abaladimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, Abahayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun abaharinya gun lum.
6: Ona habanya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egini lida buri lirahin oudu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kataya.
1: Larinya ga Jesusu hon,
2: ruho ma egini hon.
1: Harinya ga lum.
3: Sen girigio fei wama, hama bia udru. Awa gubari gijida gai haigini hon su girigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu wugirinya, abalarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
1: Abaha digini itara, abaha nyuru sungu bay. Abatila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarinyi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige lagubacha gu nufeng, luma ui, abalichugu ni hon lani disipulu gu, luha farinha hada grige. Houtinye sungu bay kimule. Dan le habu da habaru igira gutun, bingida tinha duu sufaninye tau.

0: arufu da ati en liluru du Moisesi, hama ginyen labu tigu fulasu, aluh ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadigini, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
0: Lo agaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lo aguti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagani ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharien gulun.
2: Arien gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: Aba ti larien gu Jesusu hon.
3: Nalaga da diginye aba kate, ouna bahumana. Ka una habali huang abati sehe, lo una habungiyo, o di houna ha wagania.
0: Aba hagume siru arienga hama agwa.
2: Kabasa warienga, awa arienga lo agu louna ha la bungiyo, larien wagu oba won kala wagu mafienu wabailun. Awa arienga lo agu houna ha la wagania, hachamura guba dibu wa wagu, la diga choru hamuti lo agu profeta lame ya huang.
0: Aba ti hariyagun, lagu ibidi ya lan hon, kala meha ouna habali huang abadi seha, aba lariyagun Jesusu hon.
3: Mariyagun nubay ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
0: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia, aba labagdagu aba hempulu legibe bay lanichigu hon, aniya hempulu ligia.
3: Nyenye meha aba uguri abu naguti bay bay lichari ruku, lari ginyan aba laha ya hani lichari hon na dagime itinya. Aba lidi lido amo fulasu luago sarago dan. Dan lelachiri rubi lidani ya lubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha nilari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, non hali nira le hinsi ti mabai nu hafu ga inebe be hon aba lo na hani dale hari bali aba hani go hamagwa ani hale lu be le resi beruni alaga wa farali hilagu be wage lamu ga laburi sun kate aba ti hasaga ro ni lida ga fulasu ligia aba hafaru ni hilagu be
0: aba ti lal ga da ha Jesus u lariga ga
3: kaba ti ladiga labure me chari li abiba aba me lafara go ni na dag me ti hagi hilagu be aba melishi guni ishari hong amu.
0: Dan leha gambu bali kata ile, aba harinya gun.
4: Masusere de lamu ga iter.
0: Aba lario guni ya Jesusu, aba larinya gu hong.
3: Kati lila bele buru wa nyubaiti dan lereru bungiyo, lenye lubai larinya ga. Dubu le me au bai mebere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timat. Purumi wari gu le chogari guti lagu dubu ligi ya, lanyangri da guba. Leti uwaguti labur ha, labure chagubai.
0: Di dameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu da tiyan liluru du Moisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni luagu hawagu ti la hempulu lelarinya gubay. Gama lumum, madiga hamuti ladiga hanufu de hawai girigia. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutiya kama hamuga harumatiya, luharia hani Jesusu, luharia gagduni, kata ile au ti ganyana la hicha gudun liduru, lu hedere geruni lugumadi mati. Ligi hal gudubali harinya galun.
5: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bu kaba la u barinya gay inaru ni ani lu ani lau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba la subu diruni Jesusu, luriba haritogun abalarinya guhon.
3: Kasa wagu habuse rahishiga sadara no ba, aruda huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bay luago.
0: Harinya galun.
5: Liyawa uruwe luma liri.
0: Aba ti larinya guhon.
3: Le lani uruwe ruhume lu uruwe. Le lani bungiyu ruhume lu bungiyu.
0: Siyahamu ti abur guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu ge girigia. Wairigu tiha ningi lau lo na bagule hon aba hama nichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
6: Maestro, larinya hane Moisesi won tida liliburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligu no lumari marahuniga ligie tau lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau gadiga wagun lamu ga libiri le owebei nyenye no meha ti sedu buguninya gamule no guatinya aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya aba ginye lowe marahuniga aba tilamari dun le haruwa tuma chilulumu le hasedun Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba abakate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedugu boy?
0: Aba lariyegu hesusu hon.
3: Lidan ubo le, maria iti uugurien hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi, uwa bay amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, Lumbalun hebelu no sielu agana wanyin lun sunda. Mamari iduba nyanyin. Micha ha hamanya meharahin yu lumariye. Laduga, mawin digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyangilugu. Lirahin hanyame bungi yu hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarugu. Arhuda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habay libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenyin. Luagu bungi yu la lubungi tebe Abrahamu. Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruda lumuti Moisesi la guvivin aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, la usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
0: Abati hariengu aruda tien liluru du Moisesi.
5: Buiti bariengu ni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
3: Izalinya sa harinya gubi luagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanargu tida liburu togiri bon Salomo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi gunia baga ni labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
0: Nye nusargu garige agamba Yesusu. Aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
3: Gonigi gwa huma hongo wa hawe ya rufu da hatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tau dao gwa ududuru tu. Busen hagi ya lula busurun hon lau inebese umadarigo. Alwa ha hamei ubaru le habara wirigu tinya templu rugo. Luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia ha hilanya banya umari hawe. Lunti hadora gwa lau luriba hadago. Aba hadango furia gi migina gu buriti. Weiri ti mabu ya bai chun luagu sun le hadago bai.
1: San Lucas, capítulo 22.
0: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, lue yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de Hawaii, abati laganye luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, Abalidi aduga daradu hama habutigu hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abahariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladuga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu fein magano tulebini, nyilubo iginye, ladagara wagduwa mudun. Lelani na luwe yuru esefuruni, abalaringu Jesusu lufeduru lumahua.
3: Heba aransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
6: Halia gie babusenira waranseruni.
0: Laringa hon.
3: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure memuna. Laringa hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egini lanina luweiru esefruni haul nani disipulugu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyen.
0: Aba houdi. Aba hadari nun sunkatei ke lariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lela chile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haul lani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
3: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. La daga narin hani hon, lagu megi digi anali la egini le lani na loiru sefruni le dari lagun fliru lida la ruin habungi
0: abati la nugu aba veru tau divin luha burugu aba le tegiru ni bungi la riega
3: baruhu mile farin wa hume hidangu narin hane hon lagu matu digi ad na la divin dari me liabi la ruin habungi
0: larigi aba la nugu fein luha burugu aba le tegiru ni bungi tuagu aba laguba chagunu aba lichugu hon ariegena
3: nugu bule le nubai le deregerun huagu lumagin gueto adiga humile harita guagu le menuagu
0: itara meme ginye larige heigin aba la nagani veru tau diven aba lariegu
3: aniha nita le lubi labirun lida gen nugu bu huagu lu lagun flirun iseri darado aniha ugiri le lubi le deregerun ina wama ya luagu dabula Luagu hadina lubeite uma le ranse ruwa libe nuba, au le wagiri garo wargati. Gama lumon, ugiabu tia wagiri le lube la luguru nina.
0: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa, kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien, weri gutuma, aba lariengu hesusu hon.
3: Lidan aruwe hani lani na ubau le, aguma tiha tinya habri lurui tukufulasu, kama hamuga labure mehagie. Habri labu tiku fulaso, aninyo waguwa tiha wagu, lagu wagiri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Leaguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, leanyuru bai eiga luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafu nige leanyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninyo hida kele eseri vidubai. Uwia meha uwara banya numa lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu ni luha ruweha kai lichi kuni na nuguchi luna ruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabu na jagata sielu lida na ruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe luha gusara gudunia duusu gubailani Israelu turibu.
0: Ariyega tiginye wabure mehe susu.
3: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo lukayera baila locha guno kai leweni hon turigu. Ibiha lumute, gama lumu, Ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinye nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame digida kwa hombibirigo.
0: Lariega Simon lum.
7: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisu rungu, o lulanome buma.
0: Lariega Jesusu lum.
3: Fedro, ugunye meme, beyede gubana uru wa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluwagu ibidi ya nabon.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
3: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isensu, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba larinya gu.
6: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
0: Abati larinya gu hon.
3: Ahinti weto, lega sagu tati, barulon, baruligia me laga isensu. Le mefente ti, alugraron labite lulagain ha lefente. Narinya hane hon, lagu lagunfli rubala le tarinya gu belerenu bungi yu nuago. Abah dua tihada uribatnya, son leburu anyu bayi nuagu lagun flurinya gue to.
0: Aba tiharinya gun,
7: wabure me, nuha biaya fengya.
0: Aba larinya gun hon,
3: bui durugal.
0: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luagu wubu olivu, ki liga burihanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan lehacili rubai lida flasu ligia, aba larinya gun hon.
3: Hafur yida, ma berhahumamoga lidong ocha waguni.
0: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri de lubungiu, laniega.
3: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo, madugu ala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
0: Aba tiliabi aba angeli sielugi, lulichugu ere lung, dan letima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau ere, lede de hati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muwarugu. Dale lasa ruba ilidage la furidu, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
3: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburu hahumamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago girigia, hudasi le abahadage dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, abati larinya gu Jesusu lun.
3: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, au le wagiri garo wargati.
0: danti le hari hibali halumo boye Jesusu kabala suserda abaharinya gulun
7: mapureme afra go manya sato efen
0: abalibuguni abahada gelani gu Jesusu larige lumusu fadiri inyu tumati le lonvene abalariya gu Jesusu
3: igre humanya buidrugal
0: abatila guruni Jesusu larige musu ligia abalarei dagun abalariya gu hon habuti gu fadiri gu hon honvuguni e weiri gutinya lida hafinya huriu lumahon habuti gu tisudarani gu templu hanyembi banya anegei
3: Hayabi esa nuago tau efein luma webe kama hamuga hibertina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha duguni hugunta nao, aura li lun laguma din hale labure me bay luburiga.
0: Abati harga duni Jesusu, abahanugani lumi umfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedro disegin, abahafuru gu watu nyi, laminda go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagin la nyuru Fedro hadan, Kiti tarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
8: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
0: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
7: Ibidi antibu girili giyano.
0: Maluti loige, aba ya larihini aba, aba lariyagun.
7: Hani gu ginye buge?
0: Aba lariyagu Fedru.
7: Mama hani gu au.
0: Kibri aba ora larigin, aba ya lariyagu aba.
4: Inarani logo luma nya hanya ila ugri le la duga Galilea na gien.
0: Abati larinye gu Fedru.
7: Ibidi anti nuka la wagu badimreha.
0: Lida meme ora legia, dan le anio go la Fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digire gu wabure me Jesusu arihe lo hago Fedru. Aba larito gu Fedru logo lebu galarinye gu boi Jesusu nun.
3: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, Aba la yahua lao igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigirubali Jesusu lao bulese ihamai. Aba hagura guni lagu. Aba hagayu waha ligibuagun. Aringa inahagia.
4: Kei bugea la Kristu boi le profeta. Aringa boi geka lagayu hawai buagu.
0: Aba barihanabu ni la uhaniyagu sarago amukate. Dan lelaruga du boi. Aba hondarago ugiri ya wairi gutinya lida hafinye huriyu. Habu tigu hafadiri guhuriyu. Ama arufu datin liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
5: Arinya ga baywon, bugu ya sa Kristu be.
0: Aba larinya gu hon.
3: Aha narinya ga hon luago au la, mafinya badono. Aha nalegu dagua, monu bu hubadna migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kwen to, na nyura au le wuguri ka rowar gati, luwege longwere bungi yu le sunti ka bafu.
0: Aba ti halga duni sungu bai.
5: Bugia lubai tilirayu bai bungiyo.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Huguya guanarigu arinya gu humali lagu awla.
0: Aba ti harinya gu.
5: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agambo wa mali liyumu lugugin.
1: San Lucas, capítulo 23.
0: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinyaga.
5: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mounla lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi urula salbar unia grigia. Arinyaga ligie logu uruwe ila.
0: Aba ti larinya gu pilatu lu.
3: Buguya sa harue tabai huriyu.
0: Larinya ga Jesusu lu.
3: Buguya guanarigu arinya gu bali.
0: Aba ti larinya gu pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri girigia.
3: Madare tina duru logu ugerile.
0: Aba ti maharinya gu here.
5: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligaburi la rufu daha. Lagume seragali lea gia. Aniha meme gua adiga I chilu yahon.
0: Dale lagambu bali pilatu kata ile. Aba laliga daha ahin gali lea na lubai ugerilgia. Danti leharinya gu bailu gali lea na la. Aba launa hanilu erodesi legumada gali lea. La diga nyinye la erodesi Jerusalem li da dan ligie. Aba lagunda ragu erodesi dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milagru. Aba lalga duni luagu saragu katei. Mona batuti Jesusu ni kata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datien li luru du Moisesi. Magumu tihichugu li dunu. Aba ti louseru ni erodesi. Hau li sudara nigu kei ni kata. Ehe rehagia lao, abati hadora guagaduni, tau dogu, vendegutu, ke la dora gu urui, aba yelona han Herodes ilu Pilatu, veju ligia, aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la degagaga niguanya hatia, lubara gelir. Abati londero ni Pilatu, habutigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalaria gu hom.
9: Kukuya, nugbali ugrilenu, harinya galogo chaka ugdalani ya grigi. Alagata gua nali higibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luago lita gele harinya gubay luago. Madari tiginye Herodesi li duru, giribuga da la mong. Ariha humali luago madugi la ni kata le luti la faru hilago bay luaygi. Na bay chagadali lubayti, lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba da riti fedurugu, aba haguwa la sungu bay lida aba.
10: Afara bayle,
11: Barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia abahada ge ha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu ne ha hon, ligia tumahagu waragun.
10: Dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru, dagwa bay.
0: Aba lariye gu Pilatu hon, lagu luru wa wayasun,
9: Katuhuri batila duga bayi, madari tina lepu na lafaru hilago bayi, na bayi chagadali aba menigira kuduni.
0: Aba ti mahaguwa raha, guladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu ti gufadirigo, aba habihini le habu serubayi. Aba gubayi tila duga ni Pilatu le habu serubayi, aba ti ligira kuduni ugiri le habu serubayi, le adorubayi loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesus hon, luha duga ni hagunda lao. Dan lehodin ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hara gudu aba wagiri sirenena giriti Simon. Li abin arabu gen, aba hanuka guduni guruwa lun, aba lidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni luagu. Aba ladikira gu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
12: Uriya Herusalena, mayahu ahumanu wagu. Ayahua huwogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liyabi baweju dame le larinya wagu. Kulese watinya, asinyawi hagarudu. Hama ginye ha marahin hanyabu. Hama ha mata guta habanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wabaha wawu. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kabagi ama duga hama laule mahaboy hali.
0: Baruti yeginye, biyan gafara hatiya, luhafarun uwara lumu Jesusu. Dan lehachili ruboy, didon filasu le giriboy, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hatiya hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dan tile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
12: Nugu chin, ferud nabanya, laduga, Ibiti yati hon kala hadugu bai.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
5: Salba tiamu, salba gola ginye lungua. Ahi naru ni lubai lagu ligia la Kristu vile la nua dirubai bungi lula salba runia grigia.
0: Ehereha tinye ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichi gabini galun, Lulatunu, harinya gabrilu,
9: ahi haru itu bukan kuriu, salvo gobabu.
0: Ini tiapa aburu honi lagi licik, larinya harinya.
4: Aniha haru itu kuri.
0: Abala nabu ni abah hadagen, gafar hati yang hadau guben lagu guruwa Yesusu larinya ga.
13: Ahi bukan lubai Kristu bukan, salvo gobabu gua, salvo bawa me.
0: Abala dengha layaba luloba larinya galun.
14: Manufu de tibu salwe bungiu, bugu yele labu gebe ya apa meme sufuri. Luma, uagiya, gadine tua lum wa sufuri ru. Ladiga wafai haya luagu le wadigi bay. Ahi ti ugiri le, madigi ti ni kata uribate.
0: Abati lani agun.
14: Yesus, hari tugu bati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
0: Lani aga Yesus ulung.
12: Ninaru bau, lagu numa batih pula, selu, ugunya meme.
0: Ami dirugu, abalaburi gadusungu bau, dari ladanru urwa raban veio aba laburiga do veio aba taheri da gutubelo templo tamin da tumagua aba tilagora go resusu
12: nuguche derega no moto no ani buha buru
0: kelarinha guitara aba lonwe danelari hibali abu tisudara go romana de susir dubai aba lichugo uerigo ne lubongio lariega
11: inarani maduron te boga o gurile
0: sungrigi ha nibanya ha arihi balile susir dubai aba hodi ningie afara reina hamai hani gogo ahanya sun lumada go resusu hamaginya uri ha nyimbi banya uara luma galilege aba herede rudise arihi burikata ile nyinyi aba boguri giri ti hose didageti fulasu legiri be arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi boguri ligia richago tiligibwe bungiu lidanye linyo wage haluru dunhuriu agura banyo liali larui habungiu magunda atilubaiti lau kata ile ladugubai linyo wage lurudu lau Jesus abati lidi lumon pilatu abalamuri hane lugu bu Jesus luma larige larari ragaduni luege gurua abaloburu gunitao abagamisa abalacharu nilidon aba umuhu achigiti lwaga abadubu lenye lubai uwagi lilani aba abunuti wandara diveyo ligia luweyuri aranse hane luba luweyuri emeraguni ani yarafa libuga lagomeseru aba hafala runi wuria hanyebe banye luma Jesusu Galilea gie Jose ariha hamai umuhu ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuhu dale hagiri budu bai habiyo aba haranse hani ibiye brile ichugu bai hawago hilanya aba ti hemeragu didaveyu le emeragu agale ke ilaria guni liluru du Moises
1: San Lucas capítulo 24
0: Veyu dimasu aba hagiri budu wunia luagu umuhu binafigiu. Barin hamai, ibien le haranse rubai hamogwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, dubu le lida umuhu. Aba hebelu rulidon umuhu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibien wugiria, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya go wugani hagi hon
15: kawa go halo hele ni ma bai hata helai uwa dia sara le dida goe rito go huma no gule me hele ni ni hun ga le kan le ni me lo gule lo go la susa ni go ni dia le o gule gale wo le bet lo tna le dere ga ru ha ha go ka figu dia aba me hata go le lo go kurua aba me la sa ru dida goe ni lo gule ro wa we
0: aba ti harito go lo go dimure le la ni go bai Jesusu Larige hagiri budun lidage umuhu, aba habau da guni sun kata ile susu rubai hon unsu apostologu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostologu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uria, dan le harinya gu bali brikata ile hon apostologu, aba hanungu ni kei lilulu au, ma finye tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan le larihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwa liugubu. Aba lidi lubion, lau tuweri anigi, lau kate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdi nye bian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Abati lania guhon.
12: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gai na huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gu.
14: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le. Buguya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Abati lania guhon.
12: Kagi ya susere dubai,
0: harinya galun.
14: Logo ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladigabai, luma logo lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun, logo grua. Rua mutiyebe wemenigi logo, ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen la suseredu kateile. Gama lumo, Wiri gudu hamaru, hada ge wirinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuhu, luba laruga. Gama lumo,
16: madari hamuti lugu bunyei dabe hagiri butu aba hayabi aba dogomo lugu aria hama aheli gunyei aria gahama hon lugu viwala kesusu aba hodi hadage vibirigu arihe umuohu aba hadari runi itarakai hariya guni wuriya hagiya marihi hamuti kesusu
0: aba tilaniego kesusu hon
3: lugu tige kufuran dahuma Lutigin luba hafiano lago leme haniña go bi profeta go mafuna ge luti me hala sufri ni Kristo sun kate le lubara ge le recibiru ni luiri go
0: abati lagume seru afuna wa ge de sun le tania go belere no bungiu luago hon lagume sere tuma ge buri liburu Moisesi tumun sun haliburu profeta go dane hachili ri boi didon flasu le nyi banya lubai abala dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu aba here dun luago lulere de runhama haniña galun
16: rei de bawama La diga la tare dunya anigunye memel.
0: Abati lebeluru Jesusu lulere de ruhama, danti le nyuruha lihama lagu dabula, abala nigu nufen luha burugu, abale tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abalichugu nuhon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diruni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati haniya guhama gwa.
16: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, Dale adimurahei na lubai wang umada. Arinya galei, tila lere rubungi wang.
0: Aba timagura bahahanya la, aba hara gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
6: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba tihabagu daguni, Bien wuguri haguya le susir dubai hon umada, luma lwagu hasubu diruni lwagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fe. Nyegi nye adimureha, lwagu brikate ile, lige la chilagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
3: Darangi lau hon.
0: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu lwagu pantu la harihibai, aba lariyegu Jesusu hon.
3: Ka wawu hanufude dago, ka wawu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana, magriguti pantu, mabuligia, anati au.
0: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagubai, abalaria gu Jesusu hon.
3: Anihisa egini huma ya.
0: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanuguni, abalegini hagibuginye, sun hagiye. Larige aba lanie guhon.
3: Le asusner du beinu, ligie le mehe wagu bein narie gahon dame ha le huma gidin. Lagu lagun flerua bala son le buruwa yu beinua gu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba lanie guhon.
3: Buruwa yu linye lwagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage oweni lwagu luruwa weyu lunja la bagaridon. Lunti lagia la purji hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serenya apurji hani ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya, ge fentun lagu burikate ile. Nona habai sifirisando, le frama se lubai nugu chibungi hon. Itara linya lubaiti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
0: Abatila nigini en Jesusu bongu di ilo uburugu, chilubetanya. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wasielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugia nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti le laburi habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
17: Dale, la gume seru bei sun kate, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lubait la gume seru bei sun kate, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien la duga yin bungi sun kate. Uwati ni kata adugu tile mama la duga. Ligia ichigu bei bagari lu sun kate, ani ligia arungu gandagu du bei hau gurige. Arungu gandagu dati lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kuchi. Nye nye meha aba ugeri lona habungio, giri tihuan. Le nyubi bai lulichu gufe luagu larungong. lu gayara baila hafinya no sungri geli dai mama huale lu bai lanu go gadag do au grigi aba ugri ligia le on ho bai lu la dimur hebala luago lanu gong le abinya meti lampu tima tima ti le rugo gadag do bai hau sungri ge ubo lida halime haubo ani lau sung lida gela ladege mungi ubo masubu dinu hamuti ubo lagai ro ye beliabi gamalumo meres biru hamuti lila na lagai ai ti hon ha eres biru bali afi hage luago lulu muti bafu hon ni rahi baya la bungi ni rahi bungi hage mama luago agura ho hama kai furume gwar grige o laula lugoda ba ugari Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yu me. Leti dimurei bai saligwati ugiri me. Aba labagari du waganagwa. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia bungi yu uguchini. Ladiga ligia la liregu bai le abarugati. Le buin bai lau insia ni luma inarani. Adimure te huwa luagu. Aba laniagu.
18: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinya gu boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga anihi halela meha nubarage gin
17: so wagiya ibiha du wasaragu abiniru ni lidage lueri dirisi ladiga lumage moises ile resibiru aliluru du bungi aiti insieni luma inarani lidage Jesu Kristu liabe wagil niaba arihiti bungi Lirele abarugu bai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalnia la. Aniha laniya gu bai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri gu hama ugani ya hada ge ladiga wagun levi algu dai kate ingi la. Aba laniya gu hon fura.
18: Mama au Kristu bai.
17: Aba yeti halgu duni.
6: Tata buti profeta Elias ibuguya.
17: Laniya gu hon.
18: Uwa mama au.
17: Aba ya harinya gulo.
6: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
17: Aba larinya gulo.
18: Mama ginye au.
17: Aba ti harinya gulo.
6: Kata buti, mosu ti ya wanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara abai barinya guwon buogu.
17: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, larinya gulo profeta Isaías.
18: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu waburem.
17: Hanya tu banyak dimun heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
6: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seiha.
17: Aba larinya guhon.
18: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidia tinghun paganagu. Liabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
17: Sun kata ile lida kulasu le giri bei Betania la susere. Lwe inge ubo le nyinge lubei la bucha weyu libiti duna horda. Le nyin lubei la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
18: Aniha mudun le launa habei buingiu lu lagi taru ni hafiko ngrigi lu aku nyaha na dumure ha dan le nari ngu boy le bi baba wagiri nari gi le wairi ku disu nau la de gani ngalela me ha mubaragi ni au ibidi ti me ha wagiri ligi anu kama lumu abati se had na lau duna lu hasubu diruni israelitin
17: ari nga ti gi hua
18: ari hanu muti sifiri sandu kama aba unhu la rei run sielu gi aba larara mugun labulu Ibidia tiebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti mehale auna ha balina abadise halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu aba me larara mulabu lugu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi ya le abadise haba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la lirai buibu ingio.
17: Laruga nyeye ya huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa. Lasu gini Jesusu aba lariyego.
18: Aniha amudun le lanua dirubai buingio.
17: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulugu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. abati la digira go Jesus lari go ke larihi hafalaruni abalaniye go hon
3: kahariya habai
17: aba haniye go lu
16: maestro halia baganao
17: abalaniye go Jesus hon
3: igo go harihi
17: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libriweyo ligiello Ladiga keiburi helilna gadri rabame yore lige. Andresi le lamule Simon Fedulu ligia bahada ye bia ha gamboni le larinya gubai hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu he Simon Fedulu le libuganya aba larinya gulo.
16: Dariwa mali Kristu.
17: Aba lanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogun aba lariya gulu
3: Simon bugu ya lelero Juan cuento se fase babiri mini la irile Pedro
17: Laruga aba larita gun Jesus lidi lobogun Galilea aba la dura gun luma Felipe aba lariya gulu
3: Falaban
17: Felipe ligia Bethsaida Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun fedu. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinye gulu.
19: Hey, ariha wa mali ugrile wago bay laburi ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburi ha profeta. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
17: Aba larinye gu Natanaeli
20: Ani hengfunagi Nazaret na buiti.
17: Aba larinya gu Felipe lu.
19: Higabu bariha.
17: Dale larinya Jesusu layara fagnu Natanaeli. Aba larinya gu.
3: Ani ten aban laduga wagun Israel le tima timat. Uwati yegu au lidan.
17: Aba larinya gu Natanaeli lu.
21: Ida liyangi ya basubu diruni.
17: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Ariha numuti ubulubare gen loguwarun Felipe bu. Dan le tabu gianyati bulanti di bu igu.
17: Abati larinya gu Natanaeli lu.
21: Maestru, buku ya lirau boi bungiu. Buku ya harua itaba Israelina.
17: Aba larinya gu Jesus lu.
3: Pafinu bai nu ladegar gu narinya gu bu. Lagu ariha nani bu tabu gianyati di bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati luile.
17: Arinya gatigia Jesus.
3: Ni narin hau. Lagu harihu bai lan sielu daragu. Anya melani bungi angelego amude ha luma arari hanogi aule lira uguri.
1: San Juan capítulo 3.
17: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugo aba hada ge habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba laniye gulu.
21: Maestro Subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
17: Aba lariye ngu Jesus ulu.
3: Ninani ubao, lagule la magra hoa yati, sinyati lebelu runlidon laruwe hapungiyo.
17: Aba lariye ngu Nicodemo ulu.
21: Ida lubagi lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu lu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
17: Aba lariye gu Jesus lu.
3: Ninaru bau, la ulela magura houti lidagi etuna luma lidagi sifiri sandu, sinyati lebelu run lidon laru in habungi. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi banya, itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi sifiri sandu, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sandu. Mawiri data lubeiti banigi lagu narin gubun lagu luti laya hagra houni wa sungurigi. Itara ke lafuno garabali le nyengi lumuti labusera agamba bai lamuri ani ibidi ti bun halia gen la liabi ni halion la lidi itra hanyagi en sunha agra houba nye lida gasi firisando.
17: Aba yati larinya gu Nicodemo lu.
21: Ida lubasa kata ile.
17: Aba larinya gu Jesus lu.
3: Aba omen bu maestro Israel na buguya ibidi ti kata ile bon. Ninaru bau, laule la wa subu dirubai, liga la wa dimure habai, gefema gia luagu le ariha wa mali bai. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinya gu bai hon, ahi mafinya hu bai nu, dan le na dimure ahon luagu burikate le lani na ubau, ite lo bagi hafia no lago le lani na cielo. Uagil niaba amu de riti cielo, lari niaba larai no nyenge luga yara la gefen la luago. No iti gya aule lira uaguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hever, luago webe lida fulaso magaira wati, lunga salboro bala sunha arihiti atuago, itera linyagia, niyurua bala luago guruwa, lunson lale afia riti nuago, meferi duro hamamoga. Kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti.
17: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
3: La duka wedi ti hisinya guriki haubo gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferi duro hamamoga. Kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti. Mauna halu muti bungi lirau bo wagun lulichi mo hadono guriki. Lona hani luha salbaro hau bogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati, ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago li rau bungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay larukon ka ubo wagun lu narugo gadagudun la ubou. Hime iti mahamuti lila na ubou, luburiga sugulau larugon ka. Laduga kati la uribati hatagu bay. So ha dugu banya kati uribati, iere uti larugon ka hon. Aba hadisa ton loy la rugonga ligia, loy la subu di runo akate uribati le hadugubay. Hadugubali lugunda bungiyo, insi ti hon lun lita hama la rugonga lun larikuno lagu haruma la le hadugubay, lau lubafu bungiyo.
17: Lari yesun katile, apalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadise. Nyen yegie hua, abadise helida fulasu le giribay enon. Jarafalun Salim, natuga nyenye la sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba abadi seiru. Nubarege la deiru huwa, la sutere da sun kate ile. Aba ti hakume seiru, hadange lani ku huwa, asigene luma aba, huri uluagu igaburi le lani na arumani, aba ti hodi aniye ga lun huwa.
16: Ariha basa maestro, Ugiri lebu ga buma bay luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimur hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
17: Aba laniye gu huwa hon.
18: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le una hobay luba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye lichu gubwingi ulun. Agamba humuti luboye gya nariye gumhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la haba le una hoboye luba. Lida amba marie adari taubi ladari. Le ti lumada adari le nyeibu ya agambi. Wiri ti ligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari hali ningunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lu nuna buduntim. Jesusu, le nyungu ibaisia lugin, ou genyu sun gregi. Ahen le ubo woguna, lere gunye lani na ubo ufura andala, ani luago layano. Ahen le nyungu ibaisia lugin, ou genyu sun gregi. Logo ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe ladimure. Kama lumo, mi betinya afinye ruti luago le lariengu. Ahen ti le afinye ruti, La choru bay logo inari ni la le larinya gubay buingi. Le launa ha bay buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha bay. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi hati le reru buingi yo lun, ruha liginye ubafu lun logo sun kate. Le afinya bay logo le reru buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahen le maha bay la finye ru logo le reru buingi yo, mabagari bay libe ibagari ligi ani mebelu bay siyelu. Labur harug ba liganyu buingi yo logo.
1: San Juan, capítulo 4.
17: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighaw lani gu huan. Aba gibet mahama grigia nyibu ite lun. Lun, habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habay. Lani gu abadi sei habay. Dale, la subu dirun bali Jesusu kateile. Aba lafuridun hudea gin lun lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo ugen Samaria, lida waya suligi. Itra liati, la chilira, lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha, ligiribi Jacobu lu, Jose le lira. Nyenye fusu le, umbe hakuwa ralufusu Jacobu. kaiti buchala luago, Jesus oibuga, aba lanyuru laru fusu ligi. Kaiburi amidiri gora ligi. Aba titia bi, aba wuri samaria na dabura duna lidange fusu le. Aba lania gu Jesus tu.
12: Ruba morusu dona no.
17: Anyangra tibuga lani disipulugu, agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri samari na tolu Jesusu.
2: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge samarian. Misi ya wati aga huri yuhongwa hama samarian.
17: Aba lariya gu Jesusu tu.
12: Nuhamuga subuti bani ya dewa nile lichi ubi bungiyo. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi gu aba luuja riduna le gayara ti lichi gu ibagari bong bong.
17: Aba tarinya gulu.
8: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichigu ni luya riduna ligie nu. Hako uleme haa wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
17: Aba lariye gu Jesusu tu.
12: Sonha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lidage duna le nichugu bai, ma sandiru dugi ya lime magrabu. La duga duna le lubi nichugu nilu, gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilu.
17: Aba tarinya gulu.
8: Rubai duna ligue nu, ma sandiru digi ya namu ga magrabu, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
17: Aba lariya gu Jesusu tu.
12: Bai ba oge bumari, aba me biabi.
17: Aba tarinya gulu.
8: Mamaritina.
17: Aba ti lariya gu Jesusu tu.
12: Binaru lagu bariya gu lagu mamari ba. La diga sengi hanya wugunia umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabi bagana wa weto. Inaru ni le bariya gu bai.
17: Da takabu bali uri to kata ile. Aba tariya gu lu.
8: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha gu ha samaria na. Hudugu atiame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
17: Aba larinya gu Jesusu tu.
12: Afinye banu, lagu anita bila da lumbu hahuduragua lumbungi yu, midi ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kala un hahuduragua. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahuduragua ladika hada agi huriju liyabi ya salbaruni. La chilurba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lu bungio lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la buseru uguchili, lun lau duragun lun, sifiri bungi. Aniha u duraguba nya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanarin.
17: Aba taniye gu lun.
8: Subudi tinu luagu liabi bala Kristu, dame ti liabi la funa guagudu baisun kata yvon.
17: Aba lariye gu Jesusu tu.
12: Au Kristu bai, le meme ayano habai buma.
17: Ligeti hachili nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba uri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kala tabuseru bai o kala wagu layano hatuma. Aba ti tigur ni uri tugia taga itna aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
8: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
17: Aba tihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibugo disipulugu ayumuru walu Jesus ulu leigi. Laniya gahon.
12: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
17: Aba tihaguba seru disipulugu alig dagua hamagwa aba haniya gu.
21: Mafuna sabaruhi hegi nilu.
17: Aba lariya gu Jesusu hon.
12: Nadugu nilugunda leona habali na. Luma nagumu chini luwadi gumari. Ligia neigi bai. Hugu yariya gatu. Mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariya hane hon. Ariha humei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fai ruaha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti. Dando abu naguti kei aluba hati gunda aguatinya lida aba kei lubai bai larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai. Ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amuna dagmi banya
3: ani huguya alub habali lebegi hawadigi mare.
17: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tia luago Jesus lau tania gunguri tuguya hon luago aniye galani sunle adiga tali baitu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumuro gunu lun lere denu hama. Aba lere denu biyawe yunyei.
7: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Uban y

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Heredun lida hafinye, lungine bichu gungurasu woni wagwa lau hafinye nile wawagubay. Niduhenyo, buseti na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu, gamalumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi, lung nidarago nun lida hawansiru lida haibugun luma bungiyo. Kaisi, narihini hawansiru hibiri hafinye tinya, lida aburi amufulasu. Lunti nidarago ninya sungrigia, dandu ha, chiluguwa tinya kaisi ha, machila aguntinya. Dando chutao kaisi bidi ya guatao, luegin lubaiti naubadina, busenti naginye luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungu lida lun, la salbaru ninya sunha afinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufuda lumuti uganu ligia won ida linya la, la dichara guagu de ninya bungu grigia ligibugi. La uha finyeru lumagie lagume seha, lumu lebeha, itara linya tania guni lerenu bungu.
2: La dichara guagui, la ula finyeru labaga de duba.
1: Ariha umuti luagu abriha la lanari me liganyi bungu sielugi, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiru banya lun la subu dirunu alinaru bungu, la diga hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungu buidu buidu, Lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gayarati la subu diuniwa la uburikate le la digubei. Arihu alifurangu lumage lagume serung ubou lagu bungyu la ligie la uginye magumcha di la lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengiru hamei lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubari hau duragun lubungyu le wairi gubay, le mowe dadi bay, hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe dadi tinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregu tinya, mua rugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibi niburinya adagu atinya kate iburi hama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri. Kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuginia hayusuru wuginia lun hayusura gunhongwa adagwa tine wuginia kata iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigini lemon lubai hadigini buin hanya lau sun luwujeri maricha salufuri wuribani memeni habu ijeri habuni Gimugo, gafara hadi, lanigi wa uribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya uriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, panta tinya, adagu watinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwatiferudu na hama, magude mehabutinya. Subudi hamuti lalarinya gubai bungyu buidu buidu. Subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile lunti la howe luegi. Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
3: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula. Lugundu dan le bichugun liduru amu. Anya diga bay lememe la diga bay basia di agunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini laguse ragada bungyu dan le lasie diruninya ha diga bali burikate ile. Buguya tile ichugu bay hadurun ha diga bali burikate uriba tile. Ani ligia meme ginya ba diga bay harita gotibu sa lagu besefuru balan luei laguse ragada.

0: bungyu odi me bere sen ti bu laulare mi bungyu le magum cha dibai luma lugura su ibidia tisa bun luagu arufu dalani bungyu lare ni bun lugayara baila basakriha gamalumu ladiga tidere banigi mahati u basakriha ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie diha lau iricho dame le la faye runi kalaba segun le la digbe lichu gubai bagari magumcha di honha alu ha bali weiri guni inebese lumakate leburi magumcha di tijag ta sielu lau ha digni le buidu bai sun ada ja ubowag aha ya sun grigi ha magamba di banya lu bungyu ha maha banya lu ha falaruni linaru bungyu ha falare maricho la baitu banya bungyu lau ligani nyembe ya sufuru ni luma igari ku honsun ha adigu bali leburi babai hon khuriyu furumi luma ginya hon ha ma bai khuriyu ai ti hon sun ha adigu bali le buidu bai lichu ba bungi weiri guni inebe se luma darangilo khuriyu furumi luma ginya hon ha ma bai khuriyu lugundu aba la la negni ya bungi sun girigi sun ha figo ha banya ibidi ngal lulu du moises hon ha gusera gdu ba bogu ni loi lulu du ligia hatia figo ha banya la sun subudi ha mani lulu du moisesi la me ba lulu du ligia Hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu. Arichara gubanya. Ligibunye bungyu. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyu. Ha ibidi ha bubanya lulurudu Moises. Gayara tiha digu nile lubaybay bungyu. Laurugu lariyagu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagabari. Arufu da ha muti luagu. Anihin ilali lurudu bungyu burunwa yuti da hanigi. Ani lariyagu bay harita gu hon. Ahen gadurun ha bay lumu madurun ha ma. Veyume lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lumba salbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum Banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde ha marihin itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Aya puri chabu bai lagu lunti la miweru hon la kage wagu biweru ha aya ngariya gabu bai lagu mon lumuti la la diguni wa aga barahani kamege badige aya yere guha bai guari wa bun kamege biweru ha itirisi haliglisi panta tibu lau liluru no bungyu gama lumu ruti bu minebe sa ilu bungyu la magun fli rubani tinaron lere no bungyu dan le tariya gu bai Gebegi tisai ni tuagu oustaruni, ahim bagunfli ya lurudu, gamalumu ahim bahala chagua, kei gubayirigu meresi binubani. Ahim lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu, laniguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaruni, gamalumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu, Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriyu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti huriyu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti, wabiti we resibi la seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, huriyu ha timatima bai hagia huriyu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama alisaini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
1: Romanos, capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye resibi runi saini tuagu hostaru. Sarago linya, Ani gibeti ginye lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu. Alogwa duti afinye. Magunfli rumbe ifunage bungyu lau lereru ladiga lira. Mamalinya. Lubara ge lira la gumfir babungyu la lereron lausun maraso lu hamasun grigya ubog. Tani hen lereron bungyu.
2: Babag du ba kris ye rishat ki li dale bari ubog. Ani pui du bai bafru tu da mele babos rawadu.
0: Aba ya alg dahani. Ahin seribi lubai wariba lun la rufudni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge wariniga? Maricha ti la bungyu dan le la bai chuniwa. Nadimu hanyati ya kaisi grigya. Mama linya. Lugundu lu hamuga maricha la bungyu, ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi, ahenginya seribi lubai wayeni lun, weiri gutima la linaru bungyu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama, lun ti lubai hamuga la degun uribani, lun larihini wale buidbai, anihen kate leharinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la, warufu dahabai, grigi ha, anihen gubali itara, lun ti hamuga hasia dironiwa. Ida linyagi, bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hamaba ya huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamaa li luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihen lereru bungi.
2: Uotuniaba grigi ya rishagwati, ni ibini abal. Uotuniaba ahwati lugufurandalama. Uotuniaba alu hati bungi. Durikwa ya sungube, nyidu ya liku feriti. Uotuniaba adugutu le puitubai ni ibini aba. Itara linya hakuleruku ke aba umuweho le ure umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramudutia hapaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasati hakuti liu hodi afala. Gringu luma igali kuulida bai hemeri. Ani ibidiati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubitia logu lenebe wa bungyu.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungyu. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay, ani abri hahagia me sun, girigia labu lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niaba irederu ti richago ligibuge bungyu, loegi nirigi ladigi nile lubay bay luru du. Lungu la subudi runuwa luru du won, lagu gafigon wama le seribida. Gamalo mbogu din loi lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la larichara guagu duniwa, anikayara ti warihini lidali lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu kayara la veredenu richagu wanyo, ligibuge bungi. Aniaba la ladigni bungi lira hon sungrigia, ladiga figo hanya sungrigia, ani disenya loi lueirigu bungi. Gamalo mbogu lau lareini bungi, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi, la rufu duni won ida linya la larichara guagu duniwa, la uferudun na lani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufu duni won lida danle ida linya la larichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye haafinye ba lagu Hesusu. Keiti itara linya lubai, kati ya susere dubai lun hapanta hagrigia lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagumfliu ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa mali lubai tibuidu lagu richagwa guda laninya bungi ugrigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigu ni le lubai wei lilurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama banye huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye banye. Mebele senga ligia ahen resibi habali nseini tuwagu hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la lurudu gweto, uwa lubaragia lida warufudu ninyo luagu buidu meme la lurudu ligia.
1: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyu la wafinye no luagu, resibi hadiwa darangilo luma bungyu, lidagi wabure me Hesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bungyu. Ani mama reginye lira, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. ani maniga gudun lubadi wa wemeni gudun busiganu. Ladega bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu, lau sifiri sandu le rula li bai won. Ladega linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gwalida ge figo le gadan baliwa, abalona ani Kristu lidan aura le, lanua dirubai lun longwe wawagu, wagie le gafigon bai. Mama kata imene guti lun, ligira guagu de haba grigia lungwa lun longwe, luagaba grigia le richagwati. Lausun anihen la grigia gayera tihamunga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu, arufuda lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon tiye lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda atiwa ginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bayi warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumu mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungyu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumu ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumu wairigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungrigia lun richagwa banyala ligibge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambay lagavondu figo. Abati ma laweidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
1: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ayin owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo le giribay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginye ginye lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu ginye ginye laguma diha li lurudu Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gwe to. Lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay laa. Eseri bidun lun bungyu sun sui nagubay. Ladiga dan meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha li lurudu Moisesi lun lagagudu ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladiwa lun lurudu le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lun bungyu lida iseri ibagari tau sun wanigi la ubafu le lichu kubai sifiri sandu won mama keisi idamuni lung aba lurudu binadhali. Wanya kubai lubaiti ulago figo la lurudu mama linya la usun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nu ulago figo la wama diru hamege amu ahin hamuga maria guti lurudu. La diga meme gumadi le, la gagu dumbali ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, la rumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba la gagu dum figo le nida bay. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, Baririg lumut na lidon oweni. Lugundu largudun igaburi lan na figo le nidabay luegen lurudu ligie. Aba le yeera gunina lun na digni le vuribabay. Aba la nigun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubayti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti gine sun gumadi le lidabay. Richagwati ani buidu ligia. Ligia funasa akata ibuiti la nigu balina lidon oweni. Mamalinya. Ni figo ngafaru balina. Lau le buidubai. Itarati aba la rufud ni gumadi la narime luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figo. Uati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kate buitile na buserubai, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubai nu. Ainti le lubai ma buseru nubai nadigu ligie nadiga, Arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubai, igabri lan na figo le nidabai, ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digni le buidubai, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kate buiti le na buserumbai na digu. Nasigida diga adiga uribati le mabuseru nubai na digu. Ainti le lubai mabuseru nubai na digun ligie na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digun balin. Darinu muti lubai ti lurudu le, dan le busena na digun le buidubai, uriba ti rigunye la na diga. Lida nisamina, hinsia ti li lurudu bongyo nu, gama lumo arigati na luagu inihin la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sae sefuna na lida agei gabri lan na figo le nidabai. Lea negu balina lidon oweni. Bungyu gubairig lida agei wabure me Jesu Kristu. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumflirun luma lilurudu bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lan na figo le nidabai. Seribir gutina lun figo keisi lidamu.
1: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya gunigueto, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyu lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. La diga wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. La diga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadinama bay lun linyurunu waliri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. La diga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun la diga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
3: Lida gyeri giba isaku ga diga wagu ubama.
0: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge farama se la diga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lidage ugrig. Lugundu aniha farama se le lichigubai bungyu lun Abrahamu.
3: Niebi ba dame na chilere dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regin lira, biang bai meha tirahin Rebeka, aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hoginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba larinya gubungu tun Rebeka.
3: Le damu bai amule nyele ibuganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi tida lerenu bungu.
3: Hisete meha hakogunu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itala linya, gufirma wala liricha bungu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
3: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiame ihirgu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungi won, lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalerenu bungi.
3: Nadugi baliburuwe me, lu narufuduni nubafu buagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungi lun le labuserun, gudeme habula. Dereg dalon la nigi le unti labusera le dera gdunu. Barinya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gajara abai ladungi kata I bogu diti lue lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungi, larinya guba funage soudi ru lun lea digu bali.
3: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digni le labusera lau lubunye soudi ru. Gayara ti la degun aba soudiru le diseguati la yusurun, luma aba le yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungu hawau grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luweiri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto, luru gayara la rufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida lueirigu. Wati bungi won, hibiri hadange huriyu, hibiri hadange hamabain huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
3: Hameha mamabain numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay lariyangu guwa hon.
3: Mama nani kuhuguya. Nyini balari wakua hon, lirahi bunyu le miwabai.
0: Ainti hawagu Israel na, hameme huriyu larinya har Isaias.
3: Lausu gipe hama laduka wakua Israel ke isagu larubaya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay bunyu lararu ligibu wakusungu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha larinya gu meme Isaias.
3: Luhamuga meha migiru la sute gabafu hada ge waduka wakua mungu. Itra wanya hamugi kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinya galuagu hala mama banyi huriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinya lulagu Kristu. Ahayati Israelina, ha afa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya. Hadige rigu lau kate le guwana rigu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larinha retida lerenu bungyu.
3: Rutina aba dubu le hachugira guagle sion. Aba dubu le abri gudu tigrigi. Le afinya rutu luagu masakri hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habayina nigi. Ani le wagu bai na yumura go lu bungi hawagu Israelina lun hasal baru bala. Ani ga tina lwagu hafule sei lwagu anihin la aba onwe bu gunfuli hada luma bungi. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ati hon ida linya la larichara gwagu dun ninya bungi grigia lau igabri le habuse rumbai haluha harichara gun. Madingu ga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuliruni lurdu larinya hare Moises.
3: grige ha agufle de tinha luru do son suna gubei habagan de baluago.
0: Lago ti haricara con grige a lago hafinhe larinha hare.
3: Maria gaba tita panigi, capa amude a selu, fez gubei de barebe de tinha lá Cristo selu.
0: Maria gaba guinhe,
3: capa ararira lenhe hi habei hilanha.
0: Kaisi gubeirigu ba mudera gudinye la Kristu hada ge hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye lo luago. Kata iti larinye gubei bungyu?
3: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimure ile ligia, ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha buarinye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebei. Afinye bugunya tida banigi luago saragi dalani bungi lidage oveni ba salbaruba. Ladiga lau ba finye lutau sumba nigi. Leresi birabu bungu kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basalbara. Tariha lerero bungu.
3: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu. Wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme baisungubay. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Italalinya kei larinya waguntida lerero bungu.
3: Sunha aguaru tiliri wabuneme asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye luginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginyan lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kaba la aunahanya apulichi ha? Kaisi lariye magutida lerenu bungyu.
3: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo maso tinha grigia e bere serutinha la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Keisi larinha guni Isaías tida liliburu.
3: Wapurene, ka afine wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linha lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinha gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
3: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyegu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
3: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mamanani. Na kainda gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinyega tiginye Isaiasi.
3: Dari humotina ha malwa ha balina. Arufuda wako na nungu wa hongu haa maangu kathaba ya mawa.
0: Abe larinya guhawagu Israelina.
3: Tulani muti nunguha busuwe yu hongu grigi ya magamba ditinya ani mabocha hatinya.
1: Romanos, capítulo 11.
0: Aniga tinati gueto, mahali funasa bungi hongu lumutu ninya, mamalinya. Au guanari gu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi yo larinyaga.
3: Nabule me, afara guwa hama profeta. Griku wa hama ipuri ibani latari. Auru gali erede la hada gibani. Anibusia tinyage hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
3: Wanua dirata na sete mwili kukini ya nubaru wa. Hama abu drogugi ya nubaru ya lewa bungi ule baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ihanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi la anua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigi ya guanariga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregi dawaru hanigi, keisi tarinya gulerero bungyu.
3: Adiga lumuti ya bungyu ulu dereta hanigi, ruti agu le malihu tihun, aliga li gule magamu, itara liyate chidurumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
3: Daraba gualamu wa hatina lulu sata, lumu. Hagu hakidu luhu hasufu, darulamu hagu marihi hamamala, sefuku walamu ginye hanaga lusundamu.
0: Nalga dahati gweto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai, mamalinya, lubaragin lira, lau hamaharunghuriyu luheresibiruni Kristu, hayabi hama bai huri yulu habihu bai la asal baruni lu hamei digi duninya israelina ai ti seribi lubai duru le hadig bai huri yu buiti melu ubo ani ahi buiti lubai la nugu bai hachugira go hong hama bai huri yu buiti ma bai lubai ti le lung bai la nugu ni hasal baru sun huri yu ani hengi ni aba kate le nani yu bai hong hoguya le ma bai huri yu ke launa hanya dina lubai bungu ya puri ya hong hama bai huri yu Wairi te lisi en wadig marinu, buset na lu hemeidi da gudninya nirasa, lu gien hasal banu. Ayen la diga lubay la maharu bungi hon huriyu, hayabi hama ba in huriyu lu, haranda ru luma bungiyu. Ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen direge watubay furume tu fain to adigutu tidange fuluwaru, anyonda wagutu lu bungiyu. Derege watu gine sun fuluwaru, nyo wagua tuto ida gine butiabi feintuguya. Ayan gine derege wa lubai tilagile aba tidibuwewe lubungyu, derege wanyulinya gine tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu, aba bichugun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu tima huma luwei limu le nyingu bai bai meha. Aon rita go lagu buidu ti ma huma, harita go huma lagu mama lahu guya agda habali ilagile, lagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
4: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame lagu olivu.
0: Hinaru lagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai ti hungwa, Hanupo derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinya limu, uwa bai ginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luweni larei ni bungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara, hachu guba ginye. Ahin nyumbi huriyu lu hafinye luagu kristu, Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lunya lichugu ninya harigon. Huguya lemao bai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chu la hau. Lagu deregi da la aru la bungu yu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi bruni hama bain huri yu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu yu.
3: Lebi ba asalbaru gili sioni, aba mehlegida nuriba ni hata ye nani yu hakobu. Nihaba ni dara tahama, dame le negida ni hafiku.
0: Lagu gano le lagu ti asalbaru ni, baruwa ti huriyu keisi laga ni ubungyu lagu kufulesen, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti niya hagichagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungu yu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungu yu sungu bai, lung magambu hamani, lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungu yu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi aruha li bai somu kate lu bungu yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungu yu li abi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sun da itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lunghetere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, Lubara gien lira, sansi humei ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagaridun. Itara luba hiabi lu hasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai, le uara guabe. kay si humaisturun lagu larey ni bungyu nu, aninya gatina hong sun huguya, lung uala niyaba hidangi arita guti luogwa wairi sigur laule lubaybe. Lubarage lira, lung tila subdira gung kadaba lungwa, segun afieni le rula libay bungyu lung. Lugundu itara kay gibela umege guni lagu abanrig ugubu, ani mama abanyo lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye, lau sun gibe wama, abanrig nyadi wa ugubu lida, aba luma kristu. Ani sun wagia amu ya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwe narigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lung kada aba. Anya ruka li lubai bungu ubafu won lung ladimri hawayumlu uginye lung tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Anya ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Le garufu da hadibai lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu lunti lichagun lungwa lung ladigni. Le debe hati lunti magura bula lagu yun lung. Le abuti bay lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le idera guti amu lunti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti. Yere gulavuribani hun falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itaw sun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emeni gini le huagubay gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sun wada. Idera go huma nya finyatinya lida hemege irun, resibi huma nya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma nya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, malita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani lagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagalidun lida darangil hama sungube, niduga nyuhisi ati nyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tarinha lerenu bungyu.
3: Au lu bai mafaya da gudu negrige logo hariba dinya burimi.
0: Arinya gati ginya bungyu.
3: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi maga gu habai ruba dunahum. Yitara luba badugun lu laika agunia busibani.
0: Migira guagu da ba bungwa lun laganya iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganya ibe vuribani. Lau buiri.
1: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de honha adigubali le buidubai, ana honha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagali du manufo de galoi lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula lurudu. Ke le seribi dunya la lubungyu lun lafayera guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma lelurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigi ya hon, faye humei le lagubra habai gumadi lagu hafulasun luma amuburikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hinsi ya guarigu huma humagua. Le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubai bai lelurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
3: Magamari taba grige ya maria kia maafara hapa miweru hapa maria gaba yeye logu niyaba.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma lirudnu bungyu le arinya gubai.
3: Hisi la birige bila dikumu kesi hisi ya guagumu.
0: Le hinsi ya bubai madigun tiburiba te luni aba Aha wa lubai ti hisi habu, gumfli wa maali sun li lurudu bongi uke isi lubudubu. Lung tita ra la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danhali lung wa gagu dun lida ge itabagu. Lugundu yarafati maali oura lung lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinyan uwe luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafa ilula rugadu. Lige lung ti lubai wigiru ni wa digni kate uriba ti lea digiba ilabu gen luburiga. Lun wadouru no wadouragun keisi sudara ha labugi ban larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma burilanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhuma y kristu guanargu, ubaraginya lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: A indebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tia furume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida ha finye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubun am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachowu ni le wagu ba ilaritagwa. Leredu ba isomu weyu, ladegien lun lichugun nebesa ilu bungyu, Legi bai furume guaru kate, legi ni lulichugu inebesei lubungyu, lugundu ruti etengiru ni lubungyu lagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebesei lubungyu ladigai, ruti gin etengiru ni lubungyu lagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Wovenya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani kristu wagia. Hilati kristu abai labagari dun lun wabure mebai la. Viwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
3: Finyutu na logu ibagari liya laria gulguri. Luago hagu drogu bala sun rike ni libu ye, ane gufe se te ine sun ye ni bungyu.
0: Kada lubai tiaba wadage, lagu seruba luogu luma bungyu. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun, luma digun huma ni kata le gayarati, la chugira guagu dini hibiri, o laburigu dini la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le, legibai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinye ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lagu vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti luga ru ladimere hon uriba lagu kate buiti le, Gayara bai hadigni keisi afinya tiyan luagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai, o atu bai, larwe habungyu. Luagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai sifiri sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lao, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi maribungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi, matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanarigi la ligibuge bungyu. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leihini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani sun le wadigwe, ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gunti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suseleti le aburu houbei ti dalerenu bungi lung.
3: Nugusi, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wago.
0: Sun learien wagubei ti dalerenu bungi, lumage binaru, lun larufu da hon won la buru houwa. Buruwa ti meha dimure buru ligia, lun wanegu gurasu, luma digida go lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bungi. Bungi le ichu gubei gurasu, luma digida go. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gua huma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubei, luagu liabin baila meha Kristu lun leseribi dun hon kuriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu kei taniegu ni lereru bungiu.
3: Legia nichigu lupai uairigu ni bumu hakana guanasha legu. Leremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha negia lereru bungiu.
3: Gunda huma necha legu huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tani hare ginye.
3: Sun necha nigu, sun fulasu, alawa hahumaye ebore uye.
0: Lani hare ginye isa iya tida lerenu bongyo.
3: Lepi pa apa lapidu wabu hese, le lube ili lakuma dirunia necha nigu, ani emene gilibadu waba.
0: Bongyo, le ichu kumbali emene gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye luluago. Lumbunyo huma lau emene gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Aburha adina hon lau lufunagu tita gara dato lagu burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigien luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gienti bungyu lagu wasalbara gule, luna nagu banya la hama bany huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lun bungyu. Luago le gunye burikate le la digu bai Kristu guana rigu, nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bany huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida luna nigni ha mama bai huriyu lumu lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara linya afa aguad na la lun na pulichiani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu mabuse irunti na nuadigi maridu lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei tania guni lereru bungyu.
3: Ha magabu ni haji ye bayan luago hagamba luago. Gufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu. Sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabuse iruna digni. Gwetoti kei gumuna li la nuadigi mai luegi obo le. Ani kei lumagi la binaru nabuse iruna nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige meariha nadun lan lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadna lan luagun nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na katehon waduhanyo, luegen Jesu Kristo nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hamaha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangua, luhona hanihon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate ile. ani richatinya lugundu duwei hamutinya haun le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu, luntiginti hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu, afinyatinya hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le haun, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti lago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hun lago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo lago hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu le sefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunia buidu la le resi biruni wa idara wa guni le na negu bai hon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyo lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichu kubai darangi le itara la.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabu, hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubai tihon, ani mamarigu au, sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iganinya ginye hon waduhanyo haondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iganinya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie beafine luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi minharu bu sarago huago, huguya romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu igania lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu igania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu igania lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu igania hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arbon sarago lida liri Kristu, mabu iganinia lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu igania ginye tun luguchu, to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabu igania hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhunyu ha hamabanyo. Mabu igania ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu igahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahoubay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungwa bulem Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heedena ti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buseti na ginye lung harufudun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabure me Jesu Kristu. Mabu igalinya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu igahanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
5: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabu galinya ginye hon, niduhenyu, luege wabure me. Mabu galinya gai hun, naganoya tida luba, togi en la fone de rubon hon suntila na ligilisi, ma bugalinye gien erasu tu hon, le agda bali licensu fulasu, lumo gien waduhe kwarut, binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve se ilubungyu, le gayara be la dugnu luntima derigda guhuma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abai, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Dubar aquí en la

0: banyak ahu. Anu diralanya ginye ha debili banyak segong ubo lulicu gubusikan hong ha kabafu banyak. Anu diralanya bongyu ha unna bugu banyak ubo wagu ha au banyak mebere sawala ha nikata banyak lung lagini caguni ha sudini banyak segong ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanari guhugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristo adiga liginye lung Kristo la lichu wau. Lung ligia la ginye waricha, lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei taniye guni lerenu bungyu.
1: Lebusinya tilanangu lungu, padugu wala lungu logu le latigu be Kristo.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Mi duño, dame jale nidi bailuna dimule jajun, lo agulinario bungio, adiga no muti mayusno gadimure iño gubriti. Danle meja juma no bay, malugun tina meja napurichia lo agua mucate loidige lo agu Jesucristo, le adara wagubi lo agurua. Abanarufu dagun nungu ahigibugia que se aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lao anufude. Dame jale nadimure habay jun, abanapurichia ni lerenu bungio jun. Malo hatna naganye runu laubri dimure le hadimure ha wugani ya chutao. Lubare ge lira lauru guluba fulani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungyu la nyura. Lausun lira justu tiwa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungiu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubara ginye ladigani ubow. Ha tigumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tania guni lereru bungyu.
1: Kata ile marihi wanya agili, ni ile makambu wanya agili, lebo imeperu gilititu ngangi grigia, ikie buri larase hapoi bungyu, onhanise hapo kwenye lungu.
0: Aba la subu dira gudoni bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unika latida bila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida bai grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguaga de linarum bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinya wagutida lerenu bungyu.
1: Kaa gufranda hamali welisami na bungyu. Kaa gayara abuilarufu tahalo bungyu.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi eseri bidutinya lu Kristu. Ha ichugubanya lumu harufu tahani linaru bungyu leme haramu da wabai hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudini luagu. Ahen luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa narigi sinyati narinyagu ahen buidu lubai neseribidun lun, o ahen imihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lung madunu badina lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabule me taritagu kada anigi. aba meti lichuguni bungi weiriguni le latina mekada abalo. Nibirigu, nadimuni haba ikun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunyen lung hafurenderu wa weiginye, lung midi huma jagiru meme luele buriwa nyubayi. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumo bay le mama bay lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigu wa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun abambadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwatiwa keisi bidia gotao luege weseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyo huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afa gadiwa ilamu, magrabu, luma madagra guni. Uribati houseruni wa grigia, mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri han uriba wa wagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung nalufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinye luluagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu. Nireo hinsinye tinu. Legun fuliba iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi nabagali dun keisi hafinye tu luago Kristu. Lun haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya. Halita kwa tinyo lago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi ariho lao insiani luma lao sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le luago inihin la aba hidangin, la gamari duñon la lumari luguchi, aba onwebu ibie lira, le mahawa bay lun ni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ibie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubay, anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana lilea digubali figole, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa luagu leha digubay. Ibide sahun resi gdalanu murusun levi ni sun fuluwar to idambon lichuguwa. Gidahume lubayti binadi lebi ni hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumbay lani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubayti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaruni, leitera bay kei fein magana tu lebin. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri, leitara bei keifeng gagana tu binad lebin. Aniya gatina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondara gun hamaha ahoru habani. Mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun liran hun yubole. Ha ahoru habanya, ojala igadu habanya, o hiberu tinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lun hamuga itara lan, gasu hamuga hafridun uboa guginya. Lena busa erube nariya guhun, Lumondara gohuma luma ni aba le aniya gutu lagu duha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya lue Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahu meilubai ti salufuri ti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinha ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gedubai la Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luege Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa aba halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luege. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungua, ni ha agamari dubanya mamari itunga, ni ha ahudura gubanya honguariwa, ni ha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaadu watinya, ni bacharu watinya, ni haanigba lihala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungi usielu, anyahi hidange itara hinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, haruma gudawadu, richagu wadu, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sunle ladigbe ilani bungi usifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, Gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa erun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gie egi ni uragirugu. Gamalumu lagumu cha wagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni. Lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu ma digini nubai. Odi ibide ya tihun luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bai hagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bongia.
1: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumo le ondaruti lumo Kristu aba aba meme la sifiri lumo. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamo figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanaragu. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugubi bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu. Bungi labure mebai. Aganyi halumuti wa bungi usero lung lani guwama. ligia lunti lubai wichugun uairigun ilu bungyo lau wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higaradan to haburihabun nun. Inanu ni lagu buiti amuga lan lun wugiri lun magamari dun lan. Gamalu munke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubairigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lun, hitagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigien lira, lun tiya hayusuragun hungwa, luay lasinyarun hagdagun hungwa, afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyengu yon lwagu lun tila hamari idun, gama lumun gayarati hadigini, ahon busen. Aw busen tina hamuga lu gayara lan hagdagun sungrigia hungwa. Lung magamari dun hama kay aw, gama lumun subudi numuti lwago sinyala litara dun. Rukali bungu yamu ya gwenye rugubafu lung kala aba, aba luwiri hong hibiri, amu hong hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagwanya umari, aninya gatina hong lwago buidu lahamuga lung herederu mamari ga kay aw. Gama lumun ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare idu sigil law hagudun law ayumahani. Angai ha Marie hanya banya, aninya gatina hong lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nuguri lumari. Hong hibiri, aninya gatina kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tuwa finya tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma, mon lumuti tigiruni. Ugiri le mafinya bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, baruwa tukei sandu luegine taubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya, ahin ti gweto, sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwago Kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusai rubai, buguya wuri, ahin dugi gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusai rubai buguya wuguri, Aindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lituguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi ulun, lun lani gulan. Itara linya nariya guni, tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara. Ahinya aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustaru lumo meresi binulani. Lebuse wabwe lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigi ya lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguna rubai bungyu bung. Madihe riba lwagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ba adigabai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguna rubai lun la finye ru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bude me Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mawa bai damu ni lun aba grigi obuwagu, dan le laguna rubai lun, li damu hali Kristu, li gia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu. Raide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago lareni wabureme le ruha libai murusu lidage lichu lau nu. Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai, malu gaba bamariidu, gama lumu ahabu amariida, mama figou, ahin ginye amariida aba nibunitu, mama ginye figou, lausun lira, nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, ani hale nabusa irube inariyago. Murusu ilgali dan waba, luma ge lubaiti gweto, ha maria ibanya, lunti hesari bitu lubungu tausun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagu lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauseru nguri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu walu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon, taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese, mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere wanyuhungu wa lun, maritagu gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun tihadigu ni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugu no lun tadari lun tamari idu luma, mama figou lira. Ayaniahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagu, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, Gayarati hadigni le habusa irumbe. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu haru lu tamaridu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayarati tamaridu luma le tabusa irum. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui Hamuga lun mamari idunya tan ligia narita gumboi ani afinyet na luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
2: Primera Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inara ni luago inihi la subudi wada gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni ungu ani insieni awanse gida lumuti ya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihi la lasubu dirun, ibidi nye gii liriglinya lun keisi lubudu. Ahin lehisi ya bubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa giduti hon guariwa, inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, anyahin la bungyugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubuogu yebe, ki anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. Ahin won, abarigin bungyu le wagu chibai, ligia digubali sunkate, ani ligia le umbe weseribida. Abarigin ginye wabureme le Jesu Kristu, le ida giebei la diguwa sunkate, ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subu diruti inaruni, anyahe ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa, hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wa guduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya, lau gayara la haigini hafinya tinya egini ligia, aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inaruni leharinya guwai luagu mama la kate lewegiwe gayara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegin weigin, mariba duntima wagia me luegin meigin wama. Gama lumu luntiriglinya gonigi huma luwe hachugira guagudu ninya ha debli banya afinye lau igabri le.